0: sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
1: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan, dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri, di samping juga mungkin nanti ada.
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, nah kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya dok, kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Senang nggak bermain sama teman-teman?
13: Senang.
14: Senang ya, ya.
12: Teman-teman yang lain senang nggak?
13: Senang.
11: Pikpotats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
17: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
16: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan pendampingan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
18: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum pekan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian dan fasilitas

0: engineering, art, math, and sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
1: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
2: Ya intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan, jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
1: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
4: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
5: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SNT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SNT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tentem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Singa Raja pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: HKI, hak kekayaan intelektual, adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau kelompok atas karya yang dihasilkan dari ide dan kreativitasnya. Jadi, bukan hanya benda yang bisa dilindungi, tetapi juga gagasan yang sudah diwujudkan. HKI mencakup banyak hal, seperti hak cipta untuk lagu, tulisan, dan karya seni, merek untuk nama dan logo usaha, paten untuk inovasi teknologi, hingga desain industri dan indikasi geografis. Dengan mendaftarkan HKI, karya kita punya perlindungan hukum, lebih bernilai, dan lebih aman dari penyalahgunaan. Intinya, HKI membantu kreator dan pelaku usaha berkarya dengan tenang dan berkembang lebih jauh. Jadi, kalau punya karya, ide, atau produk khas, jangan ragu untuk melindunginya. Karena karya lokal layak untuk dihargai dan dijaga.
1: Sembilan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Kanal informasi dan inspirasi
4: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
5: Pro 1. Sorry, it took me 3 days to send you this, but sorry. I was in a depression.

0: sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul, bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif,
1: saatnya berkarya dan mandiri.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran bantuan sosial Bansos Hari Kemerdekaan ke-81 RI. Tautan tersebut beredar pada 21 Juli 2026. Nah, faktanya tautan pendaftaran Bansos Hari Kemerdekaan ke-81 RI tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada pengumuman dari Kementerian Sosial di situs resminya kemensos.go.id yang berjudul Waspada Hoax Terkait bantuan sosial. Sehingga jika ada tautan untuk pendaftaran mendapatkan bansos dan meminta sejumlah data pribadi seperti nama, kemudian foto KTP hingga nomor pribadi, maka itu merupakan modus pencurian data atau bisa menghubungkan ke pinjaman online ilegal. Masyarakat diimbau agar selalu mengecek ulang kebenaran berita dan tidak ikut menyebarkannya. Adapun penerima bantuan sosial program Kartu Sembako, BPNT, dan PKH adalah masyarakat yang telah terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Nah, jika masyarakat layak menerima namun belum terdaftar dalam DTKS, bisa diusulkan pemerintah daerah atau mengajukan melalui aplikasi Cek Bansos di menu Usul Sangga.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
4: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
3: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
4: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
3: Format iklannya seperti apa?
4: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
3: Kalau mau pasang iklan,
4: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sebelum beranjak ke acara berikutnya ya, kami akan hadirkan informasi terkait Universitas Triatma Mulia yang akan mewujudkan impian Anda untuk menjadi entrepreneur sukses bersama kampus yang mencetak generasi excellent entrepreneur, kreatif, inovatif, dan siap bersaing di dunia bisnis. Nah, kenapa harus memilih Universitas Triatma Mulia? Ya, karena dosennya profesional dan berpengalaman, kemudian biaya kuliah terjangkau, kerjasama magang luar negeri di Taiwan, Jepang, Thailand, kemudian Perancis, Amerika, kemudian juga menggunakan kurikulum output-based education yang berorientasi pada kesiapan lulusan, kemudian terakreditasi baik sekali, memiliki 2 fakultas dan 21 program studi, yaitu Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik dan Komputer, kemudian yang kedua ada Fakultas Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan. Dan kampusnya juga tersebar di 3 lokasi. Yang pertama di kampus pusat yang ada di Badung, kemudian kampus PSDKU Jemberana, dan kini hadir di Kabupaten Buleleng. Untuk program Early Bird, pendengar, masih dibuka sampai 31 Juli 2026 dan Anda bisa mendapatkan potongan biaya sebesar Rp2 juta. Anda bisa mengunjungi website Universitas Triatma Mulia ya. Untuk informasi lebih detail di www.triatmamulia.ac.id atau melalui media sosial Instagram @untrimbuleleng, kemudian TikTok Triatma Mulia, Facebook Universitas Triatma Mulia. Anda bisa mendaftarkan sekarang juga melalui WhatsApp ya di narahubung Ayulia 087860009295 atau datang langsung ke kampus Universitas Triatma Mulia Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng pada hari Senin hingga Jumat. Hari kerja jam 8 hingga 16.30 WITA. Undrim Excellent Entrepreneur.
4: 97,9 FM, 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362-24644 atau WhatsApp 0811-399-9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Singaraja kembali menghadirkan program acara Halo RRI yang disiarkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya, mulai pukul 9 lewat 15 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah pendengar, Halo RRI bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat luas ya, terkait dengan laporan maupun keluhan publik terkait layanan kebutuhan masyarakat yang nantinya laporan-laporan tersebut akan diterima dan akan ditindaklanjuti bersama narasumber yang kompeten di bidangnya. Nah, jadi program Halo RRI dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan jawaban atas masalah yang dihadapi ya. Jadi dengan mendengarkan dan mencari solusi bersama stakeholder, program ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan dan juga keluhan terkait dengan layanan kebutuhan masyarakat. Nah, tentunya laporan dan keluhan dari Anda ya, selanjutnya akan kami terima dan ditindaklanjuti bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Jadi dengan adanya penjelasan dari pihak terkait, tentu masyarakat akan mudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami ya melalui program Halo RRI. Jadi kami ajak Anda, silakan pendengar Persatu RRI Singaraja untuk menyampaikan laporan atau mungkin keluhan ya terkait layanan kebutuhan masyarakat begitu melalui line telepon kami 0362246444 atau juga bisa melalui WhatsApp call kami ya di 0811-399-979-0. Ya, mudah-mudahan saja pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya pendengar ya, sehat dan tentunya bisa menjalankan rutinitas ya, tanggung jawabnya pekerjaan hari ini dengan baik dan lancar ya. Dan memang terpantau hari ini juga cukup cerah pendengar. Mudah-mudahan apapun aktivitas Anda begitu, yang juga melakukan kegiatan barangkali di luar ruangan begitu ya, di outdoor, mudah-mudahan juga berjalan dengan baik dan lancar ya. Ya, silakan kami tunggu Anda untuk berpartisipasi ya. Silakan di line telepon 24644 ataupun melalui WhatsApp call 0811-399-979. Nah, ini barangkali juga menjadi sebuah kabar gembira begitu ya untuk kita warga Buleleng pendengar bahwa hari ini akan dibuka atau dilaksanakan begitu mengawali pembukaan dari Lovina Festival 2026 ya, yang akan berlangsung pada tanggal 24 hingga 28 Juli 2026 di kawasan Pantai Lovina. Nah, tentunya kegiatan ini yang memang rutin dilaksanakan ya dari tahun ke tahun oleh pemerintah Kabupaten Buleleng bisa menjadi sebuah ajang yang bisa menarik begitu ya jumlah wisatawan yang nantinya berkunjung ke Bali Utara ya, untuk menikmati bahwa sebenarnya Bali Utara juga memiliki tempat-tempat yang indah begitu ya, pariwisata yang menawan begitu. Nah, untuk kesiapan penyelenggaraan dari Lovina Festival Lovest ke-12 tahun 2026 ini pendengar sudah hampir rampung begitu ya, dan dengan tema yang kali ini diusung ya untuk tahun ini adalah Theater of Dolphins ya, yang menggambarkan Lovina sebagai panggung megah tempat lumba-lumba hidup berdampingan dengan masyarakat, kemudian budaya serta juga kearifan lokal. Memang yang menjadi salah satu ikon populer begitu ya di Pantai Lovina itu adalah dolphin. Jadi ketika orang mendengar kata Lovina, satu hal yang terbesit langsung menjadi ikonnya adalah lumba-lumba ya. Jadi wisatawan yang datang begitu ke Lovina begitu disuguhkan dengan pengalaman untuk melihat atraksi lumba-lumba di habitatnya begitu ya. Nah pendengar, dalam keterangannya Bupati Buleleng Nyoman Sujidre menyatakan bahwa penyelenggaraan Lovina Festival tahun ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman wisata yang lebih beragam ya, dengan menyesuaikan karakteristik dan juga
preferensi pengunjung. Nah, salah satu pembaruan yang dilakukan adalah pembagian lokasi pertunjukan ya, menjadi dua karakter panggung. Nah, yang pertama ada panggung Tasikmadu yang lebih menyasar wisatawan mancanegara dengan suguhan seni dan juga budaya bernuansa tradisional. Serta juga ada panggung Binaria yang menghadirkan hiburan dan atraksi yang lebih variatif bagi wisatawan domestik. Jadi selain menjadi ajang promosi destinasi wisata ya, jadi kegiatan ini Lovina Festival juga diharapkan bisa memperkuat identitas budaya Buleleng sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat ya, karena kegiatan ini juga melibatkan para pelaku UMKM, kemudian juga komunitas seni ya, dan juga para pelaku ekonomi kreatif lainnya. Dan untuk informasi juga pendengar bahwa beragam atraksi juga telah dipersiapkan begitu ya untuk memeriahkan Lovina Festival ke-12 tahun 2026 ini. Jadi pada panggung seni tradisional akan ditampilkan berbagai pertunjukan khas Buleleng dan juga Bali. Ada tari nelayan masal, kemudian tari kembang deng, ada barongket, bondres, kemudian parade tabu dan tari hingga fragmentari ya. Sementara untuk panggung hiburan modern nantinya akan dimeriahkan oleh penampilan sejumlah musisi dan juga grup musik nasional maupun lokal ya, di antaranya ada Gusteje, kemudian DJ performance ya, ada Crazy Horse Band, kemudian Jun Bintang serta Lolot Band juga turut hadir nanti akan memeriahkan Lovina Festival 2026 ini. Jadi tidak hanya menyajikan hiburan ya, jadi Lovina Festival tahun ini akan juga diramaikan dengan berbagai side event yang melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, ini juga barangkali menjadi hal yang sangat dinantikan begitu ya, ditunggu-tunggu juga ya banyak penggemarnya, yaitu lomba perahu layar mini ya. Kemudian ada kegiatan juga gemar makan ikan yang juga dilakukan tahun sebelumnya ya. Kemudian ada Lovina cross country, bedah buku, kemudian workshop ekonomi kreatif, hingga yang tidak pernah absen ya, ada lomba sapi gerumbungan. Jadi rangkaian kegiatan tersebut diharapkan bisa memberikan pengalaman wisata yang lengkap ya, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya kita ya, kemudian ada tradisi dan juga potensi daerah kepada para wisatawan. Melalui penyelenggaraan Lovina Festival ke-12 tahun 2026 ini, pendengar, Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan sektor pariwisata yang berkualitas, kemudian berbasis budaya dan juga berkelanjutan, dan juga sekaligus diharapkan bisa menjadi momentum strategis begitu ya untuk memperkuat citra Lovina sebagai destinasi unggulan Bali Utara ya, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan dan memberikan dampak positif tentunya terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Buleleng.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

Iya, pendengar masih di Halo RRI ya. Untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026, kami masih menantikan ya partisipasi Anda. Silakan kami tunggu di 24644 dan juga melalui WhatsApp 0811 3999790. Nah, pendengar, untuk Kabupaten Buleleng saat ini ya, pemerintah terus melakukan berbagai langkah nyata gitu untuk mempercantik Buleleng ya. Nah, salah satunya titik nol yang sudah kita lihat begitu ya, bagaimana wajah baru Kota Singaraja. Nah, ternyata tidak hanya melakukan penataan titik nol saja, pendengar. Nah, penataan kawasan wisata Lovina juga kini telah rampung ya, dan menjadi sebuah langkah nyata pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menghidupkan kembali ikon pariwisata di Bali Utara. Nah, dengan wajah baru yang lebih tertata dan nyaman, Lovina diharapkan semakin mampu untuk menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara. Nah, jadi optimisme itu tentunya bukan tanpa alasan ya, pendengar. Kawasan Lovina pada malam sebelumnya begitu ya, banyak laporan, begitu banyak apresiasi dari wisatawan asing yang menikmati begitu perubahan-perubahan yang terlihat begitu di kawasan pantai. Nah, bahkan beberapa wisatawan memutuskan untuk memperpanjang masa libur selama 5 hingga 7 hari karena merasa nyaman berada di kawasan Lovina. Bupati Buleleng Sujidra juga menegaskan bahwa keberhasilan penataan kawasan tidak hanya diukur dari keindahan infrastruktur saja ya, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan peluang yang hadir. Untuk itu ia mengajak para warga, begitu kemudian pelaku UMKM, kelompok sadar wisata hingga desa adat untuk bisa bersama-sama begitu menjaga kebersihan, terus juga keamanan, ketertiban, dan keramahan kawasan wisata ya, karena ini juga turut mendukung begitu ya bagaimana para wisatawan yang datang itu bisa nyaman dan senang begitu ya untuk berkunjung. Nah, pendengar, di samping keberhasilan penataan kawasan wisata Lovina ya, pemerintah Kabupaten Buleleng juga menggelar Lovina Festival ya selama 5 hari, dimulai dari hari ini ya, tanggal 24 sampai dengan 28 Juli 2026 ya. Jadi melalui penyelenggaraan festival Lovina ya, kemudian juga yang didukung dengan penataan kawasan di kawasan Pantai Lovina ini, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap Lovina bisa semakin dikenal sebagai destinasi unggulan Bali Utara yang tentunya tidak hanya menawarkan keindahan alam dan budaya, tapi juga bisa memberikan pengalaman yang berkesan ya, sehingga wisatawan terdorong untuk bisa kembali berkunjung di masa-masa berikutnya.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar. Pada tahun yang sama,
jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Baik, pendengar Persatu RRI Singaraja Jaya, tentunya kami mengucapkan terima kasih ya untuk kebersamaan Anda begitu yang senantiasa mendengarkan siaran kami Persatu RRI Singaraja Jaya. Namun sebelum kami tutup begitu ya, baik ada penelpon yang sudah masuk ya di segmen terakhir kita Halo RRI untuk hari ini Jumat 24 Juli 2026 ya. Kita langsung saja sapa. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
1: Ya, selamat pagi RRI. Selamat pagi Merdeka.
0: Merdeka dengan Bapak siapa ini?
1: Pak Budiana.
0: Oke, Pak Budiana di Menyalinge. Iya, Bapak, apa yang ingin Bapak sampaikan Pak Budiana, silakan.
1: Oke, terima kasih. Kita ini sudah akan memperingati Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan justru itu masyarakat sekarang kurang begitu merasakan kemerdekaan dengan adanya banyak istilahnya kedengaran korupsi itu ya. Nah, karena seolah-olah negara kita sudah tidak dijajah oleh asing, sekarang orang-orang kita yang menjajah. Nah, ini yang belum dipahami apa artinya itu Pancasila.
0: Mm-hmm.
1: Ya, Pancasila itu kan banyak sekali mengandung makna ya. Nah, itu kayaknya pejabat tidak memahami itu gitu loh. Ya, kurang memahami karena egoismenya. Ya, karena egoismenya itu tidak bisa memahami karena terlalu kiranya mementingkan pribadinya sendiri untuk golongannya. Nah, di situ kan di Pancasila kan sudah jelas keadilan sosial bagi seluruh rakyat gitu. Itu ada bunyinya di situ dan di situ ada ketuhanan. Ya, seolah-olah yang jelas sumpahnya itu kok sudah tidak diindahkan. Ya, diindahkan. Yang kedua, kita nih sudah merdeka, semestinya kan semua lini harus sudah terang kan gitu ya. Terang supaya perjalanan menempuh kehidupan ini nyaman. Ya. Nah, ternyata ada beberapa desa yang belum menikmati penerangan listrik. Itu perlu ditinjau oleh pemerintah daerah. Di Kecamatan Sawan ya, sepanjang desa Menyal itu belum diisi penerangan dari PLN. Sedangkan Jagarage Sawan sudah sering saya informasikan kok sampai saat ini belum diberikan penerangan. Nah, ini yang perlu di sosialisasikan, tolong disampaikan kepada instansi yang terkait. Justru juga saya sebelumnya sudah

0: mengajukan masalah pemasangan listrik sampai sekarang belum di penuhi. Dan begitu juga jalan yang menuju dari Jagarage Sapan itu kan rusak karena bendungan sampai saat ini belum selesai diserah terimakan, dan masyarakat tidak bisa menikmati bendungan itu karena masih tertutup. Sedangkan masyarakat sangat membutuhkan istilahnya untuk berkreasi lah ke sana, jalan-jalan dengan keluarganya. Mungkin demikian dari saya, mudah-mudahan. Dan begitu juga hari ini Bulpes dibuka ya, Bu?
1: Iya, betul, Bapak.
0: Nah, ya, mudah-mudahan dengan adanya Bulpes ini bisa berjaya. Hari yang mari kita bangkitkan mulai ini menuju ke hal-hal yang positif. Mungkin demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Budiana Ngeh di Menyali. Oke, beberapa masukan begitu ya sudah disampaikan ya, dan beberapa diantaranya juga sudah pernah ditanggapi ya barangkali ya Pak Budiana di Menyali terkait dengan perbaikan jalan yang juga akan dilakukan secara bertahap begitu, termasuk juga penerangan jalan ya di beberapa desa yang mungkin sampai saat ini belum terrealisasi. Itu juga sudah pernah ditanggapi Pak Bapak ya, mungkin harap bersabar karena memang akan dilakukan secara bertahap, jadi tidak bisa semuanya sekaligus ya dilakukan perbaikan begitu. Dan ya, baik, masukan sudah kami catat ya, dan harapan Pak Budiana juga semoga Bulfes tahun ini bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Itu tentunya menjadi harapan kita bersama ya. Dan untuk Anda barangkali yang ingin menyaksikan langsung bagaimana begitu ya kemeriahan dari Lovina Festival 2026 tahun ini ya, yang akan berlangsung di kawasan Pantai Lovina, juga bisa ikut turut hadir ya memeriahkan, menonton begitu suguhan yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Dan terima kasih tentunya untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Tentunya sampai di sini kami hadirkan Halo RRI hari ini ya untuk edisi Jumat 24 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Baik, nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah berikutnya kami tentunya akan hadirkan untuk Anda kembali Taman Widya Sabe ya, bersama Angga Widya Sabe Kabupaten Buleleng dengan topik Pustaka Suci Bhagavad Gita dan Kakawin Suta Soma ya, untuk episode 678 ya, bersama Mbak Eni nanti di Singaraja siang ini. Saya Tris yang bertugas di Singaraja pagi ini mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Budi, aku isap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kok tahu bahaya dari rokok ketidak?
4: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Ah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya. Apa? Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Eh, yuk kau.
3: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah. Lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Singa Raja siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: 97,9 FM, 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singa Raja,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: swastiastu. Inggih Ratu Dedane para pamirsa siaran Radio RRI Singaraja sane subagyu. Manawi tering dije para pamirsa wenten ring Raina Mangkin titiang ngangge Widisabe Kabupaten Buleleng sampun saya jage ngaturang wacanan-wacanan. Minekadin nyani malah jebos pustaka suci Bhagavad Gita jaga wacan titiang pinirihin mungkin kewacan adiaya 4 seluku kaping solas usan punika jaga lanturang pengwacanan kekawin situ sumu pesalin kaping 15 wiramu basan tertilaku iye para pamiyarsu sedurung ngawitang ditang wacan taler para miarsa tatkala miar sayang pengacanan pustaka suci ngiring aturang bakti dumun majang ring disang yang Haji Saraswati durus om awi kena mastu namo sidam om Saraswati gumelari nama suah ini unas lagi Bu Kade Astri Dewi pun dikesani wacen Bapak ketutika tunasin ditang sani negesit durusang
1: Om mawe genam astu namo sidem

0: Ah, mure ngeri aku.
1: Ini Don Tungil baru payan jalannya sang nyaratang mang denunggal ring beli.
0: Waduh sinang gerahangku kabeh
1: pada tampenin beli make sami.
0: Waduh pada
1: waduh hadi sang Arjuna
0: ikang manusia noti margang ke risarwa dharma kriya
1: punika manusane menganutin pemargan beli sajeroning sekancan pekaryan manut kepatutan.
2: Inggih siksumu aturan titiang ring ibu kadek Astri Dewi punika sami ngwacen seluke rohing padarte nggih pustaka suci Bhagavad Gita sampun kwaceni wau seluke kaping dasi ampun saping solas ada yang 4 kita jenana yoga nggih wau sampun kategesin oleh Bapak Ketut Tike nggih para pamirsa wau ide petara kresnanya nahang ide jaga mekatah pisan nyawisang nyayagang pemargi-pemargi atau marga anggen diraga preside metunggilan amor yang anggan didani kan menawi te kantun eling tatkala penguacenan oras pati tatue nggih ide pegawan oras pati metaken ring itu sang yang siwa napisan yang awenang rados katah lalos kata pesan pun itu wenten agama-agama di kirin jagati wenten. Jadi itu mekatah nyawisang pemargi agama-agama buyutios riantukan mekatah ioni-ioni niraga pun kiring kelahiran pun iki wenten. Yuris sani kecawisang jadi wenten sani ionin nyani nepi wastani kecerdasannya agak rendah nika wenten jalan-jalan wenten jalan bakti wenten jalan jenana pengetahuan wenten jalan karma kenten nah nika jadi tergantung yoni-yoni raga niki karma-karma masa lalu kita lah menyebabkan kita menjadi berbeda-beda kenten nika sami diberikan disediakan jalan-jalan oleh beliau agar kita bisa menjadi satu amor anggan beliau nika kita nggih kadesa punika para pamirsa ngeninin daging seloka Bhagavad Gita punika iring lan turang mangkin pengacenan kekawin sumu nggih pasalin kaping 15 wirama basan tetilake nggih nunasring ibu Madi Widiyati punika saneng wacen dari bapak Nyoman Gunung tunasin tiang saneng negesin inggih durusang.
3: Inggih suksema antuk galah

Inggih. Digelis ide rawuh ring pasaraman isah nedahat asri punika.

pulut pisan pikayunane ngaksi kebagusan idane leuwih warna.

ingian rawuh nyilip mina pacang ical ari kalesang aksi punika maki Jepang.

0: pan pisan nguncarang pengastawa seduaning ide tatas uning ring ide dewa gung putare.
1: Inggih suk semua aturan titiang ring ibu Madi Widiyati saning wacan wirama basan tiltilake wau ketegesin oleh Bapak Nyoman Gunung nggih. Pemirsa sesampuni ide sang sutu sumu nggih boleh aturan nugraha aturan war nugraha saking ide sang yang wujud karali ide laris ngelanturang pemarga nggih ke Gunung Himalaya nggih. Kecap makin sampun ini rauh bentang dari pasraman sani panggihin ide begawan kesawa pun ke sani dados menggale pun kering pasraman pun ke sampun talak kuningin sani rauh niki ide sang setesomu lanturang para pamiarse kantor irama basan titilaku nasing ibu putu sukemi pun ke sani ngwacen mulai nasing bapak ketut tike pun ke sani negesin durisangin.
2: Inggih, sukses semua.

Waduh, sadil pisan titiang ratu Dewa Agung Putra tos para teluis.

Meri kale kakiang Tony Dewa janten, wewidangan gunungnya puniki suci.

0: menawi wenten pikobat mabuat mecihne antuk pengrawuhi tanpa iringan.
1: Inggih suk semua turang titiang ring ibu Putu Sukemi kesaning wacan wau wirang mubasan te bapak ketika saya ini kesini ini ke ditarkali disang sesuma ke sanggre kesambrama oleh de begawan kesawa ring pasaraman lanturang para pamiarsa nunas ringin bapak putungrah suici pun kesaning wacan kantun wirang mubasan te lalar ring bapak zaman gunung mau ditunas ini kesini ini durus.
2: Oh, mau bikin nama situ nama sudah.

Inggih Ratu Dewagung Putra, napi sane ngawinang iratu osek ring kayun.

Janten pacang wardi sentane pikolihang iradu jaya rencagat diganing.

0: Ingian sampun sumekan pisan wacanani de Sang Prabu Astina.
1: Inggih susumaturan titiang ring Bapak Budungurah Suice punikisane wacen nggih. Basan titilake wau ketegesin oleh Bapak Nyoman Gunung pertamiarseun niki wacana teh sabdan ide begawan kesawe ide sang saya pesan dan kerauhan sang tersumu duaning ide ngerage dan wenten caning ringang pastikan niki wenten sesuatu wenten pastilah ada permasalahan sekali ngambul minam niki mawinan ide harus rauh ke tengah yang alas peragayan patuti Dewagung Putri pastikan sampun jaga kiring oleh prajurit-prajurit ngeranjing ke tengah alas sangat berbahaya niki wenten dari lenan limpun niki ide sampun uning sang ustaz sumun ki patutip ngantosin keagungan ide sang prabu kentan doaning dari segi kepradnyanan kewikanan sampun putus ide kewantan napi ngawilang makin dados ketengah las peragayan kan ke seri dados napi wastane wacanan ide sang resi lanturang perpamiarse nasengi buka de Astri Dewi pun kesaning wacen haris Bapak Ketut Tike mulai tunasin ke sini dudusang
2: inggih seksama Riyanto Galah Bapak

Bangayang kakiang ngaturang paungu janten ide sang Prabu uesan mengah piduke.

Tanu enten pake wah mabuat taler tanu enten tuna suwe canide sang parabu.

0: duit saking manah legawe pajang dewa saya sapunika tatujon manah titiange.
1: Inggih suksumu aturang titiang ribu kade Astri Dewi seneng wacen wirame basante wawu ketegesin oleh Bapak ketika ini lanturang para pamiarsil nasin Ibu Madi Widiyati pun kesan yang wacen dari Bapak Nyaman Gunung tu nasin kesin durusang.
2: Inggih suksema antuk galah

0: Iya.
1: Nenten laliang didiang, sepengrawuh didiang, budun palungguh beranda gunga.

0: Dan patut solah didiangi pedek rengejeng peranda agung.
1: Ini sesematuran ditiang di Ibu Madewi Diati pun kesan yang wajan ini. Tegesin oleh Bapak Nyoman Gunung niki disang sesungguh sampun nguning ayang tetujuan idani napi ngawinang itu ke tengah alas peragaian pesan susupan duaning enten angki doning pramude kananing bali milu mangkin nih reskui gatini atuhan nih titiang ajri ring paridap nyap nyalir tat kaleng ayahin gustin yani arusuheng tapi sui jage aduk-aduk pemargaan ide sang braga tapi kan terjadi ide jaga kayaan kini kayaan kita beliau takut nih di hadapan para resi seorang yang ingin bertapa kok nu masih mayahan kita nasinya nih lantaran pada pamirsa nasi Ibu Putu Sukemi sampun begentos wirama pun iki pesalin 16 wirama sikarini Ibu Putu Sukemi sandeng wacen Bapak Ketut Tike tunasin titik yang sana yang dikesin nih durusang
2: inggih, sukses.

0: Toyo, araris, ngarayu nang sedahat.
1: Inggi, siksumah turang titiang, ring ibu putu sukemi, sedang wacen wau, miramu sikarini, aris bapak ketetik kesadaran kesin. Inggi, para pamiarsi jagelan turang makin, menarik bapak putu ngurah switche sedang wacen, bapak nyoman gunung tunasin titiang sedang kesin, turusang.
2: Oh, mau bikin nama, setu nama, sudah.

0: Gih. Panjang pisan yang keprade cari tayang.
1: Kesana maguling buat halus iri.
0: Tanah suera reside merem. Ring pasra manis sane becik.

0: Is ngesir-sir angine uyak didayuh dise.
1: Muni manuk ikeng wahan arbut.
0: Mas ware pak sini wenten sane marbutin wah-wahan.
2: Ingih susume aturang ditiang ring Bapak Budu Ngraswice talering Bapak Iman Gunung. Wau sempat kewajian iramu sekali ini berpamiarse di sang susumur dari sinunas majang nider si kesau mang di ke atar pun ke puncak gunung Himalaya ni ring linggi hide batari siwa dumun nangun tapu kita ni berpamiarse senang puru pisan atau galas sampun telas sampura yang rawuriki dumun di tiang tulang wacanan di tiang dokter ketut wenten sanen abda bajar pun ki pasti kesampun tiang start dan lungsur sinampuru iring mangkin sinap ide sangnya ngaji Saraswati puputang dari santu para musanti hidurus om Saraswati kumara bina mahasuah.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim pemerintah disebut mewacanakan penutupan warung atau toko di desa agar masyarakat desa belanja ke koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto telah menyatakan kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong. Menurut Yandri, pengaturan operasional Kopdes Merah Putih akan disusun sedemikian rupa agar koperasi dan pelaku usaha desa dapat tumbuh bersama.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

97,6 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja. Makan.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1, Singaraja Jazz yang ini masih bersama Eni ya. Dan kali ini kita di segmennya Indonesia Sehat. Seperti biasa, Eni tidak sendiri. Di studio sudah hadir narasumber. Yang pasti kita akan membahas topik yang berkaitan tentang kesehatan. Nah, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, demam dan diare ini merupakan dua kondisi yang paling sering dialami oleh anak-anak. Jadi meski terlihat sebagai keluhan yang umum ya, keduanya juga tidak boleh dianggap sepele. Penanganan yang kurang tepat justru dapat memperburuk kondisi anak, bahkan meningkatkan resiko dehidrasi maupun komplikasi penyakit lainnya. Sayangnya masih banyak banget ya orang tua yang bingung menentukan langkah pertama saat anak mengalami demam atau diare. Mulai dari kapan harus memberikan obat penurun panas, bagaimana cara memenuhi kebutuhan cairan anak, hingga kapan kondisi tersebut mengharuskan anak segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Jadi melalui dialog di Indonesia Sehat siang hari ini kita akan membahas tema menjadi perawat di rumah. Langkah tepat pertolongan pertama anak ketika demam dan diare. Bersama narasumber sudah hadir di studio seorang tenaga perawat, ada Niputu Joti Prasantini AMD KEP atau KEP ya. Jadi seorang perawat yang sudah hadir di studio Persatu RRI Singaraja. Langsung saja kita bakal sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Iya, apa kabar? Panggilannya Joti.
1: Iya, Joti.
0: Apa kabar Joti siang hari ini?
1: Sekarang baik ya.
0: Baik ya. Oke. Berarti dinasnya di RSUD.
1: Iya.
0: Di RSUD ya. Nah, jadi kita akan membahas terkait dengan menjadi perawat di rumah. Langkah tepat pertolongan pertama anak ketika demam dan diare. Karena kan sebagian anak kalau sudah diare pasti ada demamnya. Nah, kadang mungkin orang tua juga bingung, ini yang diobati yang mana dulu nih, demamnya dulu apa diarenya dulu. Nah, mungkin bisa dipaparkan sedikit, seberapa sering sih kasus demam dan diare pada anak ditemui di layanan kesehatan?
1: Untuk kasusnya cukup sering ya Bu ya.
0: Iya.
1: Setiap bulan itu ada aja.
0: Ada gitu aja.
1: Ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus untuk demam itu juga lumayan sering ya. Jadi di setiap bulan itu bisa lebih dari 20 pasien mungkin dengan keluhan
0: yang
1: demam
0: sama
1: dan
0: diare. Khusus untuk anak-anak.
1: Ya, untuk anak-anak.
0: Oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa apa sih faktor utama yang menyebabkan seorang anak-anak itu sering mengalami demam dan diare?
1: Untuk penyebab diare sebenarnya pada anak-anak khususnya ya Bu ya, itu biasanya karena infeksi Bu, seperti infeksi virus. Paling sering itu pada anak-anak itu terjadi infeksi virus rotavirus namanya Bu. Makanya sekarang banyak sudah dilakukan vaksinasi rotavirus untuk bayi-bayi yang baru lahir. Itu udah dilakukan oleh pemerintah, jadi udah gratis Bu ya. Terus juga ada seperti infeksi salmonella dan E. coli, itu bisa dari makanan. Terus juga bisa karena dia itu intoleransi dari susu sapi. Misalkan ya, ada alergi susu sapi. Terus juga bisa dari memang dia intoleransi laktosa, jadi dari susu sapi, dari sufornya itu. Terus banyak kan sih itu Bu ya, dari virus infeksi itu.
0: Jadi itu faktor utama ya. Berarti kalau misalkan anggap saja seorang anak itu yang memang mengkonsumsi supor. Jadi full supor mungkin kan ya, mungkin karena beberapa faktor. Nah, apakah bisa dikategorikan kalau anak yang mengkonsumsi full supor itu bisa terindikasi atau cepat terkena diare sama demam ini?
1: Sebenarnya belum tentu kalau sufor tuh lebih cepat terinfeksi itu
0: bisa.
1: Kita harus tahu dulu Bu ya, diare itu tuh gimana gitu ya. Diare itu kalau misalkan anak-anak itu udah BAB lebih sering dari
0: biasanya,
1: frekuensi yang biasanya dengan konsistensi BAB-nya itu lebih cair ya. Terus misalkan Karena itu tadi sufor,
0: okay.
1: Memang tidak cocok karena susunya. Mm-hmm. Itu biasanya memang anak-anak itu diare. Terus ada juga bisa juga BAB-nya itu berdarah, berdarah. Terus juga itu nggak bisa kita langsung diagnosis dia itu diare karena susu sapi. Mm-hmm. Harus ada pemeriksaan feses lengkap namanya, Bu.
0: Yeah.
1: Nanti dari sana kelihatan apakah memang terindikasi diarenya itu karena susu sufor atau karena memang ada infeksi bakteri, misalkan bakteri itu yang tadi itu, atau enggak infeksi virus, atau enggak memang jamur, atau ada telur cacing gitu sih,
0: Bu. Jadi itu beberapa faktor-faktor yang memungkinkan seorang anak tersebut terkena diare gitu ya. Ya, jadi memang seperti tadi Joti bilang juga, satu bulan itu bisa sampai kurang lebih 20 pasien dengan keluhan yang sama gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, biasanya kalau pada anak itu yang paling rentan, atau nah selama ini kasus yang ditangani mungkin di RSUD sendiri, itu biasanya rentan usia berapa sampai berapa yang paling banyak pasiennya?
1: Untuk kasus diare tersebut biasanya rentang dari di bawah 5 tahun sih,
0: di bawah 5 tahun.
1: Ya, lebih sering di bawah 5 tahun. Terus untuk di atas 5 tahun ada, tapi memang kebanyakan yang di bawah 5 tahun.
0: Oke, berarti bisa dikategorikan kalau anak yang di bawah usianya di bawah 5 tahun itu lebih rentan terkena diare ketimbang anak yang usianya di atas 5 tahun gitu, Joti ya. Oke, nah mungkin dari Joti sendiri mungkin bisa sedikit ya menginformasikan bagaimana sih orang tua itu dapat membedakan demam dan diare yang masih tergolong ringan dengan kondisi yang memerlukan perhatian khusus.
1: Pertama untuk diare ya, Bu.
0: Untuk diare.
1: Misalkan pasiennya itu anak-anaknya udah diare di rumah, misalkan terus berlanjut sampai 2 hari udah anak-anaknya itu menunjukkan gejala lemas, terus enggak mau bermain, pengen tidur terus, terus mukosa bibirnya kering, terus matanya udah mulai cekung, dan enggak mau minum, itu udah tanda-tanda bahaya. Dari komplikasi dari diare tersebut itu namanya dehidrasi ya. Anak-anak udah mengalami dehidrasi. Terus kalau misalkan untuk demam sama juga seperti diare, misalkan anak-anak udah mengalami lemas, tidur terus, anak biasanya aktif sekarang nggak aktif, terus nggak mau makan, itu udah menjadi tanda warning, udah tanda bahaya dari diare dan demam tersebut gitu. Jadi ini memang berkaitan. Misalkan kalau anaknya diare terus dehidrasi, bisa terjadi demam. Terus demam pun juga bisa menyebabkan dehidrasi, kayak tadi itu deh, Bu. Mata cekung, mukosa bibir kering, tampak lemas, kayak gitu.
0: Berarti kalau misalkan anak lagi demam atau diare, berarti minum itu sangat-sangat diperlukan ya.
1: Minum itu sangat-sangat diperlukan, Bu, untuk rehidrasi, biar anaknya itu enggak dehidrasi. Karena kalau demam kan suhu badannya itu meningkat.
0: Iya, benar.
1: Otomatis penguapan dari cairan tubuhnya itu lebih banyak lagi, makanya lebih baik kita berikan agak maksa dikit untuk diberikan minum. Sama juga kayak diare kayak gitu. Atau kalau misalkan diare, bisa berikan oralit untuk rehidrasi anaknya di rumah. Bisa dibikin di rumah, atau enggak bisa dibeli di apotek juga ada.
0: Jadi itu langkah awal mungkin ya, yang bisa dilakukan oleh seorang ibu ketika anaknya menderita diare gitu ya. Tapi nanti kalau memang sudah ada tanda-tanda seperti yang tadi Joti bilang, mungkin bibirnya yang mengering, atau mungkin anaknya lemas, pengen tidur aja, pengen, pokoknya gak ada gairah lah istilahnya gitu ya, berarti itu tanda-tanda memang dehidrasinya udah parah dan perlu segera dibawa ke dokter ya, atau ke rumah sakit mungkin untuk penanganan lebih lanjut. Nah, sering kadang orang bilang, apalagi pada anak yang di bawah usia 5 tahun, mungkin kisaran anak usia 1 atau 2 tahun. Nah, di sana kan masa pertumbuhan seorang bayi gitu ya. Seorang bayi biasanya kan ada tumbuh gigi, bisa duduk, bisa merangkak. Nah, fakta atau mitoskah ketika perubahan itu terjadi? Misalkan seorang anak mau tumbuh gigi, atau anak mau belajar jalan, atau anak belajar merangkak. Nah itu kadang kan sering orang bilang, nah anak tersebut mengalami demam dan diare. Apakah itu menjadi pertanda atau memang faktornya memang seperti itu?
1: Iya, kalau misalkan itu dia penyebab demam biasanya sama pada anak-anak itu selain infeksi itu bisa terjadi karena anaknya tumbuh gigi
0: perubahan
1: ya,
0: gitu.
1: Terus anak misalkan habis imunisasi itu bisa juga bisa, demam ya. Okay. Jadi itu fakta sih ya,
0: fakta,
1: Bu ya.
0: Jadi memang ya karena mungkin ada perubahan dalam tubuhnya ya, gitu yang jadi, yang awalnya mungkin belum punya gigi, tapi sekarang punya gigi. Mungkin masih beradaptasi ya. Jadi mungkin itu memang benar adanya kemungkinan dia memang kena demam gitu ya. Oke, nah jadi ya pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, jika ada yang ingin bertanya-tanya langsung sama Joti ya terkait dengan topik yang kita bahas menjadi perawat di rumah, langkah tepat pertolongan pertama anak ketika demam dan diare seperti apa. Tadi banyak banget sudah dipaparkan sama Joti dan ini juga tadi juga sudah banyak banget ya bertanya-tanya terkait dengan topik yang kita bahas. Jadi silakan buat Anda semuanya jika ingin bertanya-tanya silakan bisa bergabung bersama kami di line telepon 0362246444 atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 3999790. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Oke, pendengar Raporo 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama ini dan masih ada Joti di sini ya. Kita masih membahas terkait dengan menjadi perawat di rumah, langkah tepat pertolongan pertama anak ketika demam dan diare. Tadi Joti sudah banyak banget memaparkan ya, jadi langkah-langkah seperti apa yang diambil ketika anak mengalami diare dan kondisi seperti apa yang mengharuskan sesegera mungkin anak yang menderita diare itu dibawa ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Nah, tadi kita sudah banyak membahas mengenai diare. Nah, mungkin sekarang kita membahas mengenai demam dulu ya. Karena demam ini adalah mungkin merupakan salah satu penyakit yang bisa kita katakan umum banget gitu ya. Jadi demam itu bisa semua usia pun bisa mengalami demam sewaktu-waktu gitu. Nah, mungkin untuk anak-anak nih, kita kan fokusnya ke anak-anak. Jadi ketika anak mulai demam, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan orang tua di rumah seperti apa, Joti?
1: Baik ya, makasih waktunya ya Bu ya. Kalau kita pengen tahu anaknya demam, sebelumnya kita harus ukur dulu ya pakai termometer. Ya. Okay. Kita harus tahu suhu anaknya, jangan cuma kita nebak-nebak aja ini demam. Kita harus ukur dulu suhunya. Kalau yang dikatakan demam itu jika suhu badan anak itu lebih dari 37,5 derajat Celcius Bu. Jadi kalau misalkan anaknya sudah suhu badannya di atas itu, pertolongan pertama itu kalau ada parastamol di rumah bisa diberikan parastamol. Itu bisa diberikan setiap 4 jam sampai 6 jam diulang kalau anaknya masih demam. Tapi kalau misalkan di rumah ini nggak ada parastamol, misalkan untuk pertolongan pertama sekali kita bisa lakukan dengan kompres hangat Bu. Kompres hangat, suam-suam kuku menggunakan handuk kecil. Itu bisa dilakukan pengompresan pada ketiak dan selangkangan anak atau enggak di leher. Itu biasanya kenapa dilakukan di sana, karena itu kan tujuannya mengompres untuk melebarkan pembuluh darah. Jadi kalau pembuluh darahnya udah melebar, jadinya panasnya itu keluar. Terus biasanya pembuluh darah besar itu adanya di ketiak, selangkangan, sama di leher itu. Jadi untuk pengompresannya lebih efektif sih di sana.
0: Di sana. Nah, mungkin kalau pada umumnya orang hanya tahu di jidat gitu ya.
1: Sebenarnya boleh aja, cuman ya lebih efektifnya sih di ketiak atau enggak di selangkangan gitu. Terus kalau misalkan sudah dikompres, terus kita tetap berikan cairan yang cukup ya Bu ya. Karena tadi itu demam kan suhunya meningkat, jadi cairan tubuhnya itu banyak yang keluar. Jadi kita isi lagi dengan elektrolit itu, udah minum yang banyak. Agak dipaksa dikit anaknya untuk minum. Terus kalau misalkan demamnya berlanjut, terus ada komplikasi seperti diare itu, dan tanda-tanda bahaya yang sudah tadi saya jelasin, harus segera dibawa ke dokter atau gak ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Oke, nah itu langkah-langkah ya yang perlu diambil orang tua ketika mungkin anaknya demam di rumah. Jadi tadi Joti sudah memaparkan, mungkin langkah awal bisa dikompres dulu, jadi bisa di selangkangan atau di ketiak gitu ya. Oke, jadi mungkin itu langkah-langkah yang bisa dilakukan. Jadi untuk mungkin melihat perkembangan anak, apakah demamnya turun atau malah meningkat. Nah, jadi kalau tadi terkait dengan pemberian obat penurun panas ya, atau demam pada anak, mungkin bisa dipaparkan sedikit aturan penggunaan obat yang benar untuk anak yang menderita demam seperti apa, Joti?
1: Untuk aturan pemberian parastamol itu biasanya di etiket obat itu biasanya sudah ada sih Bu ya, untuk takarannya. Tapi kalau misalkan dijabarin lagi itu 10 mg per kilogram berat badan Bu. Jadi cukup susah ya kalau buat ibu-ibu misalkan di rumah. Jadi udah dikasih di etiketnya itu, itu sudah di kira-kirain gitu loh Bu. Udah di rata-rata kasih segini gitu, jadi sesuai dengan etiket Itu aja sih Bu.
0: Oke. Okay. Jadi sudah ada aturan-aturan di sana ya. Jadi mungkin aturannya minumnya berapa kali sehari mungkin ya. Oke. Okay. Nah, pada umumnya biasanya kalau anak demam atau tadi kan kalau diare udah sampai anaknya pucat, lemas itu. Nah, kalau demam ini, kalau demam sendiri biasanya kalau misalkan kadang kan ada nih beberapa anak yang mengalami demam itu naik turun. Kadang kan kalau di pagi mungkin suhunya udah stabil, tapi ketika menjelang malam itu malah suhu tubuhnya meningkat atau tambah panas. Nah, itu penanganannya seperti apa, Joti?
1: Itu kan bisa suhu tubuh anak tuh kan bisa meningkat sewaktu-waktu ya.
0: Iya,
1: ya. Kita harus tahu dulu penyebabnya apa gitu kan ya. Terus untuk penanganannya sih sama ya Bu ya. Kalau misalkan anaknya masih demam, lebih baik kita suruh istirahat aja dulu untuk menstabilkan suhunya. Terus misalkan kalau malamnya demam lagi, ya kita bisa ulang tadi obat parasetamolnya itu diulang, bisa diberikan 4-6 jam kalau misalkan masih demam. Kalau udah nggak demam, nggak apa-apa, nggak usah dikasih.
0: Nggak usah dikasih. Oke, okay. Jadi tergantung ya ke kondisi tubuh anak. Berarti memang kita harus sesering mungkin mengecek ya apakah demam anak meningkat atau malah sebaiknya menurun gitu ya. Nah, kalau biasanya kalau anak mungkin demam atau diare, ada nggak sih pandangan-pandangan makanan yang tidak boleh diberikan oleh ibu kepada anaknya, Joti?
1: Sebenarnya untuk diare untuk demam Bu ya, maaf. Untuk demam sebenarnya enggak ada pantangan Bu ya. Malah dia kalau mau makan itu lebih bagus.
0: Lebih bagus.
1: Ya.
0: Okay.
1: Cuman ya itu kayak snack-snack ciki-ciki itu dihindari dulu ya, yang manis-manis yang kayak gitu. Untuk makanan pokok sih sebenarnya enggak ada pantangan.
0: Enggak ada masalah.
1: Ya. Terus kalau misalkan untuk diare boleh-boleh aja juga Bu, enggak ada pantangan sebenarnya. Cuman ya itu kita kalau lagi diare anaknya itu kurangin makan makanan yang berserat Bu, seperti buah sama sayur-sayuran itu dikurangin dulu, takutnya itu kan banyak serat malah makin memperberat diarenya kayak gitu. Jadi bisa diberikan yang tinggi protein kayak gitu dan gak ada pantangan khusus sih Bu sebenarnya. Boleh diberikan buah dan sayur boleh, cuman jangan terlalu banyak karena itu kan dapat memperberat diarenya gitu.
0: Oke, jadi kalau memang anak lagi diare berarti itu memang harus dikurangi ya makanan-makanan tersebut. Jadi memang ada mungkin beberapa memang jenis makanan yang menjadi pantangan ya ketika Anda. Nah, kalau biasanya nih pada normalnya ketika Anda mengalami diare, kalau di apa namanya di kondisi normal, itu biasanya paling cepat itu sembuhnya berapa hari, Joti?
1: Kalau anak-anak sebenarnya itu kita nggak langsung stop untuk diarenya Bu. Jadi kalau di kita penanganan untuk diare pada anak itu beda sama orang dewasa.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalkan anaknya diare itu kita kasih aja dulu keluar, tapi tetap kita berikan cairan yang cukup, rehidrasi untuk biar anaknya nggak dehidrasi. Kenapa nggak langsung di stop untuk diarenya tersebut? Karena ini kan ada infeksi virus. Kalau anak-anak biasanya kan lebih banyak diarenya itu disebabkan oleh infeksi virus, bakteri dan kuman-kuman lainnya Bu ya. Jadi itu dikeluarin dulu. Kalau misalkan langsung di stop, takutnya bakterinya itu masih di usus, jadinya bakteri jahatnya itu diam di sana, malah jadi nanti komplikasi yang lebih serius kayak gitu. Jadi untuk anak-anak itu ya dikasih aja dulu keluar diarenya. Itu berlangsung biasanya sih sesuai daya tahan tubuh anak ya Bu ya. Ada yang mungkin 3 hari atau enggak ada yang lebih dari 3 hari. Kalau misalkan ada yang lebih dari 3 hari BAB-nya itu masih cair dan enggak ada perubahan, biasanya itu langsung dibawa ke dokter untuk pemberian obat tambahan seperti antibiotik kayak gitu. Tapi kalau misalkan kurang dari itu dan anaknya masih sehat, masih ceria, masih aktif, itu nggak apa-apa, biarin aja dulu keluar, tapi tetap diberikan cairan yang cukup, kayak minum oralit atau nggak air putih gitu.
0: Iya, jadi dalam kondisi demam atau diare itu minum air putih sangat diperlukan ya. Jadi agar anak tersebut tidak mengalami terhidrasi ya, dehidrasi. Jadi memang sebenarnya air putih juga bisa kita kategorikan itu menjadi obat segala macam penyakit gitu kan ya. Jadi karena kalau seseorang yang lagi sakit, baik itu anak-anak atau dewasa, kalau tidak minum air itu pasti bahaya menambah parah penyakit yang derita. Nah, kalau itu tadi terkait dengan diare dan juga terkait dengan demam. Nah, kalau boleh tahu tadi ini juga lupa nanya. Nah, tadi kan Jyoti dapat menjelaskan terkait dengan kompres yang mengompres anak ketika demam. Nah, apakah boleh ketika banyak juga kan orang tua mungkin entah secara sadar atau tidak sadar gitu ya. Kalau dulu mungkin kompres, kalau kita mengompres orang demam itu pasti dianjurkan menggunakan air hangat. Tapi sekarang juga banyak kita lihat orang tua itu yang kompres anak menggunakan air dingin atau bahkan air es. Nah, sebenarnya yang benar itu seperti apa, Jyoti?
1: Kita kan tujuannya mengompres itu kan sebenarnya untuk melebarkan pembuluh darah ya, Bu.
0: Iya,
1: Jadi kalau kita pengen melebarkan pembuluh darah itu dikompres itu pakai air dingin. Pakai air hangat.
0: Air hangat.
1: Iya. Beda kalau misalkan kalau kita terjatuh, mungkin itu baru kita gunakan kompres air dingin. Jadi kalau kita ingin kompres demamnya biar cepat turun, itu pakainya air hangat.
0: Air hangat. Iya. Oke.
1: Biar pembuluh darahnya itu cepat melebar, tujuannya ya panasnya itu keluar gitu.
0: Iya, itu kalau memang demam berarti memang harus harus menggunakan air hangat, suam-suam kuku. Jadi tidak boleh menggunakan air biasa atau air dingin, nggak boleh ya Jyoti ya. Oke, beda halnya kalau misalkan luka karena jatuh
1: agak memar
0: bengkak, nah itu baru wajib menggunakan air dingin gitu. Nah jadi
1: beda fungsi.
0: Jadi ibu-ibu rumah tangga biar tahu juga, biar bisa membedakan. Takutnya ada orang ngasih tahu kan, karena kan tubuhnya panas, mungkin biar suhu tubuhnya turun jadi biar dingin, jadi mungkin dia menggunakan air dingin dipikirnya bisa mendinginkan kondisi tubuh kan gitu. Oke. Nah, satu lagi, kalau misalkan nih anak-anak demam, kadang kan banyak nih orang tua udah pakai baju jaket yang tebal atau pakai baju berlapis-lapis biar keluar keringat, biar demamnya mau turun. Nah, itu efektif atau tidak, Jyoti?
1: Kalau misalkan proses demam itu biasanya anak kan menggigil ya, Bu ya.
0: Yeah.
1: Kita boleh pakein baju yang mungkin biar dia itu enggak dingin ya. Kayak misalkan pakein jaket, terus pakein, tapi enggak boleh yang terlalu tebal juga. Biar nanti panasnya itu enggak diam di sana jadinya. Jadi panasnya itu enggak keluar gitu. Kalau misalkan kita pakein jaket terus pakein selimut lagi, itu kurang dianjurkan sih, Bu ya. Bagusnya itu ya memang pakaian yang tertutup mungkin, tapi yang tidak tebal juga, tidak terlalu tebal juga. Kalau mau pakai selimut sebenarnya boleh aja. Cuman ya jangan terlalu dilapis-lapisin gitu selimutnya. Cukup satu aja boleh gitu. Biasanya kan itu untuk mencegah anaknya itu menggigil karena demam. Itu aja. Kalau misalkan enggak menggigil anaknya karena demamnya itu, enggak usah dipakein selimut sebenarnya. Tinggal pakai baju biasa aja tanpa selimut. Jadi keringatnya pun akan keluar kalau kita udah kompres kayak gitu.
0: Oke, jadi mungkin bisa dipastikan lebih baik dikompres daripada menggunakan pakaian tebal, gitu ya, Jyoti ya. Berarti kompres yang lebih efektif ya untuk meredakan demam istilahnya, karena dengan kompres air hangat tadi kan Jyoti bilang bisa membuka pembuluh darah gitu kan ya. Jadi agar demamnya bisa turun. Nah, sering juga kita jumpai Jyoti, banyak kadang anak-anak yang diare, mungkin yang udah sampai 2 atau 3 hari itu masih dirawat di rumah oleh orang tuanya karena mungkin dirasa kondisi anaknya stabil gitu ya, tidak lemas, tapi anaknya juga mau makan masih lincah tapi tetap diare. Kadang kan kita juga temuin ada anak memang seperti itu. Nah, kadang kan ada juga diare yang disertai dengan muntah. Nah, apakah itu bisa kita kategorikan ketika anak kita mengalami diare? Nah, itu disertai dengan muntah, kan di banyak orang juga menyebut muntaber gitu ya. Nah, itu seberapa parah kalau seorang anak mengalami hal seperti itu, Jyoti?
1: Kalau misalkan kita diemin terus di rumah, anaknya udah muntah, terus juga ada diare terus-terusan, anaknya makin lemas, walaupun misalkan dia sekarang aktif, kita kan nggak tahu ya, apalagi asupan makannya kurang, kita tetap harus bawa ke fasilitas kesehatan atau nggak ke dokter, karena dia ada muntah yang aktif kayak gitu. Terus untuk maaf Bu, tadi apa ya?
0: Nah jadi kalau misalkan itu dah, kalau anak diare, dia terlalu lama, mungkin mungkin anggap aja udah 2 atau 3 hari, tapi tetap dirawat di rumah oleh orang tuanya, mungkin dia disertai dengan muntah-muntah. Nah itu biasanya seberapa parah?
1: Itu bisa jadi kalau misalkan terus-terusan seperti itu, terus makan minumnya nggak bagus, terus anaknya makin lemes, nanti takutnya ada komplikasi-komplikasi yang lebih serius, misalkan ada electrolyte imbalance biasanya Bu, ada ketidakseimbangan elektrolit di dalam tubuhnya, itu bisa mengakibatkan kejang kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia terus diare tapi anaknya masih aktif, terus tidak ada muntah, itu sebenarnya bisa kita tangani di rumah dengan rehidrasi aja Bu. Kayak tadi ngasih elektrolit, terus ngasih oralit yang kita bikin di rumah, makannya masih bagus, misalkan kayak gitu anaknya, kita bisa memang tangani di rumah aja dulu, kecuali memang sudah anaknya sudah lemas, disertai muntah, tanda-tanda dehidrasi lainnya, itu baru kita harus segera bawa ke fasilitas kesehatan atau gak ke dokter.
0: Iya, gitu. Jadi mungkin orang tua juga harus sigap gitu ya.
1: Jadi harus tahu tanda-tanda dehidrasi itu seperti apa.
0: Gitu. Apalagi sekarang udah canggih, udah zaman digital ya. Mungkin bisa di searching kalau memang udah dehidrasi, anaknya udah emang paling bijak itu dibawa ke fasilitas kesehatan kan gitu Joti ya. Nah jadi tapi meskipun sekarang sudah zaman digital gitu, jadi semua obat-obatan segala jenis penyakit sudah ada, tapi masih banyak juga orang tua mungkin yang percaya dengan obat tradisional dan obat herbal. Seperti apa nih pandangan Joti sendiri sebagai tenaga kesehatan?
1: Sebenarnya untuk obat tradisional itu belum ada gini sih Bu ya, maksudnya belum, nggak, bukan berarti saya menyalahkan ya, tapi memang nggak ada buktinya itu untuk bisa di efektif untuk menghilangkan diare kayak gitu ya. Ya bagusnya sih kita memang kalau misalkan kita benar-benar nggak tahu sekali ya kita bawa anaknya ke dokter kayak gitu. Kalau misalkan kita masih bingung, tapi kalau itu udah, kalau kita udah tahu ya cukup dengan air putih aja sebenarnya untuk rehidrasinya, biar anaknya nggak dehidrasi, sama makan minum yang cukup tanpa kita kasih ramuan-ramuan itu pun sebenarnya anak akan sembuh dan anak akan membaik jika kita itu kasih
0: minum
1: dan makan yang lebih bagus lagi
0: gitu. Iya, tapi kalau anak sakit, nah demam atau diare emang pantangan banget kan, susah banget pasti anak itu makan kan ya. Nah mungkin ada nggak langkah-langkah atau trik-trik gitu, gimana sih caranya merayu anak mungkin ketika sakit biar mau makan?
1: Sebenarnya kalau anak sakit nggak mau makan nggak apa-apa ya Bu ya, yang penting dia mau minum. Sama kayak kita, kita juga kalau sakit kan nggak enak makan ya,
0: susah.
1: Anak
0: benar-benar kan,
1: maksudnya nggak apa-apa itu bukan harus nasi ya Bu ya, makan itu bukan harus nasi, misalkan dia mau roti, roti pun boleh, kayak gitu. Tapi yang paling penting saat anak demam atau diare itu ada air putih. Walaupun anaknya gak mau makan, susah dia suruh makan, tapi kita harus tetap paksa dia untuk kasih minum. Jadi lebih baik kita kasih minum anaknya. Kalau misalnya kan disuruh kasih pilihan nih, saat anak demam atau diare semuanya gak mau, disuruh pilih minum atau makan, lebih baik kita kasih minum. Karena cairan itu lebih bagus daripada dipaksa anaknya untuk makan.
0: Jadi meskipun anak susah dibujuk untuk makan, yang penting, bisa minum, karena itu salah satu langkah mencegah biar gak dehidrasi ya, benar-benar. Jadi nah untuk pendengar Pro 1, untuk ibu-ibu di rumah sekarang mungkin jadi paham

0: hari ini. Mungkin sebagai closing statement, ada yang ingin disampaikan, pesan-pesan kepada ibu-ibu muda mungkin yang masih punya balita, ibu-ibu rumah tangga, silakan ya. Jati,
1: kalau intinya kalau kita punya anak yang lagi sakit, lagi demam, lagi diare atau sakit apapun, nggak usah panik dulu, terus nggak usah dipaksa anaknya untuk makan, yang penting minumnya kuat. Nanti kita kalau udah sembuh, anaknya akan nafsu makannya akan kembali lagi. Itu aja sih Bu ya.
0: Oke, itu aja pesannya. Oke, makasih banyak Joti sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Jadi kita sudah membahas banyak banget tadi ya tentang demam dan diare. Jadi untuk ibu-ibu muda mungkin yang belum punya pengalaman dalam mengurus anak, ketika anaknya diare atau demam, jangan panik ya, seperti yang dibilang Joti tadi. Jadi jangan panik dulu. Jadi bisa kalau demam anaknya dicek dulu suhu tubuhnya. Kalau memang sudah suhu tubuhnya terus meningkat atau tinggi, itu alangkah baiknya dibawa ke fasilitas kesehatan, atau mungkin di rumah bisa dulu dikasih paracetamol, obat penurun demam ya. Begitu juga kalau anak mengalami diare. Jadi kalau diare mungkin di awal bisa dikasih oralit ya, seperti tadi yang dibilang sama Joti. Jadi tapi kalau diarenya terus tidak ada perubahan mungkin, dan anak lemas gitu ya, dehidrasi, alangkah baiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Apalagi sekarang sudah zaman digitalisasi, tinggal cek dari cek aja ya, cari aja di Google, itu pasti banyak banget ilmu gimana sih merawat anak ketika demam ataupun lagi diare. Baik, kependengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk segmen Indonesia Sehat, jadi dialog siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, itu tadi sudah kita ikuti ya, Dialog Indonesia Sehat untuk siang hari ini. Dan saatnya untuk Umat Hindu Sedharma kita hening sejenak guna menghaturkan puji Trisandi. Dan nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, untuk pendengar Pro 1 kita juga akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Olahraga. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
1: Lagi untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Maitland di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mytiland di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mytiland yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: got a chance here.
1: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cuban Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya, kita simak laporan dari Nordiansyah.
1: This is Lallana.
3: Alio Baldé garante para um gol incrível. Que golaço de Alio Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cuban Park, Swiss, dini hari tadi, Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Baldé nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Saint Gallen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Saint Gallen Lucas Gottler mengatakan bahwa Saint Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als.
4: Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat Saint Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai Raja Kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi Raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi Raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan ke-6-nya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first off, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rumpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim, dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan semacamnya, dan sesuai dengan tinta Pak Bupati pada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Cora untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi, ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo. Dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Jadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih timnas voli putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jauh dari Filipina. Kondisi yang keras masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Waktu pas ini gua rasa jadwal, kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chef Domi Chong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga seorang Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari lagi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Valevi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap Paser yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius, sehingga dapat, terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya, dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja, terutama untuk di Kabupaten Paser ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun, baik itu internasional maupun nasional, dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk tenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Paser ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valevi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Saatnya kita ikuti siaran sholat Jumat langsung ya dari Masjid Agung Jami Singaraja. Selamat siang dan selamat mengikuti.

الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فيا أيها المستمعون رحمكم الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah dalam khutbah yaitu hendaknya khatib itu menyampaikan ittaqullah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Takutlah engkau kepada Allah. Karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebenar-benarnya bekal yang akan kita bawa di dalam perjalanan kita yang panjang di dunia dan di akhirat. Untuk kehidupan kita yang 60-70 tahun saja, maka kita telah berusaha begitu banyak. Untuk sekolah kita, betapa banyak yang kita korbankan. Dari TK, SD, SMP, SMA, ditambah lagi sampai S1, S2, S3. Mungkin setengah dari hidup kita, kita gunakan untuk sekolah. Yang semua orang tahu juga, belum tentu dia akan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Terkadang ada orang yang sekolah jurusannya begini, dia dapatnya begini. Tapi orang memahami begitu pentingnya bekal pendidikan itu, maka orang berusaha bersungguh-sungguh. Orang tua dia pasti akan marah kalau anaknya tidak mau belajar dengan baik. Dia akan marah, dia akan memukul, dia akan menasihati anaknya. Tapi alhamdulillah, sedikit sekali di antara kita memesankan pesan takwa kepada anak-anak kita. Padahal ini perjalanan yang pasti akan setiap orang melalui. Memesankan supaya rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal inilah modal kita untuk selamat di dunia ini dan di akhirat nanti. Perjalanan kita hanya 60 tahun, 70 tahun. Nanti di kubur kita lebih panjang lagi. Di mahsyar kita lebih panjang lagi. Dan di surga atau neraka jauh lebih panjang lagi. Sehingga dikatakan Allah Ta'ala, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Maknanya kalau kita sekarang 60-70 tahun, mungkin kita hanya hidup 2,5 menitnya akhirat sekarang ini. Kalau dibandingkan, dikomparasi dengan kehidupan akhirat, maka kita penting untuk memikirkan perkara ini. Pesan takwa, pesan takut kepada Allah. Takut kepada Allah tidak sama seperti takut kita kepada makhluk lain. Takut kepada makhluk, kita menjauhkan diri dari mereka.
kita melihat ada binatang buas di depan kita, maka kita akan menjauh supaya tidak diterkam. Tapi takut kepada Allah lebih disebabkan karena kita tahu kedudukan Allah. Allahulladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amra bainahunna lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang menciptakan langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan semisalnya, dan meneguhkan semuanya. Lita'lamu, agar kalian tahu, agar kita tahu, annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas seluruh makhluknya. Allah berkuasa atas segalanya. Air bisa menenggelamkan, bisa menyelamatkan, tergantung Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang sama, Fir'aun tenggelam, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Api juga begitu, bisa membakar, bisa menyejukkan. Allah perintahkan kepada api untuk menyejukkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pada saat yang sama, api bisa membakar semuanya yang ada di muka bumi. Semua tergantung Allah. Maka Allah Ta'ala takut kepada Allah, inilah ma'rifatullah yang pertama yang harus ditanamkan dalam diri kita. Oleh karena itu Allah Ta'ala, kenapa muncul rasa takut kita kepada Allah? Yang pertama karena ma'rifatullah, tahu kita kedudukan Allah, tahu Allah berkuasa atas diri kita, bahkan berkuasa atas jasad kita, bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu keadaan kita daripada diri kita sendiri. Oleh karena itu Allah Ta'ala, yang kedua yang muncul rasa takut ini biasanya karena kita merasa bahwa kita ini dilihat oleh Allah. Allah punya sifat Al-Basir, Maha melihat, mengetahui apa saja yang kita kerjakan, melihat perbuatan kita. Kita kerjakan di malam hari, di siang hari, sendirian, bersama-sama, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala punya sifat As-Sami', Maha mendengar, mendengar perkataan hambanya, mendengar perkataan makhluknya, bahkan apa yang tersedik dalam hatinya belum diucapkan pun Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Sehingga dikatakan Allah Ta'ala, kalau seluruh makhluk ini meminta kepada Allah dengan bahasa yang berbeda-beda, seluruhnya semua itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah Ta'ala alim, Maha mengetahui. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Dan ini hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipahami oleh orang-orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ada seorang ketika sakaratul maut, maka dia memberitahu anaknya, wahai anakku, apabila aku nanti meninggal dunia, maka bakarlah aku. Setelah itu abunya engkau taruh sebagian di laut, sebagian di darat, dan supaya tertiup oleh angin. Dia menyangka Allah Ta'ala, kalau jasadnya dibakar, ditaruh sebelah di laut, sebagian ditaruh di darat, sebagian tertiup angin, maka malaikat tidak akan datang kepada dia. Akan tetapi Allah Ta'ala, ketika dia dikubur sesuai dengan perintah yang diberitahu oleh kepada anaknya, maka anaknya telah melakukan perintah itu. Kemudian dikhabarkan dalam hadis itu, ketika nanti di padang mahsyar dikumpulkanlah semua itu, yang di laut dikumpulkan, yang di darat dikumpulkan, yang tertiup angin dikumpulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali orang itu, kemudian ditanya, kenapa engkau melakukan seperti itu? Maka dia mengatakan, wahai Allah, aku melakukan seperti itu karena aku takut kepada engkau. Inni akhafullah, inni akhafuk. Aku takut kepada engkau ya Allah, takut akan azab-Mu. Maka ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita menanamkan rasa khauf, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, Allah Ta'ala, kita
banyak membicarakan kehebatan Allah, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan keluarga kita, dengan anak istri kita, dengan teman-teman kita. Nabi SAW telah mengajarkan sahabatnya supaya mereka duduk bicara kebesaran Allah. Seorang sahabat telah mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain,

taklim di rumah kita bersama anak istri kita. Kalau dulu ketika kita masih kecil, sering kita mendengar ada dunia dalam berita. Dunia diberitakan, kemudian kita mengetahui berita itu. Ada gempa di sini, ada kejuaraan ini di sini. Kenapa? Karena diberitakan. Hari ini Allah Ta'ala, rumah kita ini lebih banyak kita pakai untuk tiga perkara. Kita seperti jadikan rumah kita seperti restoran, tempat kita makan dan minum. Yang kedua, rumah kita pakai sebagaimana hotel, tempat kita untuk istirahat saja. Kemudian hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kita jadikan rumah kita hanya untuk pesta saja. Tiga perkara. Oleh karena itu Allah Ta'ala pentingnya menghidupkan taklim di rumah, dibacakan berita-berita akhirat, kejayaan dalam perintah Allah, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pentingnya menjaga salat untuk diri kita dan ahli keluarga kita. Pentingnya kita mengetahui ilmu agama, ilmu syar'i yang wajib diketahui oleh setiap orang Islam. Pentingnya kita menjaga akhlak kita baik kepada orang beriman, pada orang-orang Islam maupun pada orang non-muslim. Pentingnya menjaga keikhlasan dan pentingnya kita meniru perjuangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini kita sering kita bicarakan, kita taklimkan di rumah kita secara istiqomah, maka nanti hamdan ta'ala hasilnya anak-anak kita, istri kita akan tahu pentingnya agama, pentingnya kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia ini. Maka hamdan ta'ala apabila sifat itu tertanam dalam diri kita, kita bicarakan kebesaran Allah, kita hidupkan amal agama, kita hidupkan berita-berita akhirat, maka akan menimbulkan rasa khauf. Maka hamdan ta'ala orang yang ada khauf maka hidupnya akan tenang, akan tenteram, karena khauf, rasa takut kepada Allah adalah bagian dari keimanan. Al-imanu bainal khaufi war raja', iman itu di antara rasa takut. Takut akan murka Allah Subhanahu wa taala menyebabkan orang itu akan menjadi orang yang bertakwa dan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan menjaga betul perintah Allah, menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan menjaga juga hak-hak manusia yang hubungannya dekat sekali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua agar menanamkan rasa khauf takut kita kepada Allah yang merupakan pondasi agama kita, yang menyebabkan keridhaan Allah, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Dan bagi orang yang takut kepada Allah maka ada dua surga. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا.

0: Selamat siang pendengar Sari Berita. Usung tema Theater of Dolphins, Lovina Festival kembali digelar tahun ini. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 28 Juli 2026 itu akan menampilkan berbagai pertunjukan hingga aksi lingkungan. Sementara itu, Satpol PP Kabupaten Buleleng meningkatkan patroli di kawasan titik nol Singaraja menyusul meningkatnya aktivitas masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban meski kawasan tersebut belum resmi terbuka. Maksud kami belum resmi dibuka. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Jumat 24 Juli 2026. Di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Eni Andriani. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Usung tema Theater of Dolphins, Lovina Festival kembali digelar tahun ini. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 28 Juli 2026 itu akan menampilkan berbagai pertunjukan hingga aksi lingkungan.
1: Kesiapan sudah, hari ini sudah 100%.
2: Lovina Festival 2026 kembali digelar sebagai pintu pariwisata Bali Utara dengan mengusung tema Theater of Dolphin. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 28 Juli 2026 itu menargetkan 25.000 kunjungan sekaligus memperkuat citra Lovina sebagai destinasi wisata berkelas internasional. Pelaksanaan festival memasuki tahun ke-12 dengan menghadirkan perpaduan promosi pariwisata, pelestarian budaya, penguatan ekonomi kreatif, serta kampanye pelestarian lingkungan laut, khususnya habitat lumba-lumba yang menjadi ikon Lovina. Penanggung jawab Lovina Festival 2026, Putu Ayu Reika Nurhaini, mengatakan tema Theater of Dolphin menggambarkan Lovina sebagai panggung alam tempat lumba-lumba hidup berdampingan dengan masyarakat, budaya, dan kearifan lokal.
3: Jadi tema ini adalah sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana panggung megah alam Lovina, yaitu tempat lumba-lumba untuk bebas berdampingan dengan masyarakat, kemudian kearifan lokal dan budaya khususnya di kawasan Lovina ini. Kemudian kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan Lovina Festival ini waktunya lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya.
2: Festival akan dipusatkan di dua lokasi, yakni kawasan Tasikmadu pada 24 hingga 26 Juli yang menyasar wisatawan mancanegara, serta Pantai Binaria pada 26 hingga 28 Juli yang difokuskan bagi wisatawan domestik. Selama 5 hari pengunjung akan disuguhkan pertunjukan seni tradisional dan modern, lomba sampi gerumbungan, lomba perahu layar mini, Lovina cross country, gemar makan ikan, bedah buku, diskusi ekonomi kreatif, hingga pameran UMKM. Sebanyak 250 seniman dan pengisi acara, 82 pelaku UMKM, serta 44 komunitas akan terlibat memeriahkan festival yang menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 tersebut. Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan telah rampung. Hasil peninjauan terakhir menunjukkan kesiapan venue maupun pengisi acara telah mencapai 100%.
1: Dari kesiapan sudah, hari ini sudah 100%. Tadi semua sudah siap, kemudian juga talent-talent sore ini rencananya untuk Gladi dan Astungkare semua sudah siap. Jadi hari ini kami meminta kepada Ketua Panitia dan didukung oleh teman-teman dari komunitas yang ada di Lovina ini untuk bisa menyelesaikan venue-venue dalam rangkaian festival Lovina ini.
2: Pemkab Buleleng menargetkan rata-rata 5.000 pengunjung setiap hari atau sekitar 25.000 pengunjung selama festival berlangsung. Dengan dukungan pemerintah, pelaku pariwisata, komunitas, dan masyarakat, Lovina Festival 2026 diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus memperkuat posisi Lovina sebagai destinasi unggulan di Bali Utara. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kawasan pelestarian Pantai Lovina menjalani upacara melaspas dan pecaruan sebagai bagian dari tradisi penyucian sebelum dimanfaatkan secara penuh. Proses ini juga menjadi rangkaian persiapan menjelang pembukaan Lovina Festival 2026 yang diharapkan berlangsung lancar dan mampu menarik lebih banyak wisatawan.
4: Sudah siap kita mencari, karena kita besok melaksanakan Lovina Festival, jadi kita harus melakukan upacara itu supaya Lovina Festival.
5: Upacara pecaruan dan melaspas digelar di kawasan pedestrian Pantai Lovina sebagai bagian dari tradisi penyucian fasilitas yang telah selesai dibangun. Prosesi ini menjadi penanda kesiapan kawasan sebelum dimanfaatkan secara optimal sekaligus menyambut pembukaan Lovina Festival 2026. Bupati Buleleng I. Nyoman Sujidre mengatakan prosesi secara niskala dilakukan sebagai bentuk harapan agar kawasan pedestrian dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang dan mendukung aktivitas pariwisata di Lovina.
4: Jadi kita melaksanakan kegiatan upacara yang resmi secara niskalanya, supaya apa yang kita sudah bangun, sudah kita lakukan di sini bisa mentaksu dan berkelanjutan. Sudah siap kita mencari, karena kita besok melaksanakan Lovina Festival, jadi kita harus melakukan upacara itu supaya Lovina Festival bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan tertib, dan banyak pengunjung yang nanti hadir di Lovina Festival ini. Gitu.
5: Dengan penataan yang telah rampung, kawasan pedestrian diharapkan memberikan kenyamanan lebih bagi masyarakat dan wisatawan. Kehadiran ruang publik yang lebih tertata juga diharapkan memperkuat daya tarik Pantai Lovina sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Bali Utara. Berdasarkan pengamatan pemerintah daerah, penataan kawasan mendapat tanggapan positif dari sejumlah wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara yang memilih memperpanjang masa tinggalnya di Lovina. Kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat setempat.
4: Jadi untuk himbauan untuk masyarakat, yang pertama sudah barang tentu harus dijaga ya, penataan ini harus dijaga kebersihannya, keamanannya, ketertibannya, kenyamanannya, dan juga masyarakat harus mulai ini ya, menangkap peluang-peluang ini, pelaku-pelaku pariwisata yang ada di Lovina ini. Banyak pengunjung ini berarti ada peluang kalau ada kunjungan, baik itu masyarakat, domestik maupun mancanegara. Nah peluang-peluang ini harus ditangkap. Tadi juga saya sampaikan kepada Pak Mekel, Pak Leandi Sahadatnya, bagaimana nanti ini sebuah peduang sudah barang tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Lovina.
5: Selain kesiapan infrastruktur, keberhasilan pengembangan kawasan wisata juga bergantung pada peran masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Momentum Lovina Festival diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal di kawasan Lovina. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Satpol PP Kabupaten Buleleng meningkatkan patroli di kawasan titik nol Singaraja menyusul meningkatnya aktivitas masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban meski kawasan tersebut belum resmi dibuka.
6: Kita sudah berinisiatif setiap terutama tiap malam ya.
2: Ramainya aktivitas masyarakat di kawasan titik nol Singaraja mulai bermunculan persoalan ketertiban mulai dari sampah hingga parkir kendaraan di atas pedestrian. Menyikapi kondisi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng mengintensifkan patroli sembari memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Kawasan titik nol Singaraja yang masih dalam tahap penyelesaian proyek dan belum diresmikan kini menjadi salah satu ruang publik yang banyak dikunjungi masyarakat. Meningkatnya jumlah pengunjung berdampak pada munculnya sejumlah persoalan seperti parkir kendaraan di atas trotoar, sampah, hingga perlunya pengaturan keamanan dan pengelolaan kawasan secara terpadu. Kepala Satpol PP Buleleng Komangka Patri Ariandono mengatakan pihaknya telah mengambil langkah awal dengan menempatkan personel patroli terutama pada malam hari untuk menjaga ketertiban di kawasan tersebut meski pengelolaan resmi belum diberlakukan.
6: Oh, kalau kita lihat bahwa sampai dengan hari ini kan belum ada peresmi ya dari titik. Jadi kami juga Satpol PP sudah melakukan inisiatif sejak itu viral di media sosial, kita melakukan penjagaan tapi masih sebatas patroli yang bertugas saat itu. Jadi memang kalau untuk pengelolaan baik pengamanan ataupun parkir ataupun apa itu memang belum dilakukan secara khusus, tapi kita sudah berinisiatif setiap terutama tiap malam ya, Pol PP itu sudah ada yang bertugas di sana, tim patrolinya.
2: Ia menambahkan berbagai laporan masyarakat yang masuk melalui hotline pengaduan hingga media sosial tetap ditindaklanjuti. Meski sebagian laporan berada di luar kewenangan Satpol PP, pihaknya tetap turun ke lapangan atau berkoordinasi dengan OPD terkait agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
6: Kadang juga banyak laporan yang ke Pol PP masuk melalui hotline pengaduan kami, baik dari WA, medsos itu. Sebenarnya banyak yang bukan dari tugas kami, tapi ya tetap kami itu menjadi laporan masyarakat. Kita sebagai aparat pelayanan publik juga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dari sisi penertiban dan penegakan perda, ya kita juga sering kita langsung turun ataupun kita berkoordinasi dengan OPD yang melakukan, yang mempunyai tusinya untuk turun bersama-sama.
2: Pihaknya menegaskan Satpol PP merupakan aparat penegak peraturan daerah, sedangkan pengawasan pelaksanaan perda berada pada tingkat perangkat daerah sebagai pengampu masing-masing regulasi. Oleh sebab itu, koordinasi dan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci agar penataan kawasan publik termasuk titik nol Singaraja dapat berjalan optimal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: KPU Kabupaten Buleleng membekali siswa Mansip Buleleng dengan pendidikan pemilih untuk membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan berintegritas dalam menghadapi pemilu.
7: Peran generasi muda ini sangat penting, karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua.
8: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng memberikan pendidikan pemilih kepada siswa madrasah aliyah negeri atau MAN Buleleng sebagai upaya membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan berintegritas dalam menghadapi pemilu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suharnato, menjelaskan pentingnya kesadaran demokrasi sejak dini. Menurutnya, pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas demokrasi di masa mendatang. Para siswa dibekali materi mengenai dasar demokrasi, tugas dan fungsi KPU, tahapan pemilu, serta pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Selain itu, mereka juga diajak menjadi pemilih yang cerdas dengan mampu menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh hoax terkait kepemiluan.
7: Kemudian, seberapa penting peran pemilih pemula dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia ataupun di Kabupaten Buleleng? Tentu peran generasi muda ini sangat penting, karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan, mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi, tentunya kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang.
8: Suasana kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya-jawab. KPU Buleleng berharap pendidikan pemilih ini dapat menumbuhkan kesadaran politik sejak dini sehingga para siswa siap menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab sekaligus agen pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Potensi cuaca ekstrim di perairan Selat Bali mendorong Satpol Air, Polres Jembrana, menghimbau nelayan dan pengguna jasa penyeberangan Ketapang Gilimanuk meningkatkan kewaspadaan. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan akibat perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
3: Sehubungan dengan kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Ketapang Gilimanuk atau Selat Bali dan perairan Jembrana,
4: Satuan Polisi Perairan dan Udara atau Satpolairut Polres Jembrana mengingatkan nelayan serta pengguna jasa penyeberangan lintas Ketapang Gilimanuk agar lebih waspada terhadap potensi cuaca ekstrim di wilayah perairan Selat Bali. Imbauan ini menyusul kondisi cuaca yang dalam beberapa hari terakhir berubah dengan cepat dan berpotensi disertai angin kencang serta gelombang tinggi. Kasat Polairut Polres Jembrana AKPI Putu Suparta mengatakan masyarakat yang beraktivitas di laut diminta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan pelayaran maupun penangkapan ikan.
3: Mohon izin, kami dari Satpolair Polres Jembrana menyampaikan himbauan kepada pengguna jasa penyeberangan Pelabuhan Ketapang Gilimanuk serta nelayan yang ada di pesisir pantai Jembrana. Sehubungan dengan kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Ketapang Gilimanuk atau Selat Bali dan perairan Jembrana, kami himbau pada seluruh pengguna jasa penyeberangan serta para nelayan dihimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan.
4: Berdasarkan peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, kawasan Selat Bali berpotensi mengalami cuaca ekstrim yang disertai angin kencang dan gelombang tinggi. Karena itu, nelayan diminta rutin memantau perakiraan cuaca serta tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi dinilai membahayakan keselamatan.
3: Dari BMKG juga mengingatkan adanya potensi perubahan cuaca, angin kencang, dan gelombang yang dapat berubah secara tiba-tiba di wilayah Selat Bali. Untuk itu, kami himbau kepada para nelayan agar selalu memantau informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini dari BMKG sebelum melaut dan tidak memaksakan diri melaut apabila cuaca memburuk atau tinggi gelombang membahayakan keselamatan. Demikian kami sampaikan himbauan. Terima kasih.
4: Selain kepada nelayan, Satpolairut juga mengingatkan seluruh pengguna jasa penyeberangan agar mematuhi arahan petugas dan prosedur keselamatan selama perjalanan. Dengan meningkatkan disiplin terhadap informasi cuaca dan aturan keselamatan, diharapkan potensi kecelakaan di wilayah perairan Jembrana dapat ditekan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Kepala BNNK Buleleng, Komang Yuda Murdianto menegaskan peredaran narkotika di Bali Utara diduga telah mencapai skala kilogram. Indikasi tersebut terlihat dari banyaknya pengguna dan pengungkapan narkoba di jalur masuk Bali.
5: Tangkapan narkotika di wilayah Bali, terutama di ujung penyeberangan Gilimanuk Ketapang.
6: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengingatkan bahwa ancaman peredaran narkotika di Bali Utara tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan berskala kecil. Meningkatnya jumlah pengguna serta pengungkapan narkotika dalam jumlah besar di jalur masuk Bali menjadi indikator bahwa jaringan peredaran narkoba terus bergerak hingga wilayah Buleleng. Kondisi tersebut mendorong penguatan sinergi antara BNNK dan Polres Buleleng dalam upaya pemberantasan narkotika. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto mengatakan, kerjasama antara BNN dan Polri terus diperkuat melalui pertukaran informasi intelijen, operasi bersama, hingga langkah pencegahan di masyarakat. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi kunci dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika yang semakin kompleks. Kolaborasi itu juga melibatkan jajaran kepolisian mulai dari tingkat daerah hingga provinsi. Kepala BNNK Komang Yuda menegaskan, masyarakat tidak boleh menganggap peredaran narkotika di Buleleng masih dalam kategori kecil. Banyaknya pengguna menjadi salah satu indikator bahwa pasokan narkoba yang masuk ke Bali Utara diduga dalam jumlah besar dan merupakan bagian dari jaringan yang lebih luas.
5: Siapa bilang banyak pengguna peredaran narkotika kecil? Saya ketika menjabat sudah menyatakan ketika banyak pengguna tidak mungkin tidak masuk berkilo-kilo. Apa yang dibuktikan Polres Buleleng? 1 kilogram sabu diungkap. Penyeberangan dari Jawa ke Bali berkilo-kilo. Masuk ke Denpasar berdasarkan informasi intelijen itu bisa kita amati. Karena apa? Sinergitas yang kuat baik seluruh Polda, Polres maupun satuan yang lain. Kita sinergitas yang kuat.
6: Ia menjelaskan sejumlah pengungkapan kasus di jalur penyeberangan Jawa-Bali menunjukkan Bali masih menjadi sasaran jaringan pengedar narkotika termasuk berpotensi masuk ke Buleleng. Karena itu BNNK Buleleng bersama Polres Buleleng akan terus memperkuat operasi pemberantasan, pengawasan dan penindakan terhadap pelaku peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. Selain penindakan, BNNK juga mengedepankan pendekatan rehabilitasi bagi pengguna. Ia juga mengajak media dan masyarakat berperan aktif memberikan edukasi serta mendukung upaya pemberantasan narkoba di Buleleng. Reporter Sukasabrata Winangun melaporkan.
2: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengajak masyarakat aktif melaporkan keberadaan warga negara asing atau WNA yang tinggal di rumah kos maupun kontrakan guna memperkuat pengawasan keimigrasian di Buleleng, Jemrane, dan Karangasem.
7: Jadi kalau untuk kos-kosan rasa-rasanya kita masih belum kesana ya. Kita masih menyasar tingkat konsentrasi.
6: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan keberadaan warga negara asing atau WNA, khususnya yang tinggal di rumah kos atau kontrakan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah Buleleng, Jemrane, dan Karangasem. Saat ini pengawasan masih difokuskan di kawasan wisata dengan konsentrasi WNA yang tinggi seperti Pantai Lovina, Amet, dan Madewi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan WNA mematuhi ketentuan izin tinggal yang berlaku. Meski demikian, imigrasi tidak menutup kemungkinan memperluas pengawasan hingga ke rumah kos dan kontrakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Informasi dari masyarakat menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan tindak lanjut pemeriksaan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Ana Agung Gede Kusuma Putra, mengatakan rumah kos dan kontrakan belum menjadi target utama patroli keimigrasian.
7: Jadi kalau untuk kos-kosan, rasa-rasanya kita masih belum kesana ya. Kita masih menyasar tingkat konsentrasi warga negara asing yang volumenya tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan menyasar ke kontrakan atau kos-kosan.
6: Menurutnya peran masyarakat sangat penting dalam membantu pengawasan WNA, terutama yang tidak tinggal di hotel atau penginapan. Informasi dari warga akan ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan. Sementara patroli keimigrasian di kawasan wisata tetap dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap izin tinggal dan dokumen perjalanan. Setiap laporan yang diterima akan diproses sesuai prosedur sebelum dilakukan tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
7: Saya mohon dari teman-teman masyarakat Buleleng untuk menginformasikan apabila ada warga negara asing yang tinggal ataupun berada di dekat wilayahnya yang bukan merupakan hotel maupun penginapan namun kos-kosan, itu dapat dilaporkan ke kantor imigrasi untuk kami tidak lanjut.
6: Imigrasi Singaraja berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan aparat penegak hukum dapat menciptakan sistem pengawasan orang asing yang lebih efektif. Dengan semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, potensi pelanggaran keimigrasian dapat dideteksi lebih dini. Upaya tersebut juga menjadi harapan mampu menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung iklim pariwisata yang kondusif di wilayah Buleleng, Jemrane, dan Karangasem. Reporter Sukasabrata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, sebelum kita tutup warta siang, kita ikuti informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Buleleng, Jemrane dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama Prakiraan Cuaca. Ada Pak Rizky. Halo, selamat siang.
8: Halo, selamat siang.
2: Iya, silakan Pak Rizky laporan Prakiraan Cuaca selengkapnya.
8: Baik, selamat siang para pendengar setia RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca umum wilayah Bali hari ini, hari Jumat, tanggal 24 Juli 2026. Di mana diperkirakan di Bali akan cerah berawan, namun masih ada potensi hujan ringan secara tidak merata di sebagian wilayah Bali. Kemudian untuk angin akan bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 38 km per jam. Untuk suhu udara akan berkisar pada 20 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara akan berkisar pada 60 hingga 90%. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Bali akan berkisar pada 0,5 hingga 1,5 meter. Sementara di perairan selatan Bali akan berkisar pada 0,75 hingga 2 meter. Himbauan pada masyarakat tetap waspada potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, terutama di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3, kita kembalikan ke studio RRI Singaraja. Terima kasih.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.
9: Berita olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kaum, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia, tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: irama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Goyang, goyang dangdut. Ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Goyang, goyang dangdut. Semakin asik.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1, kali ini kita di Medangdutan. Seperti biasa sebelum ini menyapa pendengar semuanya, ini punya satu informasi penting. Ini akan mengajak Anda ya kenalan bersama Universitas Tri Atma Mulia, Fakultas Kesehatan Psikologi, Teknik dan Komputer atau FASKOM. Jadi tempat lahirnya tenaga profesional yang berdedikasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan program studi S1 keperawatan, mencetak perawat profesional yang tidak hanya terampil dan penuh empati. Kemudian ada profesi nurse, ini mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi langsung terjun ke rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Peluang karir lebih luas, bisa bekerja di berbagai bidang. S1 psikologi, tidak hanya membekali Anda dengan teori, tetapi juga keterampilan praktis seperti konseling, observasi, dan analisis perilaku. S1 administrasi rumah sakit, mempelajari manajemen rumah sakit, pengelolaan sumber daya, sistem informasi kesehatan, hingga pelayanan pasien yang optimal. S1 keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 mencetak tenaga profesional yang siap mencegah kecelakaan kerja, menjaga kesehatan pekerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. S1 teknik elektro, S1 teknik informatika, dan D3 kebidanan. Biaya kuliah terjangkau hanya mulai dari 3 jutaan per semester. Untuk Anda yang ingin mendapat potongan biaya kuliah, segera daftar sebelum tanggal 31 Juli 2026 atau bisa juga mengunjungi website di www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrim.bulaleng, TikTok @triatmamulia, Facebook Universitas Tri Atma Mulia. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa menghubungi Ayulia di 087-860-092-925 atau datang langsung ke kampus kami di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng, buka setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten. Jadi itu dia satu informasi untuk Anda semuanya. Dan sekarang saatnya Eni menyapa dulu. Di 24644 sudah ada yang bergabung. Medangdutan, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Medangdutan, selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa di mana?
1: Ya, salam kenal yang perdana, Mbak.
0: Iya.
1: Pak Ijo, Juragan Tiket dari Banyuwangi, Mbak.
0: Dengan siapa?
1: Pak Ijo, Juragan Tiket dari Banyuwangi.
0: Pak Ijo gitu?
1: Ya, Pak Ijo. Pak Ijo.

0: Ju ya, Pak Ijo di Banyuwangi nanti ini pasti ya puterin lagunya, ditunggu sudah disiapin. Penelpon yang kedua di belakangnya Pak Ijo, ada siapakah yang bergabung? Ini sapa dulu di 24644 Medangdutan, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak ini.
0: Iya, selamat siang juga.
1: Ya.
0: Pak Banu ya.
1: Betul, betul.
0: Baik, lagunya apa Pak Banu?
1: Lagunya kelepek-kelepek ini. Ada
0: lagunya kelepek-kelepek.
1: Iya.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Bu ya siapa ya, lupa saya. Itu ya. Tolong dicarikan main.
0: Yang Hesti ya?
1: Iya, pokoknya kelepek-kelepek.
0: Iya, kelepek-kelepek di sini ada miliknya Hesti, ditunggu Bapak. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya barusan ada teman saya di Banyuwangi, Pak Ijo.
0: Iya, ada Pak Ijo tadi.
1: Nanti lagunya Pak Ijo, betul. Teman saya tuh.
0: Oh, temannya.
1: Iya, sering di RRI Jember ini.
0: Iya iya iya.
1: Ada salamnya ada Jelly. Ada Bu Yeni, Bu Bunga-Bunga, Bu Kartika-Kartini, Bu Ari-Ari, ada Nini Jeruk, ada Bu Puspa, Bu Manda, Bu Ketut, Bu Mang, ada lagi Bu Desa, ada Bu Budi, Bu Mine, Bu Resmi, ada lagi Mr. Mahmud, Wadaeng, Pak Lila, Pak Netep, ada Pak Inggris, ada lagi Pak Groda, Sukrajo,
0: okay.
1: Pak Wawa, Bang Alvin, Bang Weni, Malim, Beli Widi, Beli Tawa, ada lagi Mr. Armado.
0: Okay.
1: Dewantara. Nyuman Negara.
0: Baik.
1: Peka Olala. Pakcik Mayu Melong, Pak Bambang, kesemuanya sudah.
0: Baiklah.
1: Untuk Bayi ini.
0: Iya.
1: Lagunya tak tunggu.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali untuk Pak Banu di kawasan Situbondo sana. Kali ini apa di WA call dulu ya di 0811-399-9790. Ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
2: Selamat siang Medangdutan Mbak Heni.
0: Ini dengan Eni Pak, bukan Heni. Iya, beda Pak Jero nih. Pak Jero di mana? Iya, Pak Jero di mana ini?
2: Di rumah lagi ini santai.
0: Nah, maksudnya alamatnya di mana? Di sini soalnya namanya aja tersimpan.
2: Oh, Desa Tajun.
0: Oh, Pekak Jero di Tajun. Baik, lagunya napi Kak?
2: Lagunya Diponis Cinta ya.
0: Diponis Cinta. Coba ini cari dulu ya. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Grodak ya. Pak Gede Lemu.
0: Nggih.
2: Nggih, Mbak Arya.
0: Iya.
2: Yang Mas Ramadan, salam ke semuanya dan salam kompak di udara. Makasih.
0: Inge, terima kasih kembali Pak Jero yang ada di kawasan Tajun sana. Terima kasih banyak sudah bergabung di WA Call Pro 1. Terima kasih yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official juga. Selamat siang dulu, Eni. Sapa-sapa dulu yang sudah bergabung ya, yang sudah masuk di live chatnya kita. Silakan yang mau salam-salam bisa ya di live chat live TikTok kita ya. Nanti pasti Eni baca satu per satu. Eni baca dulu. Rahayu Mbak Eni, Inggir Rahayu Muali, Pak Nyoman Netep, terima kasih banyak selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Terus ada siapa lagi? Selamat siang juga. Siapa lagi? Ini udah banyak banget ya yang bergabung di live TikTok RRI Pro 1 Singaraja. Ada Ibu Resmi, selamat siang Mbak Eni, selamat siang juga dan manusia jahil. Assalamualaikum, haus, waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official Bandu-Bandu Pulau juga ya. Ada Pak Komang Pijat yang ada di Ubud ya, di Ubud Gianyar. Selamat siang Kak Eni, selamat siang kembali Pak Komang.

Salam sehat, Rahayu. Terus, oke, nanti di sesi Lopina katanya siapa tugas, nanti ada Mbak Salsa, ditunggu ya. Selamat siang Mbak Eni dari Bang Le. Oke, Bang Le, terima kasih Bang Le, selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Selamat siang juga buat Pak Beni yang ada di Lombok. Oke, gimana caranya katanya biar bisa masuk? Salamnya buat Pak Ijo, Pak Banu, Pak Kak Jeru. Makasih Mbak Eni. Sehat-sehat selalu. Caranya masuk gimana ya? Pencet-pencet aja. Nanti siapa yang lebih dulu dia yang beruntung. Yang penting udah dibacain salamnya, Pak ya. Oke, kita dengarkan dulu 3 lagu. Kali ini ada lagu Zaskia Gotik bareng RVH Don, DJ Donald ya, Faijo. Kemudian ada Esti Klepek-Klepek dan juga lagunya Roy Hanafi Difonis Cinta. Bye.

0: Wah, sekarang belajar jadi lebih mudah ya. Tinggal buka laptop, kita sudah bisa akses banyak materi pelajaran.
1: Benar, Tika. Dengan internet dan teknologi digital, kita itu bisa belajar kapan saja dan di mana saja.
0: Bahkan tugas sekolah sekarang bisa dikirim secara online.
1: Iya, tapi kita juga harus bijak menggunakan teknologi. Gunakan internet untuk hal-hal yang bermanfaat.
0: Setuju, teknologi digital harus membantu kita jadi lebih pintar.
2: Digitalisasi pendidikan membuka banyak peluang untuk belajar lebih luas dan efektif. Manfaatkan teknologi secara bijak untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Singa Raja siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Dance while the record spins. DJ like something hard.

0: kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pendengar Rapor 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama ini ya di Pro 1 RRI Singaraja. Kali ini Eni kembali bakal menyapa Anda semuanya yang ingin bergabung di 24644. Ini sapa dulu ya, ada siapakah penelpon kita? Bedangdutan, selamat siang.
1: Halo.
0: Ya, halo Ibu Bunga.
1: Ya, Bu Eni.
0: Apa
1: kabar?
0: Baik.
1: Mau minta lagunya Kuncung Malam Merah boleh ya?
0: Kenapa?
1: Sekuntum mawar merah. Lagunya?
0: Sekuntum mawar merah.
1: Iya ada.
0: Coba ini cari dulu ya. Salamnya buat siapa
1: ya,
0: Ibu?
1: Ya, ya.
0: Silakan salam dulu ya.
1: Pak Roda ya. Ada Pak Banu, ada Pak Cip ya. Ada Pak Daeng. Pak Dewan Tari ya, Pak Olala.
0: Iya.
1: Ada Ibu Petut, Ibu Resmi, Ibu Manda, terus ada Deli, Arin 12 ya, ada Ibu Mimi, siapa lagi, ada Mas Alvin yang
0: yeah.
1: Lombok, ya. Semuanya udah ada Mak?
0: Ada, ditunggu, sudah disiapin.
1: Ya, sama juga. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Ibu Bunga yang ada di kawasan Dukan Mugo sana. Terima kasih Ibu Bunga sudah bergabung ya di 24644. Baik, ini siapa? 24644 lagi ada siapa? Mendangdutan, selamat siang.
2: Halo.
0: Iya.
2: Selamat siang.
0: Dengan siapa? Dengan siapa di mana?
2: Bang Lei.
0: Bang Le.
2: Iya.
0: Akhirnya bisa masuk. Bang Le di Kalimantan kan?
2: Kalimantan Utara, Tanah Tidung.
0: Iya. Bang Le, lagunya apa?
2: Lagunya.
0: Kenapa ketawa Bang Le?
2: Bahwa lagu yang agak gitu kan, enggak enak juga.
0: Kenapa?
2: Kita dengar.
0: Kenapa?
2: Ganti-ganti aja lagunya Mbak Eni.
0: Ganti sama lo.
2: Bisa.
0: Kenapa?
2: Lagunya Dinding Pemisah aja Mbak Eni.
0: Dinding Pemisah jadinya.
2: Iya, tadi kan mau yang rencana-rencana tapi kan gak enak juga dengerin.
0: Ini Dinding Pemisah yang versinya siapa? Caca apa Mary?
2: Mary.
0: Oke. Oke, Bang Le, ada salam dari Dokter Ayu Suri, Dokter Ayu Surya gitu ya?
3: Oh iya, salam balik ya.
0: Iya. Kenapa ketawa Bang Le? Bahagia banget bisa masuk ini.
2: Bahagia ngelihat Mbak Eni lagi langsung di TikTok.
0: Oh, dari Ayu Surya di Sungaliat katanya. Nyala buat Bang Le.
2: Salam balik gitu ya, harus ngeliat ya.
0: Iya, siap
2: ya. Ini Bang Le lagi liat Mbak Eni di TikTok, jadi jem-jem toh.
0: Gitu toh. Oke, baiklah.
2: Ya, salamnya pertama-tama untuk Kak Eni yang lagi siaran. Semoga sehat selalu tetap semua aktivitasnya.
0: Oke.
2: Terima kasih sudah angkat telepon dari Bang Le.
0: Salam
2: Bunda Bunga tadi ya.
0: Iya.
2: Bunga tadi dan juga Arik di Semeru, dan juga untuk Bunda Mimi juga ya, dan juga untuk semuanya lah yang mau ikut gabung ya.
0: Oke.
2: Lagunya Kak Eni.
0: Oke, siap.
2: Siang menjelang sore.
0: Bye-bye. Terima kasih Bang Le yang ada di Kalimantan Utara. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Eni sapa penelpon lagi. Mendangdutan, selamat siang.
4: Halo.
0: Halo.
4: Selamat siang.
0: Siang juga Dek Tambang ini ya.
4: Gimana kabar Mbak ini?
0: Baik, Dek Tambang gimana kabarnya?
4: Ya, baik juga.
0: Baik juga.
4: Semoga sehat selalu sama keluarga. Ini
0: Astungkar, lagunya apa, Dek?
4: Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta. Coba ini cari dulu.
4: Salam sama Bu Kartika. Bu Kartini. Bu Eli sama Juni Arista.
0: Dek Tambang.
4: Bu Eni.
0: Dek, ya. Atas nama cinta miliknya siapa? Di sini ada Ice Trisnawati, Parani, dan Liowaldi.
4: Liowaldi.
0: Liowaldi, oke, siap.
4: Mbak Eni, makasih.
0: Oke, terima kasih kembali buat Dek Tambang di kawasan Bengkulan sana. Terima kasih sudah bergabung. Selamat siang juga yang sudah sapa-sapa menyapa di live TikTok RRI Singaraja Official. Ada Budi Saradini, ada dari Aisyuria di Sungai Lia, terima kasih. Kemudian ada Pak Komang Pijat Tunanetra juga. Selamat siang Pak Komang, terima kasih. Tadi Bang Le juga sudah ya, sudah masuk Bang Le, terima kasih. Pokoknya semuanya yang sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official, terima kasih banyak. Kita beralih dulu. Sekarang Eni menyapa dulu yang ada di WhatsApp Pro 1 yang sudah mengirimkan chat, ada siapakah ini? Selamat siang Ibu Janura, katanya kirim salam buat grup asik-asik, salam kompak dan rahayu. Makasih, terima kasih Ci Eli. Selamat siang. Kemudian selamat siang Kak Eni, lagunya digabung dulu, selamat bertugas ya. Terima kasih buat Pak Komang Sujane, lagunya digabung ya. Buat Bapak Samong juga selamat siang. Ibu Resmi, selamat siang Bu Resmi. Ibu Resmi Citra Lestari. Kemudian ada Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar, katanya kirim salam buat Pak Ijo Banyuwangi, Pak Banu Situbondo. Buat Pak Kajero di Tajun, Pak Madiri Bawe, Pak Nyoman Netep, Ibu Resmi Bangle Cieli, Ibu Bunga Plastik, Ibu Bunga Cempaka Putih, dan semua fans RRI dimanapun berada, semoga sehat dan kompak selalu. Request lagunya digabung dulu Ibu Nge, terima kasih. Kemudian ada Blimade Darmo Wangsa di Batu Pulu Panyianom, terima kasih. Kemudian ada Pak Jero Gede Dane. Masih ya Mbak Eni, salam dangdutan saja untuk semuanya, sehat dan bahagia selalu Inge, terima kasih. Pak Jero bareng keluarga saya selalu juga. Kemudian pendengar Pro 1, sekarang kita dengarkan 3 lagu dulu ya. Ada lagu miliknya dari Ridho Roma bareng Sonet, ini yang Sekuntum Mawar. Kemudian Dinding Pemisah dari Mary Andani, dan ada lagu dari Liowaldi, Atas Nama Cinta.

0: One, two, one, two, one, two. Testing. One, two, one, two, three.
1: Penyebutan 1, 2, 3 atau 1, 2, 3. Saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

pendengar, setiap Senin jam 4 sore, dengarkan Kentongan. Membahas kebencanaan dan memberikan tips kesiapsiagaan bencana, supaya kita selalu siap menghadapi kondisi darurat. Kentongan, program kebencanaan, suara waspada, masyarakat siap siaga.

0: Baik, pendengar Prosatu RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, ini sapa lagi ya. Tiga penelpon yang mau bergabung, silakan buat Anda semuanya yang mau bergabung di 24644 bersama Eni. Silakan, Eni buka dulu ya penelpon di 24644. Sudah ada yang mau bergabung, disapa dulu. Ada siapa nih kira-kira yang bergabung untuk siang hari ini? Bedangdutan, selamat siang. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang Medangdutan, Mbak Eni.
0: Iya, dengan siapa di mana? Ini Bu Kartika ya?
1: Iya, betul.
0: Baik, lagunya apa Ibu?
1: Mau request lagu Sonia dari Fendi Adela.
0: Sonia dari Fendi Adela gitu?
1: Iya.
0: Coba ini cari dulu ya Bu ya, salamnya buat siapa?
1: Sonia, iya. Salam ya.
0: Silakan.
1: Sonia buat Ibu Mini.
0: Ibu, di sini Sonia adanya yang miliknya Abim Ngesti.
1: Cowok?
0: Uh-uh.
1: Ya boleh deh.
0: Boleh. Oke, siap. Salamnya buat siapa?
1: Lanjut ya.
0: Nggih, silakan.
1: Ada Ce Eli, ada Butet Teja Kule, ada Ibu Bunga Plastik, juga ada Ibu Bunga Cempaka Putih ya.
0: Oke.
1: Selamat siang. Kemudian ada Ibu Mini, Bu Yeni, ada Bu BT, ada Ibu Jero Puspa, ada Bu Kasini, juga ada Wadaeng, tadi ada Dek Tambang ya. Makasih salamnya. Kemudian ada Pak Widi Made, Kenaro juga, ada Pak Nyaman Dewantara, Pak Banu, ada Pak Cip, ada Pak Inggris, ada Pak Olala juga, ada Pak Putu Wayang, Pak Pipit, Pak Nyaman Dewantara, Mas Anwar, Bang Anwar, dan yang lainnya digabung aja dulu ya.
0: Oke, siap.
1: Lagunya saya tunggu. Terima kasih banyak. Semoga selalu sehat Mbak Eni.
0: Iya.
1: Sampai jumpa Mbak Eni.
0: Iya, terima kasih. Bye. Bye juga buat Ibu Kartika di Munduk Bestale sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Baik, lagunya ditunggu Ibu ya. Sudah disiapin sama Eni. Dan sekarang Eni kembali. It's ini kenapa ini? Mohon maaf. Yang ingin bergabung di WA call kita ini kayaknya lagi error ya. Sebentar Eni restart dulu sebentar ya. Sekarang kita sapa dulu di 24644 lagi satu. Medangdutan, selamat siang.
2: Halo, Medangdutan, selamat siang Mbak Eni.
0: Iya, Ci Eli.
2: Ya.
0: Oke, Tiang.
2: Request lagu ya.
0: Lagunya apa?
2: Air Mata Cinta ya Mbak.
0: Air Mata Cinta dari siapa?
2: Maggie Set,
0: coba ini cari dulu ya.
2: Ya, sambil Mbak Eni cari lagunya, saya kirim salam ya.
0: Silakan.
2: Yang baru ada Bu Kartika ya, selamat siang, terima kasih.
0: Tadi apa, Air Mata Cinta gitu?
2: Ya,
0: mata air cinta yang benar ya.
2: Mata air cinta.
0: Iya. Maggie Set kan?
2: Iya.
0: Iya, mata air cinta.
2: Terbalik ya, Mbak ya.
0: Iya, benar. Iya. Yang penting jangan ini dibalik ya.
2: Ya, itu kalau balik, Mbak.
0: Iya. Nanti kebanting Ci Eli jadinya.
2: Iya, ada, Mbak.
0: Oke, lanjut. Ya, yuk, silakan.
2: Ada Bekasi Kaya, terima kasih sudah menyapa ya. Ada juga Bu Yeni di sana ya. Ada Pak Samong, ada Mbak Mini, ada Wak Daeng juga, ada Pak Nyoman Asawe ya, ada Pak Olala juga, ada Pak Banu, ada Pak Tit, ada Bang Alvin, ada Bang Ramadan juga, Bang Lea, ada juga Bang Anwar ya, Bang Krispati, ada Ken Haro, ada juga Mas Wawan ya, Bibi Dimade, Bu Janura, Pak Jero di bawah juga, ada Pak Jero di Rajun ya, ada Dek Tambang, ada Jero di Sari Mekar, ada juga Pak Putu Wayang, Bu Ketut di Tejekule, Bu Manda, Bu Resmi, Bu Desa Redini, Bu Bunga, Bu Arik BT, Bu Arik Semeru, ada juga Bu Jero Puspa ya, ada Bu Yuda juga di Sangket, Dek Tambang juga ya. Salamnya untuk semuanya ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Mbak Endi, terima kasih, sehat selalu Mbak.
0: Oke, terima kasih kembali Ci Eli yang ada di kampung baru sana. Terima kasih ya Ci, sudah selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Eni sapa satu penelpon lagi ya yang ingin bergabung di Medangdutan untuk siang ini. Medangdutan, selamat siang.
3: Selamat siang ini.
0: Nge, ini nge.
3: Nge.
2: Abang Ngajeng ini.
0: Ampun, Penampi Gatra nih, sehat.
2: Oke, sehat.
0: Sehat ini.
2: Kewah gati masuk ini.
0: Kewah gati ini buat kawakin kada ulun tuni.
2: Boleh minta lagu.
0: Boleh. Lagu apa nih?
2: Keladir.
0: Apa?
2: Tua-tua keladi.
0: Tua-tua keladi ada versi dangdutnya. Coba ini cari dulu ya.
2: Jalan-jalan dulu ya.
0: Nggih.
2: Ya Eli. Ketemu kangong ini kapan-kapan hidang masuk di Kelly Kampung Baru Ari Semeru.
0: Nini, tua-tua keladi versi dangdut enggak ada, adanya Berondong Tua Siti Badriah.
2: Nah, ini ke Berondong Tua.
0: Nah, Berondong Tua, Berondong Tua.
2: Pokoknya Nini ini dia lagu nasi je. Dewan Tare, Pak Inggris. Pak, terima kasih. Pak siapa namanya itu? Banu.
0: Pak Banu, Situ Bondo.
2: Situ Bondo. Mm-hmm. Terima kasih kolenyannya. Saya nak bisa masuk, baru bisa masuk sini.
0: Iya.
2: Oke. Eni, Kaca, semua yang setuju. Terima kasih dan terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Nini Jero yang ada di Sari Mekar sana. Terima kasih sudah bergabung di 24644. Terima kasih pendengar. Jadi mohon maaf ya, segmen selanjutnya tidak bisa menyapa di WhatsApp. Ini mendadak WhatsApp-nya error karena mungkin terlalu banyak ini ya pendengar yang semangat banget ini pengen bergabung di 0811 339 9790. Baik, pendengar Pro 1, sudah ini sapa ya. Dua, tiga penelpon tadi sudah ya yang request lagu Abim Ngesti, Sonia, Megi Sep, Nata Air Cinta dan juga Siti Badriah Berondong Tua. Selamat sore dulu. Ini sapa dulu pendengar kita yang sudah bergabung. Bu Ari, Bu Ari BT katanya baru gabung. Salam buat grup ASI-ASI Happy buat Mbak Eni. Makasih. Makasih juga Ibu Desa Redini. Selamat siang. Pucangan Buahan hadir. Oke, terima kasih. Siapa ini Pucangan Buahan hadir ya? Maksudnya Pucangan Buahan ini nama apa alamat ya? Lagunya digabung dulu Bapak ya. Kemudian ada Pak Jero Maliarse, selamat siang juga. Pak Yus di Geroga, selamat siang Pak Yus. Salam bahagia apa ini buat semua penggemar. Ini sekarang acaranya Medangdutan Bukan Ruang Rindu Pak Yus. Terima kasih sudah bergabung. Mbak Mini, Ibu Resmi juga katanya kirim salam buat Bu Janura, Bu Manda, Bu Mini, Bu Bunga, Bu Ketut, Bu Desa, Bu Ari, Bang Le, Pak Cip, Pak Banu, Blitawan, Pak London, Pak Samong, Pak Jero, Ketut, Pak Ngurah, Pak Nyoman Astawa, Pak Dewantara, Pak Grodak, Pak Widi, Pak Lile, Dita Jun, dan juga Pak Armada. Kesemuanya tanpa terkecuali salam kompak selalu. Rahayu katanya, Rahayu Muali, terima kasih Bu Resmi. Eli tadi sudah bergabung. Terus yang bergabung di live TikTok RRI Singaraja, Agung Haji Sute, Pucangan Buhan Tabanan hadir. Oh, niki Agung Haji Sute nge, yang tadi nge-WA nge. Terima kasih. Kemudian Bapak Ketut Purnawirawat, selamat sore. Sepang Busuk Biu hadir. Inge, terima kasih Pak Ketut. Yang ada di Sepang nge, terima kasih banyak sudah setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar Pro 1, kita dengarkan dulu ya. Tiga lagu, Abim Ngesti, Sonia, Megi Set, Air Mata Cinta, dan Siti Badriah Berondong Tua.

Baik pendengar Persatu RRI Singaraja, ini pamit undur diri ya, karena nanti ada Mbak Salsa menemani Anda semuanya di Singaraja sore ini. Terima kasih sudah bergabung di Persatu RRI Singaraja di live TikTok RRI Singaraja Official. Terima kasih banyak. Kita berjumpa kembali besok ya di Singaraja pagi ini tentunya bersama Eni. Tetaplah bersama kami di Persatu RRI Singaraja. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Sal Sabil bisa kembali hadir menyapa pendengar di Singaraja sore hari ini di edisi hari apa ya ini ya, hari Jumat 24 Juli 2026 yang tentunya Salsa akan menemani sore pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar memasuki sesi Lopina, lagu sore pilihan pendengar Pro 1 RRI Singaraja nih. Tadi juga sudah diawali oleh lagu yang direquest oleh Kak Akbar nih di Sulawesi Barat. Kak Akbar yang request lagu Kehadiranmu dari Fagetos yang sudah menjadi lagu pembuka nih ya. Terima kasih Kak Akbar sudah bergabung di awal waktu nih tadi ya. Kemudian Salsa mau menyapa penelpon selanjutnya ada Bu Mini. Selamat sore Bu Mini.
1: Sore juga Salsa.
0: Sore Bu, Salsa sehat. Bu Mini gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat, baru iya. Datang, baru denger ini, baru monitor langsung masuk sama Salsa.
0: Asik, beruntung sekali Bu Mini langsung masuk, langsung gabung nih ya Bu Mini ya.
1: Iya,
0: iya. Bu Mini mau lagu apa nih sore hari ini?
1: Karena dari tadi gak bisa denger, gak bisa mendangutan, sekarang ku menemukanmu.
0: Ku menemukanmu.
1: Dari Naf.
0: Dari Naf, oke, akhirnya ku menemukanmu ya Bu Mini ya.
1: Akhirnya ku menemukanmu ya.
0: Iya, akhirnya Salsa menemukan Bu Mini di sore hari ini.
1: Iya, juga Bu Mini menemukan Salsa
0: iya.
1: Sekarang.
0: Oke, salam-salamnya, silakan.
1: Di acara dangdut karena tak dengerin kemungkinan ada yang nguling hanya bisa mengucapkan terima kasih. Kemudian dari sini dari Bu Kartika, Pak Samang, Pak Astawel, siapa lagi di grup asik-asik ada Cieli, Bu Resmi, Bu Janura, Bu Desa, Ari Semeru, Ari BT, Bu Ketut, di seberang ada Mas siapa? Mas Jan, ya Mas siapa ya yang di seberang ya? Ada.
0: Siapa Bu Mini? Siapa nih?
1: Mas Banu.
0: Mas Banu.
1: Si Pak Cik. Yang di Lombok ada Pak Alvin. Semua yang di Lombok tanpa terkecuali. Pokoknya digabung yang belum disebut namanya ya.
0: Siap Bu Mini.
1: Terima kasih.
0: Siap. Terima kasih kembali Bu Mini sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu, nge. Buat Bu Mini sekeluarga. Lagunya sudah Salsa siapkan. Akhirnya aku menemukan Bu Mini dari Now. Baik mendengar, Salsa lanjut ke penelpon selanjutnya di 24644. Selamat sore Lopina.
2: Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore. Dengan siapa ini, Ge?
2: Selamat sore. Ih, Mbak. Lupa sudah Mbak Salsa.
0: Bang Le ya? Bang Le suaranya beda-beda kayak Pak Banu ini, Salsa bingung jadinya. Bang Le. Ini sudah dimonitor dari TikTok nih Bang Le nih, Sal nih. Tadi Salsa mikirnya Pak Banu nih, tapi kok Pak Banu, tapi kayak Bang Le. Aduh, Bang Le. Dengan ketawa khasnya, aduh lucu sekali. Aduh Bang Le, gimana nih kabarnya sore hari ini?
2: Kabarnya baik.
0: Iya.
2: Masalah-masalah baik aja kan?
0: Baik, tentunya baik dong menyapa pendengar di sore hari ini. Ya Bang Le, mau lagu ya, apa nih?
2: Seru banget di TikTok ya.
0: Aduh. Sasa udah dimonitor dari tadi nih sama Bang Le di TikTok ini.
2: Dari tadi.
0: Iya. Nggih.
2: Lagunya Bang Le Sepia enggak ada kan?
0: Sepia. Sepi ya, apa Salsa salah nulisnya ya Bang Le? Sepi ya dari siapa ini?
2: Nggak tahu dari siapa kemarin ya.
0: Sepi ya dari Sela on Seven sebenarnya. Oh iya. Harusnya ada Bang Le, tapi Salsa salah nulisnya nih. Oh ada Bang Le ada. Sepianya pakai H. Sepianya pakai H Bang Le soalnya ini. Salah huruf aja nggak ketemu Bang Le ini judulnya Bang Le.
2: Bang Le lihat ini di Google kan Sepia kan tuh kan.
0: Iya.
2: Sudah di Google pasti ada.
0: Iya ada nih apa yang tidak ada di Pro 1 dia Bang Le ya.
2: Tetap ada.
0: Iya. Salam salamnya Bang Le.
2: Pertama-tama untuk Mbak Salsa yang lagi bertugas.
0: Okay.
2: Semoga sehat selalu, tetap semangat. Jangan lupa salam Bang Le untuk nya ya.
0: Nggih. Aduh, Bang Le. Salsa jadi ikut ketawa nih, receh banget.
2: Lanjut. Mbak Mini tadi ya, yang gabung tadi ya di WhatsApp tadi ya. Pak Banu. Ini Mbak Ari, semeru kok jarang gabung nih.
0: Iya, Bu Ari dicariin Bang Le nih, Bu Ari. Bang Le ini dapat salam dari Bu Mini nih. Salam buat Bang Le Salsa dari Bu Mini.
2: Iya, ini Bang Le coba baca di
0: iya, baca di TikTok ya Bang Le ya.
2: Lanjut. Apa nih? Bu Bunga juga ya.
0: Oke.
2: Dan juga untuk semua lagi pendengar gitu. Oh ya, yang ada di ada yang di sini lihat ini dia ikut acara TikTok kayak ini, memantau aja kayak ini.
0: Iya.
2: Mbak Aisyuria, penyiar RRI Pro 1 sinyal lihat itu Mbak Salta.
0: Oke.
2: Iya, lagi monitor kayaknya itu. Tadi kamu sama Mbak Eni tadi.
0: Ya,
2: untuk yang di belakang ya. Salam sehat selalu untuk semuanya lagi tuh.
0: Amin.
2: Jaga kesehatan. Cuaca terbang lagi sekarang ini lagi angin-angin sepoi-sepoi ini Mbak.
0: Iya. Aduh. Hujan
2: sepertinya nih.
0: Aduh, di sini kok panas ya Bang Le ya? Berbeda sekali ya, kita Bang Le.
2: Ya sih, sini panas, tapi sore nanti itu
0: hujan.
2: Hujan lah itu. Nah, dan angin-angin gitu nah Mbak.
0: Aduh, pasti sepoi-sepoi nih, sepia-sepia sepoi.
2: Tadi Bang Le sempat tadi ketiduran tadi kan, kalinya dengar suara Mbak Salsa
0: langsung
2: terbangun.
0: Suara Salsa membangunkan ya Bang Le, cetar-cetar Mbak Hana.
2: Oke,
0: siap. Selamat sore Bang Le. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu buat Bang Le nge. Terima kasih sudah menghibur Salsa nih Bang Le dengan tertawa recehnya Bang Le selalu nih. Sehat selalu Bang Le. Baik pendengar, lanjut Salsa akan menyapa Celi. Selamat sore Celi.
3: Halo. Selamat sore Salsa.
0: Selamat sore C. Lopina.
3: Lagu sore pilihan saya sendiri.
0: Lagu sore pilihannya C. Eli. C. Eli gimana kabarnya? Ya. Sehat?
3: Puji Tuhan, sehat.
0: Sehat selalu nge C. Eli nge.
3: Ya, makasih ya Salsa.
0: Iya.
3: Semoga Salsa juga sehat selalu.
0: Amin
3: ya.
0: Nge, amin. Mau lagu apa sekarang, nih C. Eli?
3: Lagunya The Bagindas ya.
0: The Bagindas apa nih? Empat mata?
3: C-I-N-T-A.
0: Oh C-I-N-T-A C. Cinta The Bagindas. The Bagindas ada enggak ya? Takutnya Salsa nih salah nulisnya enggak ketemu nih. Cinta C I N T.
3: Ya sambil dicariin lagunya.
0: Siap.
3: Sambil kirim salam ya.
0: Nggih.
3: Yang baru ada Bang Le ya. Selamat sore aja. Semoga sehat selalu. Yang tadi belum saya calling ya. Ada Pak Komang Armada, ada Pak Jero Maliarse, ada juga Nini Jero ya di Sarimekar. Ada juga Bu Jero Puspa ya. Ada siapa lagi ya? Ada Bu Kartini ya. Ada juga Papa Dimas. Ada Pak Samong juga. Ada Mbak Mini ya. Makasih sudah menyapa. Ada juga Bu Desak Redini ya. Ada Bu Arik BT. Ada Bu Arik Semeru. Lagunya ada Salsa.
0: Ada Bu Ece Eli ada nih. Ya. Cinta dari Begindas.
3: Untuk semuanya aja ya Salsa.
0: Siap,
3: ya.
0: Siap Ece Eli.
3: Untuk Salsa. Selamat tugas. Terima kasih. Dadah.
0: Dadah. Terima kasih kembali Ece Eli sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu gak Ece Eli. Ditunggu lagunya C-I-N-T-A. Spesial buat Ece Eli. Baik pendengar, Salsa sudah menyapa 3 penelpon guys. Salsa lanjut membacakan pesan-pesan yang masuk ini dari Pak Mualim di Pamekasan. Salam buat Mbak Syarifah di ujung Sumatera, Bang Le, Bu Farida di Palu, Bang Ramadan di Sorong, Pak Daeng, Ci Eli, Bu Bunga, Bu Kartini, Bu Mini, dan semua fans RRI semua. Tetap sehat buat Mbak Salsa, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Mualim di Pamekasan. Salam-salamnya sore hari ini, sehat selalu Pak Mualim guys. Kemudian ada dari Pak Depong yang tadi bergabung di TikTok dan sekarang beralih ke WhatsApp yang request lagunya Naf Mbak Salsa. Siap Pak Depong, Niki lagunya Salsa gabung sama Bu Mini ya. Biar bisa terputar semuanya Niki Naf, akhirnya aku menemukanmu untuk Bu Mini dan Pak Depong juga. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini Pak, sehat selalu. Lanjut ada Kak Akbar di Sulawesi Barat. Kata-kata hari ini Sasa cakepin ya Kak Akbar ya. Setiap hari adalah halaman kosong untuk menulis kisah hidupmu. Jangan biarkan keraguan di masa lalu menghentikan langkahmu hari ini. Mulailah dengan langkah kecil dan syukuri prosesnya, karena hasil yang indah butuh waktu. Iya, terima kasih. Karena hasil yang indah butuh waktu. Siap Kak Akbar, kata-kata hari ini cakep cakep, sangat luar biasa ya. Kita harus perlu mensyukuri segala hal yang ada di hidup ini ya Kak Akbar ya. Terima kasih Kak kata-katanya, sehat selalu. Baik pendengar Pro 1, karena sudah 3 lagu gue menunggu Sasa putarkan. Dan buat yang belum bergabung ada Bu Janura, ada Bu Ari. Nanti Sasa tunggu kembali gue di sesi selanjutnya yang akan hadir setelah 3 lagu ini untuk menemani malam pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki sesi kedua, Salsa akan menyapa kembali dua penelpon gaya yang akan bergabung di sore hari ini. Salsa awali dari 24644. Siapakah yang beruntung itu? Selamat sore, Lopina.
1: Halo, selamat sore, Lopina.
0: Selamat sore, Pak Banu. Ini kembarannya Bang Le nih, yang suka mengubah suara nih, Pak Banu nih. Pak Banu.
1: Leres nih.
0: Hah?
1: Leres, betul.
0: Iya, Pak Banu waktu itu. Tadi Salsa salah tahu Pak Banu. Masa Bang Le Salsa kira Pak Banu? Pak Banu.
1: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat alafiat.
0: Sehat ya, Pak Banu ya. Ayo, Pak Banu, mau lagu apa nih sore ini?
1: Lagunya Kamu Yang Pertama.
0: Kamu Yang Pertama. Salsa Yang Pertama ya, Pak Banu ya? Asik. Dari
1: iya, betul.
0: Dari Geisha.
1: Ada.
0: Ada, Pak Banu, spesial ada nih.
1: Kirim salam
0: dulu. Silakan, Pak Banu.
1: Tadi ada Bang Le. Bang Le, saya undang ke situ Bondo. Di sini ada lomba ketawa, Bang Le. Bang Le. Ada lomba ketawa di sini, Bang Le. Ada Celi tadi. Ada Pak Ribawa. Ada Pak Mali. Ada Pak Dharma. Ada Pak Yus. Ada Pak Rana. Ada lagi siapa ya di Banyuwangi, ada Ning Fitri, ada lagi semuanya sudah Ning.
0: Siap Pak Banu. Ngge.
1: Sudah disebut semua.
0: Iya, dari A sampai Z sudah Pak Banu.
1: Sudah.
0: Iya, siap. Ngge.
1: Tetap macan. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Banu sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Pak Banu nggih. Ini terima kasih sebutannya macan nih ya Pak Banu ya. Nanti saya selalu mengaung Pak Banu nih kalau Pak Banu masuk. Baik Pak Banu, ditunggu nggih lagunya Kamu Yang Pertama nih, spesial buat Pak Banu dari Geisha. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa akan menuju ke penelpon selanjutnya. Ada siapa ini? Bu Desak Redini, selamat sore Bu Desak Redini.
2: Selamat sore Salsa.
0: Selamat sore. Iya, Bu Desak Redini tahu enggak tadi lo berebut sama Pak Widi sama Pak Komang Sujana, berebut iya, semua
2: dari
0: nih.
2: Mudah-mudahan bisa masuk.
0: Oh iya Bu, ini bisa masuk akhirnya Bu Desak Redini nggih.
2: Iya. Lagunya
0: dunia. Mau apa Bu Desak Redini?
2: Jumpa untuk berpisah dari Glory ya.
0: Jumpa untuk berpisah. Isasa enggak mau tahu Bu kalau berjumpa untuk berpisah.
2: Berpisah sementara.
0: Iya, nanti kembali lagi ya Bu Desak Redini nggih.
2: Iya.
0: Iya, ditunggu Bu lagunya lagi. Mau salam-salam.
2: Iya, salam dulu ya. Tadi dia udah nyapa dia di mendangdutan.
0: Nggih.
2: Pak Manu, Bu Kartika, Juru Wibawa, Pak Murah, Pak Samong, Bu Resmi, Bu Ketut, Cik Liana, Bu Mini, Bu Janura, dah Bu Kartika, Bu Juru Puspa, pokoknya ke semuanya dah ya.
0: Ya, siap,
2: selamat. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bu Desak Redini sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu nggih, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Baik pendengar Pro 1, Salsa sudah menyapa dua penelpon nggih. Selanjutnya Salsa akan membacakan pesan-pesan yang masuk nih dari tadi. Saya Ibu Oriza, Ibu Oriza. Salam kenal Ibu Oriza, request lagu Sakura dari Rosa, lagu buat host semua kru, semua pendengar di mana saja berada. Salam sehat buat semuanya. Terima kasih kembali Ibu Oriza sudah bergabung siang. Maaf ya pendengar ya, sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu. Lanjut ada Ibu Jero di Puspa Tegal Mawar. Selamat sore Mbak Salsa, semoga sehat selalu. Selamat sore Ibu Jero, sehat selalu juga nggih. Dari Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar, salam buat Kak Akbar, Bu Mini, Bang Le, Mbak Syarifah di Aceh, Ibu Janura, Ibu Yuda Sangket, Armada, Peka Olala, Ibu Kartini, Ibu Kartika, Ibu Ari Semeru, Ibu Ari Bete, dan semua fans RRI semuanya sehat semuanya. Request lagu Ungu untukmu selamanya. Terima kasih Mbak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih kembali Ibu Jero. Salam-salamnya di sore hari ini. Lagunya Salsa carikan Gebu, nanti kalau ada Salsa putar di sesi selanjutnya kalau masih ada waktu. Sehat selalu, terima kasih. Lanjut ada Pak Pipit, Lopina, melebu-melebu masuk nih Pak Pipit. Di Salsa si Putri Semen nih Pak Pipit Penglatan, mau minta lagunya please deh Desember Kelabu dari Betaria Sonata. Salam Pak Grodak, Pak Lile, Pak Armada, Pak Radan, Pak Daeng buat di Salsa si Putri Semen. Wah sempurnalah engkau. Terima kasih Pak Pipit. Lagunya Salsa carikan gini, nanti kalau ada Salsa putarkan di sesi selanjutnya kalau masih ada sisa waktu. Sehat selalu Pak Pipit. Lanjut ada Ibu Janura. Selamat sore Mbak Salsa. Selamat sore Ibu Janura. Salam Lopina buat Mbak Pipit, Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, Desak Redini, Taci Eliana, Mini S, Bunda Budi, Bu Manda, Bu Ketuta Jakule, Bu Kartini, Bu Kartika, MK Jero, MK Ribawa, Nyaman Tetap, Nyaman Astawa, Belitawan, Pak Inggris, Peka Olala, Pak Banu, Pak Cip, Sukra Ajus, Yatin, Mbak Salsa. Ya terima kasih Mbak Salsa sangat bertugas. Terima kasih kembali Bu Janura, salam-salamnya sore hari ini. Sehat selalu Bu Janura nggih. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena sudah beberapa lagu nggih masuk di playlistnya Salsa sore hari ini, sangat-sangat antusias sekali, luar biasa pendengar Pro 1. Salsa akan putarkan satu persatu lagu yang sudah direquest oleh pendengar untuk menemani sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja.

0: Apakah Anda pernah terpikirkan kenapa langit terlihat berwarna biru? Ternyata penyebabnya adalah proses yang disebut hemburan cahaya. Sinar matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, melalui molekul udara lebih mudah menghamburkan cahaya berwarna biru karena panjang gelombangnya lebih pendek dibanding warna lainnya. Akibatnya cahaya biru tersebar ke segala arah dan sampai ke mata kita, sehingga langit tampak berwarna biru. Nah, saat matahari terbit atau terbenam, cahaya harus melewati atmosfer yang lebih tebal. Cahaya biru sudah banyak terhambur, sehingga yang tersisa justru warna merah, jingga, dan kuning. Itulah mengapa langit saat senja terlihat begitu indah. Jadi, sekarang sudah tahu kan ya, langit biru bukan karena pantulan laut, melainkan karena cara cahaya matahari berinteraksi dengan atmosfer bumi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kalau mendengar kata hemat, mungkin yang terbayangkan kita langsung harus mengurangi banyak hal. Padahal, menghemat pengeluaran itu bisa dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering luput kita sadari. Misalnya, sebelum belanja, coba buat daftar kebutuhan supaya tidak mudah tergoda membeli barang yang sebenarnya belum diperlukan. Lalu, biasakan membawa tumbler atau botol minum sendiri. Kelihatannya sih sepele, tapi kalau setiap hari tidak perlu membeli minuman di luar, dalam sebulan pengeluarannya bisa berkurang cukup banyak. Selain itu, jangan lupa memanfaatkan promo dengan bijak. Ingat ya, promo itu menguntungkan kalau memang membeli barang yang dibutuhkan, bukan malah jadi alasan untuk belanja lebih banyak. Jadi mulai sekarang, yuk coba ubah kebiasaan kecil dalam keseharian. Karena ternyata, mengurangi pengeluaran tidak harus terasa berat. Sedikit demi sedikit, hasilnya bisa membuat kondisi keuangan jadi lebih sehat.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 56 lepas dari pukul 15 menandakan Lopina sudah di penghujung waktu nggih, dan satu lagu terakhir Ungu untuk selamanya spesial di request oleh Ibu Jero Puspa di Tegal Mawar akan menjadi penutup di Lopina sore hari ini. Apa yang kini kurasa. Dan selalu ucapkan terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung. Ada Bang Le, Pak Banu di Situbondo, Bu Mini, Celi, Bu Desa Kledini, Ibu Oriza, Ibu Ari Bete, Kak Akbar di Sulawesi Barat, Bu Jero Puspa Tegal Mawar, Pak Pipit, Pak Widi Made, Bu Janura, Bunda Budi, Pak Komang Sujiana, Ibu Sumaini Mangdi, Bu Resmi, Kak Flower, Pak Budi, dan Kak Niriani Indi. Dan ke semua pendengar mungkin ada yang belum salah sebut, terima kasih atas kebersamaannya di Lopina sore hari ini. Dan Salsa akan menyampaikan salam-salam terakhir nih yang belum sempat Salsa bacakan tadi. Ada Pak Komang Sujiana, selamat sore Kak Salsa, kawasan Gianyar hadir. Kirim salam Ibu Janura, Ibu Ari Semeru, Kak Olala, Kak Pipit untuk Kak Salsa yang cantik, selamat bertugas. Terima kasih Pak Komang Sujiana, salam-salamnya.

Kemudian lanjut pendengar, ada dari Ibu Suma ini. Selamat siang Kak Salsa, salam kenal dari Suma ini Mangdi. Salam buat Bu Resmi, Bu Janura, Ari, Mbak Ira, buat Mbak Salsa. Terima kasih kembali Ibu Suma ini sudah bergabung sore hari ini.

Dan satu salam terakhir dari Bu Resmi. Halo, selamat sore Mbak Salsabil. Dari kemarin susah masuknya, request lagu Utopia Sepian Hati. Terima kasih Salsa atas waktunya. Salam buat Bu Janura, Bu Desak, Bu Bunga, Bu Mini, Bu Ketut, Ci Eli, Pak Pipit, Pak Ngura, Pak Samong, Bang Le, Pak Banu, Pak Netep, Pak Widi, dan semuanya dari timur sampai barat. Terima kasih Bu Resmi, salam-salamnya. Mohon maaf gue mungkin lagunya belum bisa terputar di Lopina. Semoga di lain waktu bisa terputar gue. Dan mohon maaf gue Bu Puswajero, lagunya gak terpotong dengan Salsa salam-salam. Dan pokoknya terima kasih buat pendengar Pro 1. Salsa mohon maaf, mungkin ada salah-salah kata. Selama Salsa menyapa pendengar di Singaraja sore hari ini di

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
4: 1 RRI Singaraja.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Jadi yang naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa Bil tentunya di Singaraja sore hari ini. Pendengar, kita menghadirkan dialog tentang ekonomi digital pendengar, di mana perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan. Cara masyarakat berbelanja, memasarkan produk, melakukan transaksi, hingga membangun sebuah usaha kini semakin mengandalkan platform digital. Nah pendengar, ekonomi digital itu bukan lagi sekadar tren, melainkan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, muncullah pertanyaan pendengar, apakah daerah seperti Singaraja ini sudah siap memanfaatkan peluang besar ini? Apakah para pelaku UMKM, generasi muda, dan masyarakat telah memiliki kemampuan untuk bersaing di tengah pesatnya transformasi digital, atau justru masih ada tantangan yang harus dihadapi bersama? Nah, pendengar Pro 1, untuk membahas lebih lanjut terkait topik kita di sore hari ini, telah hadir di studio Pro 1 RRI, telah terhubung bersama kita narasumber yang tentunya akan mengulas tentang topik kita terkait siapkah Singaraja bersaing di era ekonomi digital. Bersama narasumber yang sudah terhubung via telepon ada Bli Gede Pase Raksa Saputra selaku entrepreneur, dan tentunya saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bli Pase.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore Bli. Ya, gimana kabarnya hari ini Bli?
1: Astungkare cerah, cuma ya. Ini di luar gini kok.
0: Di luar kan di luar kendala ya Bli ya, di luar kendali.
1: Luar kendali betul. Iya. Kalau udah semangat betul ini ketemu Kak Salsa ini.
0: Iya, aduh sayang sekali karena ada sesuatu hal yang tidak terduga nggih Bli. Akhirnya kita dialog hari ini via telepon yang sebelumnya kita jadwalkan via langsung. Ini Salsa izin panggilnya siapa nih Bli?
1: Bli aja nggak apa-apa Kak.
0: Bli Pase nggih.
1: Ya, beli pase.
0: Baik, Bli, terkait topik kita sore hari ini ya Bli, siapkah Singaraja bersaing di era ekonomi digital? Nah, ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan ekonomi digital nih Bli, sebelum kita lebih lanjut lagi?
1: Oke, terima kasih Kak Salsa ya. Perkenalkan, saya Pak Reza yang kebetulan juga di BPC HIPMI Buleleng sebagai ketua bidang 2, yaitu bidang keuangan, perbankan, sama perencanaan pembangunan. Nah, mengingat sekarang eranya memang era serba digital Kak ya, apalagi betul. Sekarang ada artificial intelligence, ada kita mulai ke cloud juga ini, para pengusaha udah mulai efisiensi. Jadi menurut saya itu digital ekonomi kita berbicara sekarang bukan lagi sekedar sosial media aja Kak. Jadi bagaimana membangun bisnis yang memang secara efisiensi dan pertumbuhannya itu sangat dibantu sekali dengan adanya teknologi seperti itu Kak. Kalau dulu mungkin usaha kita yang pertama adalah tempat seperti itu. Nah sekarang anak-anak muda ini hanya bermodalkan handphone saja, dia bisa dari rumah, tapi penghasilannya tidak kalah daripada pegawai negeri mungkin seperti itu. Nah, itu pengalaman beberapa usaha yang sudah saya lakukan juga di properti sama di pertanian itu Kak, bahkan kita bayar kita tuh kebanyakan dari luar bahkan dengan sosial seperti itu.
0: Baik Bli Pasek, jadi karena digital yang semakin maju nih ya Bli ya, jadi kita semakin mudah nih ya Bli ya, yang awalnya kata Bli tadi belum ada tempat, kemudian tapi tidak menghalangi kita untuk terus dalam bertumbuh, apalagi kalau sekarang banyak dari platform-platform yang bisa kita manfaatkan ya Bli ya. Nah kemudian kemudian mengapa ya Bli ekonomi digital itu menjadi begitu penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah saat ini, khususnya Singaraja nih Bli Pasek?
1: Oke, kalau menurut Pasek sendiri Kak ya, karena kebetulan Pasek ini aktif beberapa organisasi kewirausahaan juga, kalau Pasek lihatnya itu memang kan secara potensial itu Buleleng kan memang untuk ekonominya itu potensial kan memang di sektor pertanian sekaligus perikanan ya, untuk yang memang unggulan. Ya, kalau melihat secara teknologi, nah ini sebenarnya pertanian ini sebenarnya masih minim sekali Kak. Kalau kita bicara teknologi, penggunaan teknologi di sektor pertanian sekaligus perikanan ini, padahal potensinya sangat besar sekali gitu. Dan kebanyakan kan kita di Buleleng ini terutama petani-petani sekarang udah mulai krisis, apalagi kita berbicara teknologi Kak ya.
0: Betul, ya
1: dan kemarin yang juga kita lakukan, kita diskusi audiensi ke Universitas Panji Sakti dengan Pak Rektor juga. Di sana kan ada kelas daripada agribisnis juga, Kak. Agri-agri-trainer ya, agri-teknologi. Nah, itu kita sampaikan juga bahwa bagaimana pemanfaatan teknologi ini semestinya bisa dipus lagi, Kak, seperti itu. Dan peran pemerintah rasanya itu menjadi titik yang sangat sentral sekali, seperti itu. Sehingga bagaimana anak muda ini bisa lebih tertarik ke pertaniannya, seperti itu. Kan sekarang teknologi bukan hanya sekedar kita konvensional aja, Kak. Iya. Kan seperti itu ya.
0: Iya.
1: Nah, apalagi kalau misalkan itu bisa dimaksimalkan, rasanya akan banyak lapangan pekerjaan dan lahan-lahan yang akan bisa digarap oleh anak muda teknologi itu. Nah, itu yang kita juga pasal lagi kembangkan juga di Desa Ularan tuh, Kak. Kita rencana memang develop edu agrowisata juga. Kita ada lahan hampir 3 hektaran juga sebelah bendungan Citab ya. Itu kita lagi memang garap dengan beberapa perguruan tinggi dan teman-teman pengusaha. Nah, kita maunya memang pemanfaatan teknologi sektor pertanian gitu. Dan hilirisasinya juga, Kak. Kebanyakan kita kan sekarang untuk pertanian itu kan jualan mentah aja kan ya.
0: Iya, betul.
1: Sehingga nilai tambahnya itu kan memang sangat kecil sekali, Kak. Gitu, hanya mengupas. Tapi bagaimana kalau nilai tambah kayak fabrikasinya kita menggunakan teknologi, setelah itu ada mungkin alat-alat yang bisa disupport. Nah, bagusnya di HIPMI juga kita kan dari berbagai sektor, Kak, ya. Kebetulan ada teman juga yang main di sektor ekspor impor ya, terutama untuk teknologi-teknologi dari China. Itu sekarang kita bisa kolaborasi, Kak. Kita ada dikasih beberapa opsi, ini teknologi ini bisa lo digunakan untuk tanaman apa, seperti itu, pengolahannya seperti apa, dan badan risetnya itu sekarang bisa kita diskusi lintas negara, Kak. Dengan adanya komunitas lintas bisnis dan sinergi kita ke BRIDA juga, Kak. Riset itu. Nah, itu maksudnya pemanfaatan teknologi yang seperti itu bisa dimanfaatkan semestinya, Kak, untuk anak-anak muda lah. Itu kalau kita bicara di pertanian ya.
0: Iya.
1: Nah, kan ada di properti juga sama, Kak. Sekarang rasa ada beberapa staff bahkan kita training untuk penggunaan AI, cloud itu juga. Jadi kemarin kita boleh dibilang efisiensi pegawai itu hampir 5-6 orang, Kak. Kalau itu gajinya misalkan 3 juta kali 6 kan 18 juta kan.
0: Oh, iya.
1: Tapi dengan teknologi cloud ini sekarang semua bisa didesain, jadi kita hanya bayar kecil tapi bisa menghemat kos besar.
0: Iya, betul. Iya,
1: menurut Pak Sok itu akan kedepannya ini bisa menjadi challenge juga sih untuk kita, Kak.
0: Iya, jadi kemudian nih muncul pertanyaan nih, Bli Pasek, apakah Singaraja ini memiliki potensi besar nih, Bli, dalam pengembangan ekonomi digital nih?
1: Kalau menurut Pasek sih sangat potensial, Kak, gitu. Kenapa? Karena kan sekarang kita lihat juga Singaraja kan dikatakan kota pendidikan juga kan, di samping kampusnya memang banyak. Setelah itu mahasiswanya juga besar juga di sana. Nah, cuma sekarang pertanyaannya adalah ketika ini mahasiswa yang begitu banyak ini setelah dia wisuda atau misalkan lulus mau kemana, kan itu, Kak, ya?
0: Iya,
1: apakah bisa diserap oleh perusahaan? Nah, ini kan menjadi PR tersendiri. Nah, bagaimana kalau menurut bahasa bukan hanya teknologinya saja yang harus melek, tapi mindset untuk kewirausahaannya juga sih, Kak. Jiwa kewirausahaan itu sehingga pada saat dia wisuda atau misalkan lulus selesai kuliah itu dia bukan lagi pikirannya saya mau kerja di mana gitu, tapi apa yang bisa saya buat untuk membuka lapangan pekerjaan, peluang apa yang bisa saya kembangkan sehingga Buleleng ini bisa saya majukan, kan gitu. Karena kebanyakan kita setelah tamat ini kan orang berbondong-bondong ke selatan, Kak.
0: Iya, kayak mencari pekerjaan ya, Kak, ya. Mencari pekerjaan.
1: Ujung-ujungnya kita cari kerja juga di sana.
0: Iya.
1: Dan belum lagi orang luar masuk, itu kan challenge banget. Nah, kita di Buleleng sebenarnya dengan potensi yang ada saat ini, nah inilah tantangan bagi para wirausaha dan anak-anak muda juga ya, untuk bagaimana memanfaatkan daripada potensi yang belum tergarap. Terus contoh konkretnya adalah kemarin kan untuk di daerah Munduk Wanagiri itu, Kak, Munduk Wanagiri dan Asagoblek yang di atas ya, dataran atas dekat-dekat danau itu. Nah, sekarang itu kan udah banyak investor-investor besar masuk, Kak. Itu hospitality internasional udah banyak masuk. Dan kalau kita nggak melek di sana, 5 tahun ke atas itu lahan-lahan yang punya view bagus, potensial itu bakal habis. Nah, kalau misalkan kita bisa melek di sana, nah lahan-lahan banyak di sana yang belum tergarap. Dan kemarin juga kita sempat audiensi sama Bapak Sekda juga kan, diskusi tentang aset-aset yang bisa dimanfaatkan, yang sekiranya dalam artian ini anak-anak muda yang memiliki kreativitas, inovasi, bisa nggak kita garap Pak gitu. Garap dalam artian tuh mau buat usaha apa. Iya. Setelah itu ada aset Pemkab, ketimbang diam di sana, kita kelola hitung-hitungannya gimana. Nah, bahkan Pemkab sangat welcome kalau ada anak muda yang mau menggarap potensi yang di sana ketimbang digarap oleh orang lain gitu. Nah, itu yang masih kita tahap pendekatan juga Kak, untuk di pemerintahan.
0: Iya, jadi mungkin saya yang nangkapnya itu kebanyakan orang kalau lulus kuliah kan mikirnya kayak itu ya Kak ya, kita mencari kerja, padahal kita tuh bisa membuka peluang kerja ya Kak ya. Apalagi di Buleleng seperti ini tuh sangat-sangat banyak kemungkinan kita bisa membuka peluang lapangan kerja, sehingga yang lain juga bisa bergabung bersama kita, seperti Kak Pasek juga yang bergabung dalam komunitas Hitmi ini ya Kak ya. Nah, Beli Pasek, kemudian nih Kak, selain itu apa saja yang paling berpeluang berkembang melalui digitalisasi di Buleleng selain sektor pertanian sama properti yang seperti yang Beli Pasek tadi jelaskan nih, apalagi apa sektor yang lainnya gitu Kak, apa ada?
1: Kalau menurut Pasek kan satu utama memang sektor, kalau di UMKM sih Pasek rasakan juga Kak. Karena kebetulan untuk istri juga kan kemarin udah ada taburin usaha juga seperti itu. Contohnya kemarin ada salah satu UMKM, peternak juga ya, peternak madu, lebah itu, yang dia tuh memang produksi lumayan banyak Kak. Nah, ujung-ujungnya kan yang kesulitan itu adalah di pemasaran Kak, gitu. Pemasaran kurang, belum punya teknologi, karena kita berbicara digitalisasi itu kan bukan hanya sekedar buat akun sosial media, setelah itu jualan, bukan itu aja kan. Kalau kita berbicara digital ekonomi itu kan kita berbicara tentang brandingnya gimana, supply chainnya gimana, pelaporan bisnis value-nya gimana, artinya harus dia itu runut dibuat seperti itu. Nah, kita bantu, kita ajak kerja sama, endingnya, packagingnya kita buat lebih menarik, karena kita di komunitas juga punya rekanan Hipmi seluruh Bali Kak ya. Seluruh Bali kita punya personal dekat. Nah, akhirnya di samping dia sudah punya branding sekarang, harganya tuh sekarang hampir 3 kali 4 kali lipat Kak dari harga sebelumnya. Kalau misalkan anggaplah 100.000, kita bisa jual di angka 300.000. Oh iya. 300-400.000 dengan packaging yang menarik, dengan bantuan sekarang website dan cloud itu sendiri, kita tinggal setup promnya seperti apa, udah dia yang iklan sendiri, ada chatting dia yang balas sendiri, dan bahkan kita bisa bantu untuk supply ke beberapa toko-toko juga dengan jaringan IPMI yang sudah ada di seluruh kabupaten ya. Itu Kak, artinya salah satu yang sudah tak terapkan, bahkan kita bisa terapkan juga di beberapa UMKM sebenarnya gitu, pemanfaatannya.
0: Iya baik. Seperti itu. Beli Pasek, kemudian kalau membahas posisi UMKM nih dalam ekosistem ekonomi digital saat ini seperti apa ini ya Beli ya, posisi UMKM sendiri?
1: Kalau UMKM sekarang yang setahu Pasek ya, jumlahnya itu kan sekarang di Buleleng puluhan ribu sebenarnya Kak. Data dari BPS dan Dagprinkop juga, cuma kebanyakan 80-90% itu dia masih terjebak di mikro Kak. Mikro dan kecil bahkan itu. Jadi untuk usahanya sangat-sangat banget-banget konvensional lah kita bilang. Itu terbukti dari beberapa teman-teman, karena kita kan juga ada sinergi di Wirausaha Muda Singaraja seperti itu Kak. Artinya tempat-tempat untuk di Car Free Day itu kan banyak kita bantu fasilitasi UMKM-UMKM pemula dengan anak-anak muda juga. Kita kasih tempat di sana, kan kita udah dikasih dengan Pemkab, kita kasih free di sana. Dan tak tanya, kebanyakan tak tanya, udah punya NIB belum? Belum Kak. Waduh, laporan keuangannya gimana? Masih berantakan. Setelah itu udah punya sosial media yang bagus nggak? Belum punya juga. Artinya banyak kendala di sana, ya tidak mengherankan 80-90% itu masih terjebak di sana kita semua Kak. Gitu. Nah, dengan adanya digitalisasi ini, dengan Hipmi juga teman-teman di komunitas ini sinergi dengan beberapa organisasi. Rencana kita memang tiap bulan ini mau mengadakan diskusi atau sharing, Kak, terkait dengan brandingnya, setelah pemanfaatan blockchain-nya kayak gimana. Sekarang kan udah ada teknologi yang lebih maju lah ketimbang yang sebelumnya kan itu, Kak, dari finansialnya. Seperti itu.
0: Kalau boleh tahu program yang satu yang apakah tadi, Kak, yang sebulan itu ya, dalam itu tuh ya, di mana itu, Kak? Mungkin ada pendengar Pro Satu yang ingin tertarik itu, bagaimana ada, caranya Kak, ingin bergabung gitu, Kak?
1: Oke, nanti kalau seperti itu nanti bisa dilihat di sosial media HIPMI Buleleng, Kak, ya. Yang terdekat ini kita bahkan mengadakan kegiatan melek finansial terkait dengan perpajakan, Kak. Karena kan sekarang ada peraturan pemerintah terbaru, setelah itu ada Kortek yang terbaru, ya, kan, Kak. Bahkan ya, isu berita nih TNI dan Babinsa udah mulai sampai DJP itu kan, artinya peraturan terbaru itu kita sebagai pengusaha kan nggak bisa antipati, Kak. Yang kita harus pahami kan gimana strategi caranya yang aman, legal, tapi dari segi pengusaha tidak dirugikan juga, pemerintah juga bisa ada manfaatnya, kan gitu. Nah itu peraturan-peraturan itu kita kebetulan ada memang praktisi di sana, usaha di sana, jadi kita bisa sambil sharing juga, gitu, Kak.
0: Baik, Beli Pasek, mungkin ada buat pendengar yang ingin agak tertarik, mungkin bisa langsung ke akun Instagramnya HIPMI ya, Beli ya, untuk info selengkapnya. Nah, kemudian nih, Beli, terkait itu kan ekonomi digital tuh jelas ada peluang di digital saat ini, tapi tidak lepas dari tantangan nih, Beli ya. Nah, tantangan terbesar masih dihadapi pelaku usaha di Singaraja ini seperti apa nih ya, Beli Pasek ya?
1: Oh, kalau tantangan sama kendalanya sih kebanyakan memang kita masih CEO, Kak. Everything officer semua dikerjakan sendiri kan, Kak. Jadi memang UMKM di awal pemula itu kan kita memang kerja sendiri lah, Kak. Pas aja dulu seperti itu kan, kita yang cari bahan, kita yang kelola, kita yang jual, misalnya serba sendiri. Tetapi sering dengan jalannya waktu kita berkolaborasi dan belajar dari senior-senior ataupun yang usahanya sudah besar gitu, ya mau nggak mau kita harus berani invest ke SDM, Kak, ke tim gitu. Jadi secara struktural tuh biar minimal adalah sedikit nanti pembagian tugas job desk-nya tuh ini apa gitu. Kalau misalkan masih dikerjakan sendiri, rasanya sangat sulit sekali besar, karena kan harus ada. Iya, apalagi sekarang dengan apa namanya adanya kembali lagi lah teknologi-teknologi yang kayak bilang tadi ChatGPT, ada cloud, ada yang lain, bahkan edit video sekarang udah bisa dengan prompt saja, nggak harus kelihatan orang yang nggak bisa ngomong sekarang kan, nggak harus muncul di live streaming, Kak, itu kan udah bisa pakai prompt aja sebenarnya buat sosial media. Tapi kan gapnya terlalu jauh karena mungkin informasi dan keterbatasan daripada gini juga ruang untuk diskusinya, Kak.
0: Iya.
1: Dan kemarin kita rencana memang ada kegiatan di rumah jabatan tuh, Kak, di belakang titik nol itu rumah jabatan dengan wirausaha Singaraja, kita kolaborasi dan beberapa BEM-BEM di perguruan tinggi di Buleleng kita akan ajak undang diskusi tentang bisnis, peluang potensi Buleleng apa gitu. Tiap bulan kita akan rutin adakan.
0: Gitu. Dan itu informasi selengkapnya tentu di Instagram HIPMI ya, Beli Pasek nggih.
1: Betul.
0: Iya, jadi banyak sekali program-program yang dilakukan untuk masyarakat Buleleng ya, tentunya ya biar lebih melek akan teknologi ya, Beli Pasek nggih.
1: Dengan RRI udah support juga, nanti kan kita bakal agak berkolaborasi, Kak.
0: Iya, siap. Nah, kemudian nih, Beli, terkait sekarang di pembelian apalagi pembayaran itu bagaimana nih, Beli, ya, peran pembayaran digital atau cashless terhadap perkembangan usaha, apalagi banyak UMKM tuh ya, yang mungkin belum beberapa itu mempunyai cashless dan belum beberapa itu bisa digital, dan kebanyakan cashless itu bagaimana itu, Beli? Pandangannya, Beli Pasek.
1: Kalau menurut Pasek sih ada memang plus minusnya, Kak, dalam artian kalau skala usahanya dia masih sangat kecil, kadang-kadang kan inilah yang membuat kendala bahwa dia enggan terkadang untuk memakai QRIS kan gitu, Kak. Tapi kalau kita mau memang tercatat dengan rapi, itu salah satu kemudahan semestinya yang dikasih oleh perbankan, Kak. Karena semua kan record ya, Kak, semua pembelanjaan. Kadang-kadang kita kalau masih manual, kadang lupa beli apa, belum tercatat, setelah itu ada yang belanja, kadang-kadang uang apa, ini kan masih tercampur lah semuanya.
0: Iya.
1: Tapi kalau memang itu sudah terrecord semuanya, itu bahkan satu sisi memang semua sudah terrecord bagus. Nah, yang paling penting sekarang kan bagaimana di tax planning-nya, Kak. Tax planning untuk pajaknya itu harus benar-benar dia tuh, ya kalau mau usahanya besar, seperti itu mau bertumbuh, berkembang, mau nggak mau tax plan ini kan sangat penting sekali, Kak. Nah, mengapa kita adakan ini, bukan berarti tax itu ngemplang pajak, Kak, ya, tapi bagaimana porsinya itu pas gitu loh, antara pemasukan, pengeluaran, itu memang balance gitu. Karena kalau mau kita cari modal perbankan, misalkan gitu permodalan yang besar, kan yang dilihat itu juga laporan keuangannya, Kak.
0: Yeah.
1: Laporan keuangan, setelah itu kerapian, cash flow-nya gimana. Nah kalau itu berantakan, itu kesulitan juga kita kemarin, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Untuk membantu UMKM-UMKM ini untuk mencari permodalan, kan. Kan semakin besar usaha, kadang-kadang modal yang diperlukan itu kadang-kadang dia kan terus meningkat ini gitu. Yeah. Nah dengan adanya QRIS dan pembayaran yang digital ini mestinya sangat-sangat membantu. Cuma kembali lagi lah, kita perlu mengedukasi adik-adik kita ataupun teman-teman yang lain tuh sehingga memiliki mindset yang, oh kita mau besar loh, kalau mau besar yuk dari kecil lah kita siapkan gininya, fondasinya gitu, Kak. Kalau pasnya seperti itu malahnya, Kak.
0: Iya, jadi apa ya, sebenarnya ada plus minus, tapi tentunya balik lagi ya, kayak kita perlu literasi digital juga untuk dalam menghadapi teknologi yang sekarang ya, beli pasnya enggak. Nah, ya, dalam menghadapi teknologi yang baru ini ya, beli ya, kayak apa ya, masih banyak tuh pelaku usaha yang takut nih beli mencoba teknologi baru. Jadi kayak takut mereka tuh salah langkah atau mereka salah kayak sebelumnya tuh salah pernah beli ke UMKM yang ada di Singaraja, dia tuh tidak ada barcode, soalnya kadang kena tipu gitu, beli bilangnya udah bayar tapi ternyata nggak masuk. Nah itu jadi apa ya, cukup menyayangkan juga nih, beli. Nah menurut beli pasak nih gimana nih, beli?
1: Kalau menurut pasak memang seperti itu juga, Kak. Karena kenapa? Karena pasak melihatnya tuh seperti yang tadi tak sampaikan, dia tuh masih CEO, Kak. Dia masih ngambil kerjaan semuanya sendiri, Kak. Belum lagi ke pasar, belum lagi packaging, belum memikirkan keluarganya, belum penjualan sekarang, apalagi dengan jual apakah udah masuk. Nah, kadang-kadang kan nggak mau open mind untuk bagaimana membangun tim lah gitu, Kak.
0: Iya.
1: Di awal kita kan kadang-kadang sudah ada keuntungan, kita kadang-kadang langsung ambil keuntungan itu untuk keperluan yang lain, Kak, gitu. Mestinya kan harus reinvest dulu ke tim, setelah itu apakah ke marketingnya, sehingga keuntungan yang tadinya mungkin 100-200 biar besar dulu, baru nanti kita akan dapatkan benefitnya di belakang, kan gitu, Kak. Cuma kan memang kembali lagi dah, Kak, ada UMKM yang memang pikirannya tuh ya kita udah dapat jualan segini aja udah cukup gitu, Kak.
0: Iya,
1: jadi bukan berpikir mau besar seperti itu. Nah dengan adanya komunitas-komunitas wirausaha sekarang, Kak, ada HIPMI Buleleng, setelah itu ada Wirausaha Muda Singaraja, ada Kadin, ada banyak. Ini sebenarnya ruang bagi anak-anak muda, memang momentumnya pas sekali, Kak. Jadi mau berwirausaha itu, dia untuk jatuh itu mestinya kecil, Kak. Karena udah ada yang duluan jatuh. Mestinya kalau dia mau diskusi, mau ngumpul bareng, mau terbuka, kan di sana kesempatan belajar dan menanya, Kak.
0: Iya, betul-betul. Kak. Kayak saling berbagi informasi gitu ya, beli ya?
1: Betul, Kak, betul, Kak. Dulu saya pernah juga ada gitu juga, Kak. Ada apa namanya, klien udah bilang dia DP rumah, setelah itu ditransfer 50 juta yang kayak gitu lah.
0: Yeah.
1: Udah masuk, Kak, oh ternyata kelebihan bayar, Kak, bisa dikembalikan, Kak, 20 juta. Udah hampir mau ditransfer sama staff, ternyata itu kan setelah kita cek mutasinya belum ada masuk, ya syukur belum ditransfer, kan, karena kita udah. Nah, ini yang kadang-kadang yang pemula nih, Kak, agak udah ditransfer malah transfer balik. Nggak banyak juga seperti itu, Kak. Memang yang mengalami kendala-kendala seperti itu, Kak.
0: Maka penting banget nih, beli ya, untuk kayak bergabung di komunitas tadi ya, beli ya. Jadi dari komunitas tadi kan sebuah ruang di mana ada yang gagal, kemudian dari pengalaman bisa di-sharing kembali ya, beli ya. Nah,
1: betul, dari komunitas
0: tersebut tuh ada kah contoh pelaku usaha lokal di Buleleng yang berhasil nih, beli, berkembang berkat digitalisasi atau berkat bergabung dari komunitas tersebut, beli pasok?
1: Kalau pas melihatnya ada salah satu, Kak, nanti bisa diundang juga ya, nanti tak suruh ngisi juga di.
0: Boleh, beli.
1: Itu salah satunya kan dia modif sepeda motor, Kak, ya. Itu namanya ASM Giri, itu modifikasi sepeda motor, Kak. Itu dengan sosial media saja dia itu pengirimannya bahkan ke seluruh Indonesia sekarang, Kak.
0: Luar biasa.
1: Seluruh Indonesia dan udah 2 bulan apa namanya 2 bulan ke depan ini dia udah close order karena terlalu banyak order, SDM nggak mampu kak.
0: Kayak kelagapan gitu ya kak ya beli ya, kayak apa ya, kewalahan.
1: Ini malah kebalik dia kak, artinya memang gininya yang lebih banyak lah orderannya, dan dia mau sharing kak, kadang-kadang mau sharing beli. Kalau mau buat konten itu nggak boleh dari sekian menit dia, kalau di hook pertama tuh pakai yang kayak gini dia beli, kalau musiknya itu kayak copyright itu nyata kalau per hari ini nggak cocok yang kayak gini. Nah itu kan ilmunya ilmu praktisi langsung dia,
0: betul-betul
1: ilmu
0: beli,
1: langsung kasih clue-clue gitu. Dan selain itu juga itu kan gratis, artinya gratis itu sharing itu gratis itu karena kita udah di satu komunitas, satu circle gitu, jadi nggak harus berbayar ya gitu, seperti itu kak. Karena kalau pasak sendiri pengalaman ikut workshop sama seminar tuh memang suka belajar, suka sharing juga, bahkan bayar puluhan juta pun pernah berapa kali gitu, untuk memang bangun relasi dan cari ilmunya kak, ilmu-ilmu yang terbaru nih apa nih gitu.
0: Iya Bli. Jadi mumpung di sini tuh ruangnya gratis ya Bli ya, bagi masyarakat Buleleng juga, jadi sebisa mungkin dimanfaatkan ya Bli ya. Mumpung apa ya, banyak yang kalau istilahnya tuh suhunya ya Bli ya, dari mereka yang awalnya gagal tapi dari kegagalan tersebut mereka bisa bangkit dan akhirnya sharing ke semuanya gitu ya Bli ya. Nah Bli Pasek nih, mungkin ada kah Bli keterampilan yang sebaiknya mulai dipelajari generasi muda nih Bli, agar mampu bersaing Bli?
1: Kalau keterampilan sebenarnya kan memang soft skill itu sekarang memang diperlukan sekali kan gitu kak. Terutama dengan adanya digitalisasi seperti ini, yang salah satu yang harus dimiliki itu ya memang selalu merasa bodoh kak. Artinya memang keinginan curiosity, ingin belajar tuh nggak boleh dia itu merasa cukup puas lah. Ya. Karena kadang-kadang kan kalau kita kuliah, kalau kita sekolah udah selesai itu kita merasa cukup gitu, apalagi kalau usaha omsetnya banget 100 juta, 200 juta tuh udah merasa cukup. Padahal kalau kita mau terbuka tuh ada loh omset yang bahkan miliaran per bulan tuh ada, puluhan miliar ada. Artinya kalau mau bertumbuh itu curiosity ataupun rasa keinginan untuk terus belajar tuh harus tetap ada gitu kak. Yang kedua mungkin ya keterampilan daripada public speaking kak. Communication skill lah, bukan public speaking ya, communication skill gitu. Karena kenapa? Karena produk itu rasanya kan sama kak. Tetapi bagaimana kita menjual produk itu, nah itu yang membedakan kenapa ada orang yang laku keras sama yang enggak agak sepi gitu. Karena bagaimana dia menarasikan produknya, menceritakan gitu. Misalkan lah Kak Salsa punya produk bagus gitu. Yeah. Kak Salsa sering sekali nih live TikTok misalkan kayak gitu di RRI promosi. Ini gini loh, gini, artinya karena sering ngecap tuh otomatis orang yang gak tahu menjadi tahu, tertarik baru mau beli kan gitu kak.
0: Iya betul Bli.
1: Tapi kalau kita punya produk bagus, sebagus apapun produknya, kita live, kak dibeli kak, cuma lagi diam. Dibeli kak ya, yang hijau atau yang kuning, lagi diam. Artinya kan communication skillnya tuh kurang gitu, artinya harus di asah terus gitu komunikasi skill untuk bergaul, untuk menambah relasi itu tak rasakan sangat penting sekali kak gitu. Itu tak rasakan di tahun 2016 itu ikut workshopnya James Gui kak, yang komunikasi skillnya itu. Nah dari sana tak lihat, oh ini bekal untuk jangka panjang. Karena dulu pasak juga sama juga kak, introvert juga kak, malu nyapa orang, nggak pedean. Setelah itu apalagi bicara di depan umum tuh nggak, sama sekali nggak berani kak gitu. Ternyata itu bisa
0: diasah tuh ya Bli ya. Iya, jadi mau sesuatu yang luar biasa pun tidak instan ya Bli ya, kita memulainya dari awal itu karena istilahnya tuh belajar tiada batasnya ya kak ya, kita harus terus belajar walaupun kita sudah tua ataupun sudah itu, tetap belajar itu tiada batasnya nih ya. Kemudian ya Bli Pasek, terkait sekarang yang tadi sempat Bli singgung tuh terkait apa ya, pemanfaatan AI, Gemini AI gitu ya, nah itu gimana tuh Bli cara memanfaatkannya secara positif dalam dunia usaha? Tapi sekarang tuh banyak orang yang apa ya Bli ya, takutnya tuh tertipu karena oh buatan AI tuh gak sesuai itu, takutnya gimana? Nah itu Bli, dari orang itu kalau takutnya berpikir buruk gitu.
1: Bener-bener kak, saya berpikirnya kayak gitu juga kak, apa yang gak real kalau dia itu gak langsung ketemu. Apalagi kita jual properti, kadang-kadang itu kan gak mungkin lah kita jualan produk miliaran itu dengan teknologi AI ini. Tapi ternyata setelah kita belajar, kebetulan di Denpasar itu kan memang kita kiblat di Denpasar itu untuk ruang kreativitas anak muda itu cukup tinggi, Kak. Sehingga teknologi kayak blockchain, setelah itu ada cryptocurrency, ada open AI yang kayak ini udah banyak dibahas. Nah, ternyata kita sempat diskusi dengan beberapa teman-teman di selatan itu, oh ternyata bukan berarti dia mengambil alih sepenuhnya sebenarnya, Kak. Tapi dari 100% pekerjaan kita, 70% itu bisa dibantu sebenarnya, Kak. Tetap harus ada kita gitu. Nah, contohnya misalkan kayak buat copywriting seperti itu. Buat copywriting itu kalau kita konvensional kan masih kita sendiri yang harus memikirkan, Kak, ya. Yeah. Hook-nya depan harus apa, isinya gimana, setelah itu closing-nya kayak gimana, targetnya siapa. Itu kan masih harus kita yang memikirkan, Kak, risetnya itu seperti apa gitu. Nah, dengan adanya sekarang OpenAI, ChatGPT, pun yang lainnya itu, kita skill yang rasanya harus dibuka mindsetnya itu adalah skill untuk ngeprom, Kak. Seperti itu, prom-prom yang itu lebih spesifik. Ternyata cloud ataupun ChatGPT yang lainnya itu, dia itu harus dilatih dia, Kak. Emang kayak manusia dia, Kak.
0: Iya. Harus jadi seharusnya kita yang bisa mengontrol AI tadi, ya, Bri, ya.
1: Betul, Kak. Kita bahkan sekarang karena udah keseringan tuh, ya. Bahkan teman-teman diskusi kita pasak sendiri itu lebih banyak di ChatGPT, Kak. Karena pemahaman-pemahaman yang kritis itu bisa kita dapatkan dari sana. Oh, ternyata sekritis ini dia. Yeah. Tapi terus dilatih lagi semakin kritis. Nah, dari sanalah dia bisa membaca algoritma kita, Kak.
0: Iya, yeah, betul. Gitu.
1: Jadi tingkat daripada ChatGPT Gemini ini beda-beda tiap orang, Kak. Tergantung daripada bagaimana orang itu ngeprom-nya. Skill yang terbaru ya, salah satu yang penting itu juga, Kak. Memang prom ini, Kak.
0: Prom. Jadi kita tuh bisa memanfaatkan AI dengan bijak, asal kita tuh juga tahu positifnya gimana, ya, Bri, ya. Seperti yang Bri pasang tadi, prom itu sangat-sangat menjadi kunci dalam kita memanfaatkan AI, ya, Bri, ya. Bagaimana prom tadi kita yang setidaknya tidak sesuai. Jadi kita tuh yang bisa mengatur ChatGPT tadi, ya, Bri pasang, ya.
1: Benar.
0: Nah, Bri pasang mungkin.
1: Kalau dari pasar sendiri kemarin kan ada juga gini, Kak. Kemarin kita ada pengurangan tak bilang staff itu.
0: Iya.
1: Ternyata kita pemanfaatan ChatGPT itu, kita tunjuk dia itu sebagai memang agent si profesional yang pengalaman sekian puluh tahun dengan omset berapa, target marketnya siapa. Kita kan cuma ngasih promo itu aja, Kak.
0: Iya,
1: jadi
0: betul.
1: Yang masuk konsumen-konsumen yang masuk itu sampai ke lead marketnya itu dia yang handle, Kak. Gitu sampai nanti kita mungkin yang diperlukan itu ketika udah ada janji baru kita ketemu tatap muka langsung dengan calon konsumen. Artinya kan sangat dimudahkan juga, Kak, sangat dipermudahkan juga untuk terkait dengan teknologi ini gitu.
0: Iya, baik, Bli Pasang. Nah, karena kita sudah di penghujung waktu nih, Bli, tidak terasa sekali perbincangan kita. Iya, sangat-sangat menarik. Nih, Sarsa juga, sebenarnya pengen lanjut terus nih, tapi karena waktu kita terbatas, ya, Bli, mungkin ada closing statement terkait dialog kita hari ini, harapan kedepannya bagaimana, mungkin harapan terhadap kolaborasi atau terhadap masyarakat dan generasi muda nih, Bli, agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi pelaku ekonomi digital nih, seperti apa nih, Bli?
1: Oke, terima kasih, Kak Salsa, ya. Bagi teman-teman ataupun adik-adik, terutama yang memang masih jiwa muda, ya, yang memiliki harapan yang sangat besar sekali, terutama di sektor kewirausahaan. Jadi memang momentum ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena kenapa? Karena Gen Z ini bakal penerus daripada negara kita ini, terutama di Buleleng ini dengan potensi anak mahasiswanya yang begitu besar, ini bisa menjadi ruang diskusi yang tidak bakal pernah berhenti ini. Terutama sekarang sudah ada tempat-tempat strategis yang dibuat oleh Pemkab juga, itu bisa dimanfaatkan sebagai ruang untuk diskusi. Dan kita dari HIPMI BPC, HIPMI Buleleng juga siap nanti untuk membuat event-event rutin, ya, bulanan, tempat diskusi. Nanti kita mungkin akan undang BEM juga, dan bahkan kita akan ajak juga nanti RRI, mungkin kita bisa di live record, nanti mungkin kita akan kerjasamakan lebih intens lagi, Kak, setelah interaktif ini. Kebetulan kita memang akan apa namanya disupport juga oleh Pemkab dan Prikop, apalagi sekarang Gcraft itu udah masuk juga Kak, gerakan ekonomi kreatif itu udah masuk ke Bleleng juga, itu bisa dijadikan ruang-ruang untuk menambah daripada wawasan gitu, karena dari ilmu, dari pengetahuan itulah akan terbuka jalan-jalan baru yang terkadang kita tidak pernah tahu, itu yang akan bisa mengubah kehidupan kita untuk selanjutnya Kak. Jadi tetaplah merasa bodoh dan lapar.
0: Iya, tetap jangan pernah berhenti untuk belajar ya, Beli Paseng ke.
1: Benar, Kak.
0: Baik, terima kasih Beli Paseng atas closing statement-nya. Dan baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tidak terasa kita sudah di penghujung dialog dari perbincangan sore hari ini. Pendengar, kita banyak belajar nih dari Beli Paseng bahwa ekonomi digital itu bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kesiapan sumber daya manusia untuk terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi. Di tengah perubahan yang begitu cepat, pendengar, peluang itu akan selalu terbuka bagi mereka yang mau berkembang dan memanfaatkan teknologi secara bijak. Dan tentunya Salsa mengucapkan banyak terima kasih buat Beli Gede Pasek Reksa Saputra ya Beli ya, sudah bersedia hadir di tengah-tengah kesibukannya nih Beli. Terima kasih Salsa. Banyak
1: dan nanti bisa offline langsung datang Kak ya.
0: Iya, siap. Salsa tunggu lagi ya Beli ya, part 2-nya nih Beli.
1: Terima kasih Kak.
0: Iya, terima kasih juga atas berbagai wawasan dan inspirasi nih yang telah Beli Pasek bagikan kepada kita semua. Dan pendengar, semoga diskusi dialog kita ini dapat menjadi motivasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan para pelaku UMKM di Buleleng, dan semakin siap menghadapi era ekonomi digital. Dan pendengar, selesai cukupkan dialog kita sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kalau kamu lagi cari novel yang bisa bikin kamu tenggelam dalam cerita dan emosi, Jejak Langkah karya Sari Kusuma bisa jadi pilihan yang pas banget. Buku ini nyeritain perjalanan hidup seseorang yang penuh drama, tantangan, dan juga soal menemukan jati diri sambil nyari makna dalam hubungan yang gak selalu mudah. Ceritanya tentang seorang tokoh utama yang harus menghadapi berbagai masalah dalam hidupnya, dari masa lalu yang rumit sampai gimana dia bisa berusaha menemukan jalan ke depan. Sari Kusuma benar-benar berhasil bikin kita paham soal gimana rasanya hubungan yang tumbuh dan mencari siapa diri kita sebenarnya. Ditambah lagi, hubungan antar karakternya juga dibuat begitu nyata dan relatable. Salah satu yang bikin buku ini spesial adalah karakter-karakternya yang kuat dan realistis. Sari Kusuma sukses banget bikin karakter-karakter yang enggak cuman kompleks, tapi juga punya cerita hidup yang dalam dan alasan yang jelas kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Gaya penulisannya juga deskriptif banget, jadi kamu bisa ngerasain emosi dan perjalanan hidup tokoh-tokohnya, bikin kamu jadi ngerasa dekat dengan ceritanya. Buku ini juga ngangkat tema tentang tumbuh dewasa dan mencari identitas diri dengan cara yang menyentuh dan relatable banget. Situasi dan masalah yang dihadapi karakternya bikin kamu bisa ngerti banget perasaan mereka. Soalnya sering banget kejadian di kehidupan sehari-hari. Alur ceritanya juga jelas dan teratur, jadi kamu nggak akan bingung ngikutin perkembangan cerita dan perjuangan tokoh utama. Secara keseluruhan, Jejak Langkah adalah novel yang penuh makna dan kejutan. Cocok buat kamu yang suka bacaan yang bikin mikir dan penuh perasaan. Dengan gaya penulisan yang menarik dan karakter yang kuat, Sari Kusuma berhasil nyiptain karya yang gak cuma menghibur, tapi juga bikin kamu mikir tentang perjalanan hidup dan hubungan antar manusia. Buku ini wajib kamu baca kalau kamu suka novel yang menggali dalam-dalam soal emosi dan personalitas.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kenalan sama Fakultas Bisnis Pariwisata dan Pendidikan atau FBPP Universitas Triatma Mulia, terdiri dari Prodi Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, Profesional di bidang pariwisata, MISE, dan industri perhotelan. Kemudian ada program studi D4 Pengelolaan Perhotelan, mempelajari level manajerial di industri perhotelan seperti front office, housekeeping, FB produk, dan FB service. Kemudian ada prodi D3 perhotelan, menjadi profesional pada bidang room division atau food and beverage department di hotel berbintang. Mahasiswa juga bisa magang luar negeri. Prodi FBPP di kampus Jembrana terdiri dari pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD atau PGSD, cocok bagi Anda yang senang berinteraksi dengan anak-anak, suka mengajar, memiliki jiwa sosial, dan ingin memberikan manfaat bagi banyak orang. Kemudian ada program studi pendidikan jasmani atau penjas, menyalurkan hobi dan minat di bidang olahraga dan memiliki peluang kerja yang luas. Bisa kuliah kelas pagi atau sore, biaya kuliah terjangkau, bebas uang pengembangan, UKT hanya mulai dari 3 juta per semester. Mau dapat potongan biaya kuliah? Segera daftar sebelum 31 Juli 2026. Kunjungi website www.triatmamulia.ac.id, Instagram @untrim.buleleng, TikTok Triatma Mulia, Facebook Universitas Triatma Mulia. Daftar sekarang di bit.ly/join-untrim, nomor WhatsApp 087-8600-9-2925 atas nama Ayulia. Sekali lagi, nomor WhatsApp 087-8600-9-2925 atas nama Ayulia. Atau datang langsung ke kampus kami di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng, Senin sampai Jumat jam 8 sampai 16.30 waktu Indonesia Tengah. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Prosa tuh. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Prosa 1 RRI Singaraja.
0: Prosa 1.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kita mencoba mencarikan jalan solusi supaya teman-teman yang ada di NTB bisa menikmati ini dengan harga spesial tadi.
3: Target tahun 2026 itu 47 triliun PMAP MBL.
0: PT Pengembangan Pariwisata Indonesia bersama Mandalika Grand Prix Association resmi meluncurkan program diskon 50% tiket MotoGP Mandalika 2026 bagi masyarakat berKTP Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Bali memastikan penataan perizinan penanaman modal asing melalui penutupan 64 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tidak akan mengganggu pencapaian target investasi tahun 2026. Bersama saya Sari Wisidawati, inilah berita selengkapnya. Berbagai strategi disiapkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama penyelenggara untuk meningkatkan jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026. Selain memberikan diskon tiket hingga 50%, pemerintah juga mendorong pelaku usaha pariwisata menjaga harga akomodasi tetap kompetitif agar semakin banyak wisatawan datang ke Lombok. Muhammad Halwi melaporkan.
4: Penyelenggaraan MotoGP tentunya ke depannya diharapkan terus lebih baik, lebih memberikan kesan kepada para pengunjung.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat optimis jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 akan meningkat. Hal itu didukung sejumlah strategi, mulai dari promo tiket, peningkatan konektivitas transportasi, hingga pengendalian tarif akomodasi. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan, penyelenggaraan MotoGP tahun ini diharapkan tidak hanya lebih meriah, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat NTB. Salah satu strategi yang telah dijalankan adalah pemberian diskon tiket hingga 50% khusus bagi warga NTB.
4: Khusus yang berkata NTB diberikan diskon yang 50%. Ya, tentunya ini merupakan momen yang pas lah gitu untuk kita lebih mempersiapkan diri lebih awal dengan membeli tiket kan gitu. Kalau sebelumnya kan waktunya sudah sangat mepet, satu bulan tahun kemarin, satu bulan sekarang, waktu kita ini agak lebih panjang, hampir 4 bulan lebih untuk masa persiapan daripada untuk mengecek tiket daripada MotoGP.
5: Selain promo tiket, pemerintah juga terus memperkuat informasi mengenai akses menuju Lombok. Menurut Aulia, pilihan transportasi menuju NTB kini semakin beragam baik melalui jalur udara maupun jalur laut. Dengan semakin banyak alternatif perjalanan, wisatawan diharapkan tidak lagi menganggap akses ke NTB sebagai kendala. Di sisi lain, pemerintah NTB juga memberi perhatian serius terhadap sektor akomodasi. Pelaku usaha hotel dan penginapan diimbau tidak menaikkan harga kamar secara berlebihan selama penyelenggaraan MotoGP.
4: Ya, tentunya kita sangat berharap dari penyedia-penyedia akomodasi ini untuk ya kita bisa lebih bijak dalam memberikan penawaran harga yang lebih menarik bagi para tamunya mereka. Ya tentunya kita jangan sampai terlalu berpikir haji mumpung, tetapi kita juga harus menjaga reputasi akomodasi kita, reputasi hotel kita, dan reputasi daripada destinasi kita untuk jangka panjang.
5: MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung 9 hingga 11 Oktober mendatang di Pertamina Mandalika International Circuit. Pemerintah berharap seluruh upaya tersebut mampu meningkatkan jumlah penonton sekaligus memperkuat dampak ekonomi bagi sektor pariwisata dan usaha masyarakat di NTB.
0: Dinas Koperasi dan UKM atau Diskop UKM Kota Mataram secara konsisten berupaya memaksimalkan partisipasi UMKM lokal dalam setiap perhelatan ajang balap dunia di sirkuit Mandalika. Upaya tersebut mencakup proses kurasi produk, legalitas hingga peningkatan kualitas agar produk UMKM Kota Mataram siap menembus pasar nasional dan internasional. Fatmawati melaporkan.
6: Nanti kita koordinasi dengan provinsi ya, bagaimana apa namanya mereka untuk menopang daripada MotoGP ini kan.
7: Kepala Dis Pemkot UKM Kota Mataram Jamie Nahlan mengatakan proses pembinaan difokuskan pada UMKM yang dinilai siap mengikuti bazar MotoGP. Ia fokus melakukan kurasi dan pembinaan terhadap berbagai produk UMKM yang akan dilibatkan dalam bazar MotoGP 2026 sehingga produk yang ditampilkan benar-benar memiliki kualitas dan daya saing. Menurut Jamie, potensi UMKM Kota Mataram sangat besar. Saat ini tercatat lebih dari 26.000 UMKM telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB, ditambah sekitar 8.000 pelaku usaha baru yang terdata sepanjang 2025. Produk yang dipersiapkan meliputi kuliner khas, kerajinan tangan seperti mutiara, produk fashion hingga aneka souvenir yang dinilai memiliki peluang besar diminati wisatawan.
6: 26.000 lebih ya sudah ber-NIB, untuk tahun 2025 8.000 lagi meningkat penambahan. Kalau pengorong itu ada dari minuman, makanan, ada yang juga apa namanya pria, kemudian ada juga bagian kosmetik.
7: Untuk memperluas akses pemasaran, Disperinkop UKM telah berkoordinasi dengan penyelenggara MotoGP agar UMKM Mataram memperoleh berada di lokasi yang strategis. Selain mendukung lokasi pemasaran, pihaknya juga mendorong peningkatan kualitas produk agar memenuhi standar pasar global. Langkah tersebut diharapkan membuat UMKM Mataram tidak hanya sukses selama penyelenggaraan MotoGP, tetapi juga mampu membuka peluang pasar yang berkelanjutan setelah ajang internasional itu berakhir.
0: Perhelatan acara MotoGP 2026 di sirkuit Mandalika tidak hanya memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan kebudayaan dan pariwisata di NTB. Oleh karena itu, masyarakat merasa pemerintah perlu mempersiapkan event ini dengan maksimal. Berikut tanggapan mereka.
8: Masalah Saronesia dari Latif. Tentunya untuk mempersiapkan acara lancar harus dari dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintahan ataupun dari masyarakat lomba itu sendiri, yang dimana mulai dari akomodasi, terus transportasi, biar hotel juga, biar semuanya itu berjalan lancar. Dan dari segi masyarakat juga harus memastikan biar tidak jadi chaos ataupun tidak melakukan pungli-pungli buat lancar acaranya, kayak gitu.
9: Halo, saya Putri Kernatulan dari KSB, Kota Sumatera Barat. Oke, sebenarnya event MotoGP ini juga kan bukan hanya kita lihat sebagai event yang skala internasional, tapi kita sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan MotoGP juga harus diperhatikan bagaimana kesejahteraan dan efek dari MotoGP itu tersebut. Nah, seperti salah satunya mungkin efek ekonomi ya, karena bakal banyak turis, juga bakal banyak pengunjung dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan hal tersebut, pemerintah sepertinya harus fokus sama UMKM. Harapannya semoga pemerintah lebih aware lagi terkait hal ini, karena ini juga berkaitan sama dampak ekonomi yang dihasilkan dari MotoGP tersebut.
10: Oke, nama saya Paula Nanda dari Terong Tawah.
11: Kalau dari saya sih itu berharapnya sih pemerintah itu benar-benar mempersiapkan gitu untuk penyelenggaraan dari MotoGP ini ya secara maksimal gitu. Bukan cuma soal balapan aja, tapi juga untuk hal-hal yang mendukung kenyamanan gitu bagi wisatawan yang datang gitu. Misalnya kayak hotel gitu, itu apakah tersedia atau gimana, terus transportasi juga, terus keamanan sama informasi itu seharusnya benar didapat buat wisatawan yang datang.
0: PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC bersama Mandalika Grand Prix Association MGPA resmi meluncurkan program diskon 50% tiket MotoGP Mandalika 2026 bagi masyarakat berKTP Nusa Tenggara Barat. Selain itu, penjualan tiket juga telah memasuki tahap pre-sale 1 setelah sebelumnya dibuka melalui periode early bird. Lalu bagaimana strategi mendongkrak penjualan tiket? Berikut terangkum dalam wawancara Maya Oktarifah bersama Vice Business and Development di Mandalika Grand Prix Association MGPA, Ruli Habibi.
12: Pak Ruli, secara resmi MGPA dan juga ITDC sudah meluncurkan tiket spesial untuk warga KTP NTB, yakni diskon 50%. Nah, ke depan bagaimana strategi kita dari MGPA agar tiket MotoGP ini banyak diminati warga NTB setelah adanya diskon, termasuk juga mungkin masyarakat secara umum?
2: Kita kan kita punya redemption time-nya nanti di Mandalika, di Bazar Mandalika ada, di Salaparang ada. Jadi kita juga buka small booth nah untuk redemption di Bizan. Semua pembelian melalui online ya, ataupun memang kalau memang ada partnernya kita, dari partnernya yang akan apa akan membeli tiketnya. Ini kan disampaikan bahwa tiket untuk KTP NTB ini akan berjalan sampai dengan hari event berjalan sampai tanggal 11. Ya, kita pastinya kita butuh kesadaran juga ya bahwa di sini adalah event kita bersama. Kita sama-sama dukung. Kita pengen supaya ramai dan juga penonton bisa merasakan apa kemeriahan ini bersama. Ya kan udah kita apa kita mencoba mencarikan jalan solusi supaya teman-teman yang ada di NTB bisa menikmati ini dengan apa harga spesial kan di diskon spesial kan sudah aja lah kalau diskon 50% dari 50% dari harga normal jadi setengah harganya dong kalau yang KTP NTB ya semua grandstand. Semua berasal dari premium maupun yang reguler.
12: Bagaimana dengan tiket untuk warga Lingkar Mandalika, Pak Ruli? Apakah tahun ini juga ada dan berapa kira-kira akan kita siapkan?
2: Pasti ada. Itu kan itu jadi bagian dari CSR kami juga. Tapi itu tentunya yang kita juga mesti apa benar-benar memilih dan memastikan ya siapa-siapa saja yang bisa datang. Dan kalau ya dari kita intinya adalah ya kita memaksimalkan karena tadi kita bilang untuk menjalankan ini kan kita juga butuh support dari teman-teman ya. Tidak hanya dari Pak Gubernur tadi, dari Kabupaten, dan dari semua ada yang ada di Indonesia. Yang termasuk sama yang beli tiket kita juga. Kami masih dalam proses perhitungan, karena kami juga belum bisa memastikan jumlahnya berapa yang akan kami bagikan untuk sifatnya free of charge tadi.
12: Kalau secara umum, Pak Ruli, progres penjualan tiket MotoGP sejauh ini bagaimana?
2: Tetap berjalan, ya. Kita sih terus berusaha untuk bisa mendapatkan mendapatkan pembeli tiket banyak ya. Ya itu berproses lah, semua berproses. Ya saya sih kalau persen saya masih dalam proses lah saya bilang ya. Tapi ya, alhamdulillah sudah berjalan. Yang pasti pada saat kita launching pertama di early bird dalam 5 hari habis. Sekarang kita masuk fase pre-sale 1 diskon 30% untuk normal. Sudah saya bilang lagi ya, normalnya 30%, NTB 50%, jadi privilege-nya ada di kalian, ada di teman-teman NTB, dan kita berharap sekali support dari teman-teman NTB.
12: Setelah pre-sale 1 ini apa lagi?
2: Pre-sale 2, pre-sale 2 diskonnya akan lebih sedikit lagi. Makanya saya berharap ini momen bisa diambil sama saudara-saudara saya yang ada, saudara-saudara kita yang ada di NTB untuk bisa dimanfaatkan sebisa mungkin. Jangan sampai ketinggalan, ya kan, ya... Kita punya satu kebiasaan kan orang Indonesia ya, last minute. Nanti kalau last minute nggak ada, malah kita yang dimarahi. Makanya kita nggak jualan, padahal kita sudah buka dari jauh-jauh hari, sekarang dari bulan Juli. Ya, masih Oktober loh balapannya. Ya, insya Allah masih punya kesempatan untuk menabung. Lewat partner tiketing kita di Goers, bisa di Pertamina belum Goers, kemudian ada di mungkin di tiket.com. Banyak kok di platformnya.
12: Ada terakhir Pak Ruli, mungkin harapan kita untuk MotoGP 2026.
2: Ya kita ada banyak channel yang kita kerjasama sekarang. Bisa dilihat di nanti di Livin juga, di MyBCA mungkin coming up atau di tempat-tempatnya tiket.com, trip.com, club.com, KLN Icon. Silakan dilihat ke teman-teman udah online ya kebanyakan. Dan yang paling pasti di aplikasi Goers sendiri gitu. Karena memang jujur memang ya kita harus fair enough lah. Ya, harus fair enough. Saya juga enggak mau kita wasting banyak tiket tadi akhirnya udah dibeli tidak terpakai apa segala macam. Ya untuk kami kalau selama tiket itu dibeli sih kami alhamdulillah gitu. Tapi kan kalau sudah dibeli tidak terpakai kan mubazir.
12: Terima kasih Pak Ruli atas waktunya. Assalamualaikum.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Imigrasi Singaraja mengintensifkan patroli keimigrasian Dharma Dewata di kawasan wisata termasuk Pantai Lovina untuk mencegah pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing.
14: Untuk rentang waktu hampir satu minggu ini belum ada progres terkait dengan pelanggaran orang asing.
15: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengintensifkan pengawasan terhadap warga negara asing atau WNA melalui patroli keimigrasian Dharma Dewata yang menyasar sejumlah kawasan dengan konsentrasi wisatawan mancanegara. Di wilayah Buleleng, pengawasan dipusatkan di kawasan Pantai Lovina yang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan asing. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian. Patroli dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak bersifat insidental. Selain kawasan Lovina di Kabupaten Buleleng, pengawasan juga dilakukan di kawasan Amet, Kabupaten Karangasem, serta Medewi, Kabupaten Jembrana, yang selama ini dikenal sebagai kantong aktivitas warga negara asing. Ketiga lokasi tersebut menjadi prioritas karena memiliki tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang relatif tinggi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Ana Agung Gede Kusuma Putra, mengatakan patroli bertujuan menciptakan kepatuhan warga negara asing terhadap ketentuan keimigrasian sekaligus menekan potensi pelanggaran izin tinggal.
14: Kami telah melaksanakan patroli keimigrasian Dharma Dewata dengan menyasar tempat-tempat wisata dan tempat-tempat di mana konsentrasi orang asing tinggi, khususnya di wilayah Buleleng ini kita konsentrasikan di Pantai Lovina. Jadi dengan harapan pada saat kita melaksanakan patroli tersebut dapat menurunkan tingkat pelanggaran warga negara asing.
15: Selama hampir sepekan pelaksanaan patroli, Imigrasi Singaraja belum menemukan adanya pelanggaran keimigrasian. Hasil tersebut dinilai tidak lepas dari pengawasan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan di kawasan dengan konsentrasi warga negara asing. Dalam pelaksanaannya, patroli dilakukan bersama aparat penegak hukum lainnya. Pengawasan difokuskan pada penyalahgunaan izin tinggal serta warga negara asing yang tidak dapat menunjukkan atau membawa dokumen perjalanan saat pemeriksaan.
14: Pelanggarannya terutama yang jelas pasti pelanggaran keimigrasian. Penyalahgunaan izin tinggal ataupun pelanggaran seperti dia tidak menggunakan tidak membawa paspor, itu dapat kita langsung tindak, kita bawa ke kantor untuk kita ambil keterangannya.
15: Selain kawasan wisata, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja juga secara rutin melakukan pengawasan di sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas tenaga kerja asing, termasuk kawasan PLTU Culukan Bawang. Sementara itu, masyarakat juga dihimbau untuk turut berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui keberadaan warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian. Dengan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum, pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Buleleng, Jembrana, dan Karangasem diharapkan semakin optimal. Reporter Sukasa Brata Unang melaporkan.
0: Penataan PKL di sepanjang jalan Diponegoro kawasan Pasar Anyar Singaraja dinilai perlu diperkuat melalui sinergi lintas instansi. Satpol PP Buleleng menegaskan kolaborasi menjadi kunci agar penertiban berjalan lebih optimal.
16: Jalan lintas ini adalah kunci utama untuk bisa maksimalnya penertiban, khususnya penertiban di Kabupaten Buleleng.
17: Penataan pedagang kaki lima PKL dan pedagang bermobil di sepanjang kawasan Pasar Anyar Singaraja dinilai memerlukan dukungan lintas instansi agar berjalan lebih optimal. Satpol PP Kabupaten Buleleng menegaskan penegakan aturan harus dibarengi koordinasi seluruh pihak terkait. Satpol PP Buleleng terus melaksanakan patroli dan penertiban rutin di kawasan Pasar Anyar setiap pagi. Penertiban menyasar pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar serta pedagang bermobil yang melanggar aturan sehingga mengganggu ketertiban kawasan pasar. Kepala Satpol PP Buleleng Komangka Patri Ariandono mengatakan penataan kawasan Pasar Anyar membutuhkan kolaborasi antara Satpol PP, pengelola pasar, dinas perhubungan, dan perangkat daerah lainnya sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Menurutnya, koordinasi yang baik akan membuat penegakan peraturan daerah berjalan lebih efektif.
16: Sebenarnya kita juga sudah rutin melakukan patroli, jadi setiap paginya dari jam 6 itu kita sudah fokus ke pasar Anyar. Lalu sudah ada pelanggaran pertama pedagang bermobil, kedua juga masalah PKL yang mantap berdagang di trotoar. Jadi kalau kita lihat sekarang kan itu ke pasar itu sudah ada pengelola dari PD Pasar, kedua juga dari parkir itu juga ada dinas perhubungan, sehingga kita di sini juga selalu mengedepankan agar OPD ataupun instansi yang terkait akan melakukan tugas sesuai dengan fungsinya.
17: Ia menjelaskan Satpol PP telah menyampaikan perlunya penguatan koordinasi kepada pemerintah daerah. Selain melakukan penertiban, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan, termasuk parkir dan pengelolaan kawasan pasar. Ia menambahkan Satpol PP mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam setiap kegiatan penertiban. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan tanpa menimbulkan gesekan di lapangan.
16: Selanjutnya kunci utama untuk bisa maksimalnya penertiban, khususnya penertiban di kabupaten Kulele. Sekali lagi kita selalu mengupayakan koordinasi yang baik. Jadi maaf juga kalau selama ini penertiban tidak bisa maksimal, masih ada kendala-kendala ya. Kita berproses untuk itu. Tapi kembali bahwa kultur saat ini mendapatkan sisi humanis dan sisi persuasif. Juga penertiban itu tidak hanya karena ketakutan ataupun apa ya, tapi lebih karena kesadaran itu. Itu yang kita harapkan dari masyarakat.
17: Pihaknya berharap penguatan sinergi lintas instansi dapat mendukung penertiban PKL di kawasan Pasar Anyar Singaraja sehingga kawasan pasar menjadi lebih tertib, aman dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Cabang olahraga dayung pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 NTB resmi berakhir pada Rabu 22 Juli 2026. Sejalan dengan tuntasnya gelaran cabor dayung tersebut, atlet peraih medali cabang olahraga dayung didorong untuk terus meningkatkan intensitas latihan sebagai persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua Bidang Perwasitan Dr. Prayugi Dwina Angga mengatakan hasil Porprov menjadi modal awal sekaligus bahan evaluasi untuk menyiapkan atlet-atlet terbaik NTB yang akan diproyeksikan memperkuat kontingen pada PON 2028. Menurutnya, para atlet peraih medali akan menjadi pembinaan lanjutan melalui program latihan mandiri maupun pemusatan latihan daerah Pelada.
18: Ya,

0: Selain pembinaan atlet, Prayogi juga menyoroti sejumlah evaluasi dalam pelaksanaan Lomba Dayung Porprov ke-12 NTB 2026. Beberapa aspek yang masih perlu dibenahi meliputi standarisasi peralatan pertandingan dan kesiapan venue yang dinilai masih menjadi tantangan. Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia bersama Mandalika Grand Prix Association resmi meluncurkan program diskon 50% tiket MotoGP Mandalika 2026 bagi masyarakat berKTP Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Bali memastikan penataan perizinan penanaman modal asing melalui penutupan 64 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tidak akan mengganggu pencapaian target investasi tahun 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Wisidawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jangan Salahkan Aku Selingkuh, yang terbit di tahun 2013, adalah novel yang menghadirkan kisah rumah tangga dengan segala kompleksitasnya, dengan tebal buku 242 halaman. Penulis Renita April mengangkat cerita tentang Ana dan Dimas, pasangan suami istri yang telah bersama selama 7 tahun, namun belum dikaruniai anak. Hal ini membuat pernikahan mereka terasa hambar, terutama bagi Ana yang menginginkan kehadiran buah hati dalam hidup mereka. Di sisi lain, Dimas terlihat tidak seantusias Ana dalam berusaha, yang akhirnya memunculkan ketegangan di antara mereka. Cerita dimulai dari kehidupan rumah tangga Ana dan Dimas yang mulai merenggang akibat tekanan dari keinginan Ana untuk memiliki anak. Di tengah usaha Ana, terungkap bahwa Dimas ternyata berselingkuh dengan Lisa, rekan kerjanya. Bahkan Lisa hamil dari hubungan tersebut, membuat situasi semakin rumit. Dihadapkan dengan kenyataan ini, Ana dengan berat hati memberikan izin kepada Dimas untuk menikahi Lisa. Namun ia mengajukan beberapa syarat, salah satunya adalah Dimas harus bersikap adil. Namun keadilan yang dijanjikan tidak pernah benar-benar hadir. Lisa terus mengganggu hubungan Dimas dan Ana, menciptakan ketegangan dan rasa tidak nyaman bagi Ana. Di tengah pergolakan batin tersebut, Ana bertemu kembali dengan Rehan, teman lamanya yang selalu ada untuk mendengarkannya. Kedekatan mereka berkembang menjadi sebuah perasaan yang lebih dalam, di mana Ana merasakan cinta yang sempat hilang dari hidupnya. Kelebihan dari novel ini, Renita April berhasil menggambarkan emosi para tokoh, terutama perasaan dilema dan sakit hati Ana, sehingga pembaca dapat merasakan penderitaannya. Penulis menggunakan bahasa yang sederhana, namun tetap mampu membawa pembaca menyelami alur cerita dengan baik, menjadikan novel ini mudah dipahami dan dinikmati. Kekurangan novel ini, tema perselingkuhan dalam rumah tangga dan kehadiran orang ketiga bisa dianggap klise oleh beberapa pembaca karena sudah sering diangkat dalam berbagai novel serupa. Sebagai tokoh yang memiliki peran penting dalam konflik, karakter Lisa bisa dikembangkan lebih lanjut agar pembaca lebih memahami motivasi dan perasaannya. Jangan Salahkan Aku Selingkuh adalah novel yang menyajikan drama rumah tangga penuh gejolak, dilema moral, dan pilihan-pilihan sulit. Penulis berhasil menghadirkan cerita yang dapat menggugah perasaan, terutama bagi pembaca yang mungkin pernah menghadapi masalah serupa dalam hidupnya. Dengan emosi yang terasa nyata dan alur yang mengalir, novel ini cocok bagi mereka yang menyukai cerita drama romantis dengan konflik yang kompleks. Ana dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah mempertahankan rumah tangga yang menyakitkan atau menerima cinta baru yang menawarkan kebahagiaan. Novel ini akan membuat pembaca merenung tentang arti kesetiaan, cinta, dan keputusan-keputusan dalam hidup.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak.

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi Ring RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pak, lagi sibuk ya?
4: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
3: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
4: Oh, emang cocok?
3: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
4: Wah, lengkap ya?
3: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
4: Kalau mau sewa?
3: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729.
5: Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Sampunan laling ye, pirengan tembang dewata, jam 6 ngantos jam 7 wengi, ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Baik pendengar Persatu RRI Singaraja, terima kasih dan masih setia mendengarkan kami. Mendengar masih bersama saya Salsa tentunya di Singaraja sore hari ini, sambil ditemani tembang Dewata. Salsa akan berbagi informasi seputar budaya dan wisata Bali ya pendengar ya. Dimana hari ini pendengar tepat adanya pembukaan Lovina Festival nih pendengar. Lovina berwajah baru, optimis pariwisata Buleleng kian menguat, dikutip dari rri.co.id pendengar. Wajah baru kawasan wisata Lovina kini membawa angin segar bagi sektor pariwisata Buleleng. Setelah penataan kawasan rampung, pemerintah Kabupaten Buleleng optimis kunjungan wisatawan akan terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Di mana pendengar Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengungkapkan banyak wisatawan mancanegara memberikan respon positif terhadap perubahan kawasan Lovina. Bahkan nih pendengar, sejumlah wisatawan itu memilih memperpanjang masa liburannya hingga 5-7 hari karena mereka lebih nyaman menikmati suasana pantai yang kini lebih tertata. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keramahan agar daya tarik Lovina tetap terjaga. Dengan begitu, peluang usaha bagi pelaku UMKM, perhotelan, hingga sektor jasa diharapkan semakin berkembang. Sebagai tindak lanjut, Pemkab Buleleng itu menggelar Lovina Festival nih pendengar pada 24 hingga 28 Juli 2026. Dan hari ini pendengar tepatnya itu Lovina Festival melakukan pembukaan ya, sebagai upaya memperkenalkan wajah baru Lovina kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Diharapkan Lovina semakin dikenal sebagai destinasi unggulan Bali Utara yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata. Nah mungkin pendengar Pro 1 yang hari ini lagi apa ya ingin jalan-jalan ataupun yang belum ada apa ya mungkin pengen jalan-jalan bersama keluarga atau menikmati kawasan pantai di sekarang, mungkin bisa nih pendengar waktu yang tepat untuk berangkat ke Lovina Festival untuk menikmati berbagai pertunjukan yang hari ini mendengar ya pembukaannya ini. Salsa juga tidak sabar nanti ini setelah siaran nanti Salsa langsung cus juga ke sana nih pendengar. Semoga nanti juga bertemu dengan pendengar Pro 1 di sana. Dan mungkin artikel ini bisa pendengar Pro 1 RRI selengkapnya akses di rri.co.id dengan judul Lovina Berwajah Baru, Pemkab Buleleng optimis kuat kan kunjungan wisatawan meningkat.

Benang tridatu adalah benang yang terdiri dari tiga macam warna, yaitu merah, putih, dan hitam, yang merupakan simbol manifestasi Hyang Widi yang dibuat oleh pemangku di pura pada saat hari baik dan memiliki makna meningkatkan aura tersendiri. Tiga warna benang tridatu juga sebagai lambang kesucian Tuhan, sebagai Brahma atau pencipta, Wisnu atau pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pelebur. Di samping juga sebagai lambang trikone, yaitu lahir, hidup, dan mati. Dengan memakai tridatu, kita semakin terikat akan tiga perjalanan kelahiran kita ke dunia. Setelah kita lahir dan sekarang kita hidup, yang kita tunggu adalah kematian. Benang tridatu merupakan identitas weton Hindu Bali yang tidak tergantikan oleh apapun karena selalu dilindungi oleh aura kedewataan.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, setelah menikmati wajah baru Lovina yang semakin tertata dan siap menyambut lebih banyak wisatawan, dan tadi juga sempat Salsa informasikan bahwa hari ini tuh pembukaan ya pendengar Lovina Festival 2026 resmi dimulai hari ini Jumat 24 Juli dan akan berlangsung hingga 28 Juli mendatang. Mengusung tema Theater of Dolphin, festival ini dipusatkan di Pantai Tasikmadu dan Pantai Binaria serta dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Mendengar. Nah, untuk malam pembukaan di panggung Pantai Tasikmadu, rangkaian acara dimulai pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Berarti sudah lewat 50 menit yang lalu ya pendengar ya. Dengan tari nelayan masal, dilanjutkan tari kembang deng, tari barong, penampilan newbie The Evaluator, pertunjukan spesial Gusteja, hingga ditutup dengan penampilan DJ Mandy. Setelah 5 hari penyelenggaraan pendengar, pengunjung itu juga dapat menikmati pertunjukan seni budaya, pameran UMKM, kuliner khas Bali Utara, olahraga hingga berbagai hiburan musik. Festival ini diharapkan mampu mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama di Lovina sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat Buleleng. Nah, bagi pendengar Pro 1, informasi selengkapnya bisa diakses di rri.co.id dengan judul Cek di sini jadwal pembukaan Lovina Festival Jumat 24 Juli 2026.

bahan klangsah terbuat dari pohon yang multifungsi, yakni pohon kelapa. Ada beberapa jenis klangsah yang digunakan untuk upacara sesuai dengan ulat-ulatan atau anyamannya, seperti sengkui yang dipakai untuk sarana mencaru, sluja sebagai sarana untuk sate, kelabang bangke digunakan untuk orang meninggal, dan kelabang mantri sebagai pelindung atau penyengker saat ada upacara. Kekuatan atau energi yang dikeluarkan dari kelabang mantri cukup tinggi, sehingga kekuatan negatif yang dibuat manusia akan dinetralisir oleh kekuatan klangsah kelabang mantri yang diibaratkan seperti Ganapati sebagai penolak bala. Namun sarana yang tersebut harus dimohonkan kepada Sang Pencipta, karena semua kekuatan berasal dari beliau. Begitu juga dengan kelabang mantri sebagai simbol kekuatan Dewa Brahma yang memiliki kekuatan menghanguskan atau ngeseng, terlebih dahulu diperciki tirta sebelum dipasang sesuai dengan fungsinya.

0: kembali sane konggahang saking stasiun radio do ini. Sane mangkin ngiring piar sayang tembang senanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Berbicara mengenai destinasi wisata yang ada di Bali, tentu tidak akan pernah ada habisnya. Ada banyak destinasi wisata yang siap memanjakan mata wisatawan yang datang dan salah satunya adalah Gili Putih Sumber Kema. Gili Putih Sumber Kema adalah salah satu destinasi wisata bahari yang tersembunyi di Bali. Lokasinya berada di Desa Sumber Kema, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Gili Putih Sumber Kema merupakan sebuah pulau kecil yang terbentuk dari hamparan pasir putih yang sangat lembut dan bersih. Pulau ini memiliki daya tarik yang luar biasa, mulai dari keindahan alam, keunikan bentuk, hingga panorama sekitarnya. Daya tarik pertama dari destinasi wisata ini tentu ada pada pemandangan yang disuguhkan. Wisatawan yang datang ke pulau kecil ini bisa dilihat dari warna air laut yang biru dan jernih. Wisatawan juga bisa melihat biota laut yang hidup di bawah permukaan air dengan mudah.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kita akan menuju ke reporter Tika Utami yang akan melaporkan Lovina Festival 2026 resmi dibuka di kawasan Pantai Lovina Buleleng. Pembukaan diawali dengan tari nelayan massal yang melibatkan ratusan penari, dilanjutkan seremoni pembukaan serta berbagai pertunjukan seni dan hiburan. Pendengar, festival ini diharapkan semakin memperkuat daya tarik pariwisata Bali Utara dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Mustika Utami dari Pantai Lovina.
1: Ya, terima kasih Salsa. Pendengar RRI, saya Tika Utami melaporkan langsung dari Stand Tasing Madu, kawasan Pantai Lovina, Kabupaten Buleleng, lokasi pembukaan Lovina Festival 2026. Malam ini suasana di kawasan Lovina dipenuhi antusiasme masyarakat, wisatawan domestik maupun mancanegara yang hadir untuk menyaksikan pembukaan salah satu agenda pariwisata unggulan Kabupaten Buleleng. Rangkaian pembukaan diawali dengan penampilan tari nelayan massal yang dibawakan 165 penari dari Sanggar Seni Lokal Buleleng. Pertunjukan ini menggambarkan kehidupan masyarakat pesisir yang telah lama menjadi bagian dari identitas kawasan Lovina. Acara kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa bersama serta penampilan tari kembang daeng dan tari barongket sebelum memasuki seremoni pembukaan. Pada kesempatan ini, Ketua Panitia menyampaikan bahwa Lovina Festival 2026 mengusung tema Theater of Dolphins yang menggambarkan Lovina sebagai panggung alam tempat keindahan laut, lumba-lumba, seni, budaya, dan kehidupan masyarakat berpadu dalam satu destinasi wisata. Festival tahun ini berlangsung selama 5 hari mulai 24 hingga 28 Juli 2026 dengan target sebanyak 25.000 kunjungan wisatawan serta melibatkan lebih dari 250 pengisi acara, 75 pelaku UMKM dan ratusan komunitas seni, olahraga, lingkungan, serta ekonomi kreatif. Sementara itu, Bupati Buleleng Dr. I. Nyoman Sujidre dalam sambutannya menegaskan bahwa Lovina Festival bukan sekedar agenda tahunan, melainkan panggung kebanggaan Kabupaten Buleleng untuk memperkenalkan kekayaan budaya, kreativitas dan potensi pariwisata Bali seluruh pelaku pariwisata untuk terus memperkuat kolaborasi dan sinergi guna mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Usai sambutan nantinya, pembukaan resmi akan ditandai dengan prosesi pemukulan gong yang dilanjutkan pertunjukan kembang api. Memasuki malam hari, panggung utama akan dimeriahkan penampilan band Top 40, The Elevator, musisi Gusteja, hingga DJ Night yang akan menutup rangkaian kegiatan hari pertama. Selain menikmati hiburan, para pengunjung juga memadati area pameran UMKM dan kuliner lokal. Festival ini diharapkan mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan di Bali Utara, memperkuatkan promosi destinasi Lovina sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata. Dari Stage Tasikmadu, Pantai Lovina, Kabupaten Buleleng, saya Tika Utami melaporkan untuk RRI dan terima kasih Salsa, kembali ke studio.
0: Baik Tika, terima kasih atas laporannya. Dan pendengar, demikian laporan dari Tika Utami yang melaporkan langsung dari kawasan Lovina Festival. Dan pendengar, berbeda dengan festival pada umumnya nih ya, acara ini dirancang lebih lama untuk mendorong wisatawan tinggal dan menikmati keunikan ekosistem lumba-lumba serta tradisi lokal masyarakat setempat. Dan acara ini pendengar akan menampilkan tarian tradisional khas Buleleng dan pameran kesenian rakyat. Berbagai stan UMKM lokal juga hadir di Lovina Festival yang menyajikan makanan dan minuman khas Bali Utara. Dan tak ketinggalan ada beragam musik dan informasi yang menampilkan musisi lokal dan nasional. Selain itu pendengar, juga terdapat kegiatan olahraga termasuk ajang lari Lovina Cross Country. Dan pendengar, informasi ini selengkapnya bisa pendengar Pro 1 akses di rri.co.id.
2: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan mimbar agama Islam dengan topik komitmen kebersamaan untuk menghadapi tantangan kehidupan oleh Wahyu Islam. Kemudian dilanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta. Dan pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan Salsa di Singaraja sore hari ini. Terima kasih pendengar telah membersamai Salsa selama 5 jam ke belakang. Salsa mohon maaf gih, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar. Dan tentunya nanti di Singaraja malam akan ada Mbak Ayu Sundari yang menemani malam pendengar Pro 1. Dan baik pendengar, saatnya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar RRI Singaraja dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal wihdata sababal likuwah wa ta'awanu tariqan lil falah wa alfa baina qulubil mu'minin bi ni'matil iman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar RRI Singaraja dimanapun berada, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya dan nikmat-nikmat yang lainnya, kita pada kesempatan di hari ini masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tentu rasa syukur harus kita panjatkan di setiap detiknya. Rasa syukur harus kita panjatkan di setiap waktu sebagai wujud kita sebagai manusia yang sangat membutuhkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sahabat pendengar RRI Singaraja dimanapun berada, setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Dahulu umat Islam menghadapi tantangan peperangan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Tapi hari ini tantangan hadir dalam bentuk yang berbeda. Kita menghadapi tekanan ekonomi. Kita menghadapi perubahan sosial yang begitu sangat cepat. Kita menghadapi perkembangan teknologi digital yang melaju tanpa batas. Krisis moral, penyebaran informasi yang sulit dikendalikan, hingga semakin lunturnya kepedulian antar sesama. Semua persoalan tersebut menuntut hadirnya masyarakat yang kuat. Semua persoalan tersebut menuntut hadirnya masyarakat yang dewasa, hadirnya masyarakat yang mampu bekerja sama. Berangkat dari momentum itu, berangkat dari kenyataan itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, di acara mimbar agama Islam ini, kiranya saya patut mengangkat tema yang berjudul komitmen kebersamaan untuk menghadapi tantangan kehidupan. Tentu tema ini dipilih bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab. Sebab jika kita cermati dengan seksama, persoalan terbesar yang dihadapi masyarakat hari ini bukan semata-mata karena semakin beratnya tantangan kehidupan, melainkan karena semakin melemahnya komitmen kebersamaan dalam menghadapinya. Kita sering menyaksikan persoalan kecil berubah menjadi konflik besar. Perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan. Perbedaan pilihan menjadi alasan saling menjauh. Media sosial yang semestinya menjadi ruang silaturahmi justru sering dipenuhi ujaran kebencian, sering dipenuhi fitnah, dan saling menjatuhkan satu sama lain. Bahkan tidak sedikit hubungan persaudaraan yang retak hanya karena persoalan dunia yang sesungguhnya sangat kecil nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal
tantangan kehidupan yang semakin kompleks tidak mungkin diselesaikan secara sendiri-sendiri. Kemiskinan misalkan tidak akan terasa tanpa kepedulian sosial. Kemiskinan tidak akan teratasi tanpa kepedulian sosial. Pendidikan misalnya, pendidikan tidak akan maju tanpa adanya kolaborasi. Persatuan bangsa tidak akan kokoh tanpa sikap saling menghormati. Maka karena itu, Islam menjadikan kebersamaan bukan hanya sekedar nilai sosial, tetapi Islam menjadikan kebersamaan sebagai pondasi peradaban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kamu. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agamanya Allah. Janganlah engkau bercerai-berai. Nah, ayat ini kita sering mendengarnya, tetapi belum tentu kita renungkan maknanya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kata wa'tasimu bukan hanya larangan untuk berpecah belah, tetapi kata wa'tasimu adalah perintah agar seluruh umat menjadikan ajaran Allah sebagai titik temu dalam membangun persatuan. Persatuan yang dimaksud bukan sekedar berkumpul dalam satu tempat, melainkan persatuan itu adalah bersatunya hati, bersatunya tujuan, dan bersatunya komitmen untuk menjadikan kemaslahatan bersama. Sahabat pendengar RRI Singaraja dimanapun berada, mengapa Allah begitu menekankan pentingnya persatuan? Karena Allah mengetahui bahwa manusia memiliki keterbatasan. Tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Setiap manusia saling membutuhkan. Yang kuat membutuhkan yang lemah untuk mengasah empati. Yang kaya membutuhkan yang miskin sebagai ladang sedekah. Yang berilmu membutuhkan orang lain agar ilmunya bermanfaat. Bahkan seorang pemimpin pun tidak akan mampu menjalankan amanahnya tanpa dukungan masyarakat yang bersatu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, oleh itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat ini memberikan arah yang jelas pada kita. Kebersamaan dalam Islam bukan kebersamaan yang membenarkan semua hal, tetapi kebersamaan yang dibangun atas nilai kebaikan, yang dibangun atas nilai kebajikan, atas nilai ketakwaan, nilai keadilan, dan tanggung jawab sosial. Sahabat pendengar RRI Singaraja dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan yang nyata tentang bagaimana membangun kekuatan melalui kebersamaan. Ketika hijrah ke Madinah, langkah pertama yang beliau lakukan bukanlah membangun kekuatan militer, bukanlah membangun tempat-tempat perekonomian, memperkuat keekonominya. Tapi yang pertama beliau bangun adalah ukhuwah
adalah persaudaraan, adalah kebersamaan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Mengapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami bahwa peradaban yang besar tidak akan pernah lahir dari masyarakat yang saling bermusuhan. Padahal hanya akan tumbuh di tengah masyarakat yang memiliki peradaban, hanya akan tumbuh di tengah masyarakat yang memiliki rasa saling percaya, rasa saling membantu, rasa saling menguatkan. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mu'minun lil mu'minin kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'da." Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan yang saling menguatkan. Perhatikan perumpamaan yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengibaratkan kaum muslimin, kaum mukmin seperti tumpukan batu. Beliau tidak melibatkan, tidak mengibaratkan kaum muslimin seperti tumpukan bata, tumpukan batu. Tetapi beliau mengibaratkan seperti bangunan. Sebuah bangunan akan kokoh apabila setiap bangunan saling menopang. Tapi sebaliknya, apabila satu bagian ingin, misalkan satu bagian ingin berdiri sendiri, bangunan itu akan mudah runtuh. Tidak ada keseimbangan, tidak ada kebersamaan. Pendengar RRI Singaraja dimanapun berada, dalam perspektif ilmu sosial modern, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan istilah modal sosial. Ada sebuah ilmuwan, Robert Putnam namanya, seorang ilmuwan politik dari Universitas Harvard, menjelaskan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam, oleh kekuatan ekonomi, atau kecanggihan teknologi, tetapi sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan, dipengaruhi oleh solidaritas, dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat untuk bekerja sama. Dalam sebuah penelitian juga, ada yang mengatakan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan sosial yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, tingkat kriminalitas yang lebih rendah, serta lebih mampu menghadapi berbagai krisis. Apa yang ditemukan oleh para ilmuwan tersebut sesungguhnya telah diajarkan Islam lebih dari 14 abad yang lalu. Islam membangun masyarakat bukan hanya dengan hukum, tetapi juga dengan ukhuwah. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah, tetapi hubungan antar manusia, hablum minannas. Sebab kualitas suatu masyarakat tidak hanya diukur dari banyaknya orang rajin yang beribadah, melainkan juga dari kuatnya solidaritas, kuatnya kepedulian, dan semangat saling tolong-menolong antar mereka. Pendengar RRI dimanapun berada, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berhasil menaklukkan kota Makkah, beliau tidak membalas berbagai kezaliman yang pernah dialaminya. Sebaliknya, beliau memilih jalan pemanfaat. Beliau memilih jalan memaafkan dan rekonsiliasi demi menyatukan kembali masyarakat. Dari sini kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan mengalahkan seseorang,
tetapi pada kemampuan membangun persaudaraan dan menjaga persatuan. Maka sahabat RRI Singaraja dimanapun berada, maka inti dari tema mimbar agama Islam ini, kita hari ini adalah bahwa tantangan kehidupan akan terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Tetapi kunci untuk menghadapinya tetap sama, yaitu membangun komitmen kebersamaan yang berlandaskan iman, berlandaskan keadilan, kepedulian, dan persaudaraan. Sebab umat yang bersatu akan lebih mudah menemukan solusi, sedangkan umat yang terpecah hanya akan menghabiskan tenaga untuk saling menyalahkan. Sahabat pendengar RRI dimanapun berada, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, menjadikan diri kita sebagai tauladan, sebagai contoh untuk merajut kebersamaan, saling bersama, persaudaraan yang kuat, yang kokoh, akan menimbulkan kekuatan yang luar biasa. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya, emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus yang mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Ini sudah ada 300.
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain.

0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
1: Paris, Pak.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
2: Sementara itu terpenting. Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi.
4: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin
5: tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus juga tidak berubah.
6: Ya. Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Elmawan Tovanto menjadi Gubernur dan Iyos Suntioso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama. Itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan pemerintah terus memperluas pembangunan mall pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mall pelayanan publik di Indonesia.
8: Sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mall pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mall pelayanan publik. Jadi masih banyak masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik.
7: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat. Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dengan cepat, responsif, dan adaptif. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pengawasan malam ini, Bapak Ibu.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meluruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
10: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
1: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat, serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
10: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
11: Saat melakukan evaluasi, evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
10: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Uma menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
12: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan, di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
13: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
14: Pak, uang yang dolar itu apa? inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta.
15: Yang mana tuh?
14: Ruang yang di dalam amplop itu.
15: Saya nggak tahu isinya. Tahu isinya apa ya?
14: Iya, Bapak yang ngasih. Kalau bukan Bapak, Pak.
15: Kenapa dikasih, Pak? Bapak kalau isinya ya? Kata isinya apa ya? Kata ya?
13: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
17: Perumbulok Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
16: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
17: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perumbulok Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
18: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
17: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Minong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-bahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto, asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Manasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto, asal Madiun, berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa yang baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mullah Syela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Manasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwa, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John

0: sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
1: The result wasn't unimportant. Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncullah di sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
2: We've seen progress.
0: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
3: Yes, 100% yes. We have a great group.
1: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
3: Looking forward to start the tournament.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih disiarkan dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Ayu Sundari untuk edisi hari ini ya, Jumat, tepatnya 24 Juli 2026 dalam Singaraja malam ini.

0: IGD adalah unit gawat darurat, sedangkan IGD instalasi gawat darurat. Pada dasarnya, UGD dan IGD merujuk pada layanan medis darurat yang sama, namun IGD adalah istilah yang lebih modern dan dianjurkan secara resmi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Perbedaan utama lainnya terletak pada skala fasilitas, di mana UGD cenderung lebih kecil dan melayani kasus yang kurang kompleks, seperti luka ringan atau demam tinggi. Sementara IGD yang lebih besar memiliki peralatan lebih lengkap dan dapat menangani kasus yang lebih serius seperti kecelakaan parah atau serangan jantung. Nah, jadi kapan harus mengunjungi UGD atau IGD? UGD, jika Anda mengalami kondisi darurat ringan yang membutuhkan perhatian segera, seperti sakit telinga, sakit punggung, atau diare. IGD, jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi yang mengancam nyawa, seperti cedera serius akibat kecelakaan, sesak napas parah, atau gejala stroke.
1: Malam ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program transmigrasi 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, kami lansir dari kompas.com. Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Modus serupa pernah beredar pada tahun 2025 dan disebarkan dengan narasi transmigrasi ke Ibu Kota Nusantara IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Tim Satgas Komunikasi Publik Kementerian Transmigrasi Yoyo Budianto mengatakan bahwa tautan tersebut terindikasi merupakan modus phishing dan pencurian data pribadi. Selengkapnya terkait hoax tautan pendaftaran program transmigrasi 2026 kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, ye beli made.
2: Eh, subuh sematuran.
3: Subuh beli, nih lungsuran beli.
2: Eh, atuh nih subuh ngalah lungsuran masih.
3: Oh, men

0: Iya direngas.
1: Gati ki pekane uleng tuni. Apa kali?
2: Kali plastik nih lu.
1: Plastik?
2: Lebih nggak apa plastik lu? Lakar anggo nunastir tu?
1: Lima deh. Jani nak sing dadi nunastir tu nganggo plastik tawang.
2: Wih, adik itu.
1: Subah ada SE Jani. SE Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025. Gerakan Bali bersih sampah plastik itu.
2: Oh gitu loh. Beli setuju nih yang ada awi-awi gini. Lamun gitu beli lakar milik toples maluna. Anggo nunastir tu nih.
1: Ngoyong. Ini toples tiangnya yang beli. Busa nak lebihan tiang beli. Nih anggon.
2: Ih, seksama nih loh. Kuda nih beli nih.
1: Aduh, depan sudah beli.
2: Terbayang lah, terbayang.
1: Depan beli.
2: Nah.
3: Ayo sukseskan gerakan Bali Bersih Sampah Plastik. Bali Bersih, Bali Lestari.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
4: Pro 1.
6: Mendengar seperti biasa dalam Singaraja malam ini kami hadirkan drama radio mini terkait judul Rintak Warisan Nenek produksi RRI Sungai Liat. Selamat mendengarkan.
7: Di sebuah rumah panggung sederhana di Sungai Liat, hiduplah Rara bersama neneknya Mariam. Sejak kecil, Rara belajar membuat kue rintak, salah satu kue tradisional khas Bangka yang terbuat dari tepung, santan, dan gula dengan tekstur renyah yang khas. Namun, di tengah maraknya makanan modern, kue rintak mulai jarang dilirik generasi muda.
8: Pelan-pelan, Ra. Jangan terlalu ditekan.
9: Iya, Nek.
8: Dulu, setiap ada hajatan atau hari besar, kue rintak selalu ada di meja tamu.
9: Sekarang, malah banyak yang gak tahu namanya, Nek.
8: Makanya, harus ada yang menjaga supaya tidak hilang.
7: Mendengar itu, Rara hanya mengangguk. Namun dalam hatinya, ia mulai ragu. Dagangan kue rintaknya semakin sepi pembeli.
9: Kue rintak khas Bangka.
10: Maaf, Mbak. Saya cari roti kekinian.
11: Ada croissant atau donat?
9: Gak ada.
7: Hari itu, hampir seluruh dagangannya kembali dibawa pulang.
9: Nek, mungkin aku harus jual kue lain deh.
8: Kenapa?
9: Gak ada yang mau beli kue rintak.
8: Kalau bukan kita yang menjaga makanan tradisional Bangka, siapa lagi?
7: Rara terdiam. Ia tahu neneknya benar. Namun kebutuhan hidup tidak bisa menunggu. Beberapa minggu kemudian, digelar festival kuliner tradisional Bangka di Sungai Liat.
12: Selamat datang di Festival Kuliner Tradisional Bangka.
7: Dengan modal seadanya, Rara mengikuti festival tersebut. Ia membawa puluhan toples kue rintak buatan neneknya.
13: Nak, ini kue rintak?
9: Iya, Pak.
13: Sudah lama saya tidak melihat kue ini.
9: Silakan dicoba, Pak.
13: Rasanya persis seperti masa kecil saya.
7: Rara tersenyum. Namun ia tidak menyangka pria itu terus bertanya tentang sejarah dan proses pembuatan kue rintak.
12: Hadirin sekalian, Saatnya pengumuman pemenang Festival Kuliner Tradisional Bangka. Juara pertama tahun ini diraih oleh Rara dengan kue rintak warisan keluarga.
9: Alhamdulillah.
7: Namun kejutan sebenarnya datang setelah acara selesai.
13: Rara, boleh saya berbicara sebentar?
9: Boleh, Pak.
13: Saya adalah kurator Museum Budaya dan Kuliner Bangka Belitung.
9: Kurator museum?
13: Benar. Dan saya datang ke festival ini untuk mencari pelaku usaha yang masih mempertahankan resep asli makanan tradisional Bangka.
9: Beneran, Pak?
13: Lebih dari itu.
7: Pak Joni mengeluarkan sebuah foto lama.
13: Apakah ini nenekmu?
9: Iya. Itu Nenek Mariam waktu muda.
13: 30 tahun lalu, nenekmu mengajari ibu saya membuat kue rintak saat mereka sama-sama aktif dalam kegiatan pelestarian budaya.
7: Mata Nenek Mariam mulai berkaca-kaca.
8: Masih ada yang ingat?
13: Tentu. Karena itu, saya ingin memasukkan resep dan kisah keluarga ini ke dalam buku kuliner tradisional Bangka yang sedang kami susun.
9: Jadi, resep nenek akan diabadikan?
13: Bukan hanya resepnya, kisah perjuangan menjaga budaya Bangka juga akan diceritakan.
8: Lihat, Ra, apa yang kita jaga dengan tulus tidak akan hilang begitu saja.
9: Ya, Nek, aku akan terus membuat kue rintak.
7: Hari itu, Rara memahami bahwa menjaga budaya bukan soal menjadi terkenal, melainkan tentang memastikan warisan leluhur tetap hidup dan dikenal oleh generasi berikutnya. Karena di balik setiap keping kue rintak, tersimpan cerita, sejarah, dan identitas masyarakat Bangka yang tak ternilai harganya.

0: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja Siaran Kanal Informasi dan Inspirasi. Saatnya jebak jejak Bali kini. Durus semeton sane jagi miar sayang. Sane jagi nyaringin ge. Sebelum ke Sukra Ajis wonten sireni kiring 24644. Om Swastiastu rajang wengi jebak.
1: Swastiastu lah
0: hajang
1: wengi jebak. Lah
0: hajang
1: wengi
0: Ma Ayu. Inggir hajang wengi muali niki Mbak Yeni.
1: Ya mo. Men ganti ni ngang lagu ini lani busan tu mo.
0: Napi?
1: Aduh, sing medayane mo.
0: Sing medayeng ge, dek ulik ni ke, sani ngendingang.
1: Itu adalah lagu kenangan dan lagu kesayangan saya.
0: Gitu. Asik, besok-besok diminta lagi ya, di request lagi ya.
1: Ya,
0: oke.
1: Okay. Ada di sini.
0: Ada dong, ini tadi disiapkan sama MD-nya, ternyata MD-nya pinter pilih lagu Bali ya. Padahal aslinya orang Jawa loh MD-nya kita ini.
1: Dalam sedikit nak ajang yang beli Sukra Ajus, Matawan, Papa Dimas, Patut Lajur, majang yang beli biji di Tokyo, Temangnya demen mak.
0: Napi judulnya nih?
1: Temangnya Bangku Ngama Gule mak.
0: Bangku Ngama Gule. Sira nembangang niki?
1: Yang laki boleh, yang perempuan juga boleh.
0: Kalau dek ulik lagi enggak boleh ya?
1: Ya. Masuk sama Mama Ayu. Singkat aja kasihan yang di belakang.
0: Oke, siap. Dek uli niki, sane wenten ten wenten sane lanang ne niki.
1: Dalam kinten boleh-boleh aja.
0: Ne boleh-boleh
1: aja. Lagu apa aja boleh.
0: Oke, siap. Tak pilihkan saja sebentar ya.
1: Ya.
0: Wali buat Mbak Yeni. Om Swastiastu rajang wengi jebak. Niki Sukra Ajus niki tumben niki.
2: Rajang wengi Swastiastu di menit 1 menit 55 detik.
0: Mau kemana? Mau lari?
2: Menunggunya begitu.
0: Oh gitu, tak kira mau lari.
2: Gimana kabar penyiar idolaku?
0: Asik. Baik-baik
2: saja. Asikah dirimu cantik?
0: Gimana ya bilangnya ya?
2: Ya masih bisa makenyam ya.
0: Oh iya. Sukra Ajus gimana kabarnya?
2: Ya kabarnya baik-baik.
0: Becik-becik. Asung kare.
2: Kabar tiangnya becik-becik. Mau Ayu mau Ayu aja on air. Mare bahasa Bali halus.
0: Oke enten. Kang Yang tiang nak gado-gado niki bahasa.
2: Kenapa? Gado-gado dikasih tahu sama kecap kan enak dimakan.
0: Apa jadinya? Goda-goda.
2: Gado-gado kerupuk.
0: Paket komplit dong.
2: Paket komplit ya.
0: Iya, gimana?
2: Nunas tamang numun.
0: Napi judulnya nih?
2: Judulnya nih Semaye Koplo sane.
0: Semaye Koplo.
2: Janda idaman ya, Bang. Agak
0: nih.
2: Bergetar.
0: Ampunang janda idaman nak tenwenten niki Semaye Koplo janda idaman.
2: Oh, sangade.
0: Bajang desa, muani buaya, malam Adah. Minggu, nyun bulan, apalagi nih bon dalam ponjok batu. Yang mana?
2: Kenten.
0: Saniliana napi.
2: Budi Arse manten ya.
0: Budi Arse, sani napi nih.
2: Melajah bersyukur.
0: Melajah bersyukur melihat bos. Melajah. Bersyukur mana dia melajah bersyukur nih kita kok tenwenten nih ki melayang tenwenten. Melayang ge sebentar ya tak info MD nya supaya disiapkan melajah bersyukur nge
2: nge
0: tenwenten nih ki sebentar tak info tenwenten. Mungkin besok baru di input ya
2: ampun kenten murah ading ya
0: napi judulnya
2: napi sanemeten riket yang pilih mungkin.
0: Oh iya, banyak ini. Aduh, lama kali lah ini ngang kebang tresne. Terus ngetohin ipian, saling percaya, masan hujan. Nyesel, sing sanggup kilangan. Ya mana?
2: Ambo kenten,
0: dagang rujak.
2: Agustin ngali dingin ya.
0: Aduh, bolak-balik kali. Waduh, kalau bisa jangannya sulit-sulit toh ini. Ngal Agustin memang soalnya dia, yang di belakang nunggu Agustin. Oke, siap ditunggu ya.
2: Ngali dingin ya, wenten.
0: Wenten.
2: Ini kampung Remang emang dengal. Menggatre.
0: Nggih.
2: Sane kapremo majang mau ayung nggih, majang siaran. Mau ge start kena sekeluarga. Sane wau wenten Bu Yani. Enten Widi Madi, Pak Banu, Pak Cik, enten Bapak Dimas, Adik Semeru, Mas Wawan, Sire Malih, Bu Kartika, Ibu Kartini, Balar Wenten, Pak Sire Malih, Renegaru, Pak Nyoman ya, Pak Ajeng Wengi. Cudetnya mah kesamitan sampun Mbak Ayu ya.
0: Nggih.
2: Kembangnya Menten ya.
0: Menten.
2: Nggih. Majang Mbak Ayu, sana jegeg, rajang tugas. Suksema.
0: Nggih, suksema muali niki. Sukra ajus ring 24644. Om Swastiastu Rajang Wengi Jebak.
3: Om Swastiastu Rajang Wengi Jebak.
0: Nggih.
3: Napi gadu Mbak Ayu.
0: Aman kinan kena. Sareng Pak Nyoman niki napi sireh niki.
3: KL.
0: Oh, Pak KL nggih. Terkadang tiang nyebut Pak Nyoman Pak KL malah Pak Nyoman bener. Ya, bolak-balik. Napi tembangnya nih, Bapak?
3: Bajang Bukit.
0: Bajang Bukit. Sire saning ngendingang niki. Widi Widiane nggih. Nggih, jantos Bapak.
3: Magadri, Majang Sanewau.
0: Heeh.
3: Dan Pak Inggris, Ibu Yeni, Ibu Kartika, Ibu Kartini, Aleri, Ibu Resmi, Ibu Mini, Ibu Makasih Amin, saya nak katakan.
0: Nggih. Bagian
3: Mbak Ayu, kerajaan juga.
0: Nggih, sukses memuali Niki Pak KL, jantos tembangnya nggih. Raja Mengi Niki Pak Nyoman netep. Raja Mengi Bu Madi Rejeki Punapi Gatrani Dumugi Kena Rahayu nggih sareng keluarga. Matur suksema sampun mirengang niki Pro 1 RRI Singaraja siaran kanal informasi dan inspirasi.

Bali memiliki lontar atau naskah sastra kuno yang menjadi sumber ilmu pengetahuan tentang berbagai hal. Beberapa jenis lontar di Bali antara lain, lontar Sunda Digama berisikan tentang tata cara pelaksanaan upacara agama Hindu yang merupakan Sabda Betara Guru atau Dewa Siwa kepada para pendeta yang menjadi penasihat raja. Lontar Beberatan Wong Beling memuat tentang cara memperoleh anak yang suputra, memuat pesan-pesan moral yang ditunjukkan kepada suami dan istri yang sedang hamil, serta tata cara merawat orang hamil. Lontar Sangkul Putih dan Lingganing Kusumadewa memuat tentang tata cara serta gegelaran seorang pemangku dalam menjalankan prosesi upacara. Lontar Roge Sengare Bumi berisikan pengetahuan mitigasi bencana secara Hindu. Lontar Bamekerti mengulas tentang paduan dalam membangun rumah atau pekarangan sebagai tempat tinggal. Terakhir, Lontar Usade Budo berisikan pengetahuan tentang sakit, gila, beserta cara pengobatannya. Lontar-lontar tersebut hanya sebagian kecil dari banyaknya lontar yang ada di Bali. Dan pengetahuan yang terdapat dalam lontar tidak akan pernah mati dimakan waktu maupun teknologi.

0: Duh, ke bos Gumi nih. Pidan keadaan lah karujan.
1: Sing bange benah Gumi nih. Yen masan hujan, nagih pang panas. Masan panas, nagih pang hujan. Tuh ditu dibeten bayi ngine jedog dogang ane pangtis.
0: Pang keadaan ngejeru gede, nyedog-dog ditu. Jek mau kelogati masan panas sih. Sing kuat jak ke busi loh.
1: Ente madan El Nino beli.
0: Apa ento El Nino loh? Sing ngerti beli nih.
1: Beli, ada dua fenomena alam, adane La Nina lan El Nino. Ini uling negara Spanyol asalnya beli. Oh. Lamon La Nina masan hujan ane mekelu. Lamon El Nino masan panas ane mekelu. No no no berarti sing hujan mekelu bemasan panas sih gitu beli.
0: Oh, mare beli ngerti loh. Jadi La Nina lan El Nino tuh patut iragayat na ini.
1: Patut pisan beli. Mimi cerdas jani beli
0: oh. Oh, nah saya ningwa radio RRI.
2: La Nina dan El Nino, dua fenomena alam yang harus diwaspadai.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sedurung ke Bu Ari, Banjar Tegal, Nenten Sireni Kiring 2464. Rajeng wengi Pak Banu kae ini. Inggih. Becik ke manten Pak Banu pun api gatrani.
1: Inggih, manten.
0: Inggih.
1: Balane ndak tembang anu.
0: Aja sing angel-angel ya, Pak.
1: Enggak, kau.
0: Apa kau? Kau.
1: Iya, kau
0: kan. Iki tulisane Gunggale, kau. Oke, siap.
1: Ngenten ya.
0: Ngenten.
1: Apa itu artinya
0: ini? Manggil-manggil.
1: Manggil-manggil.
0: Iya. Celok-celok ngono.
1: Oh, iya. Heeh. Radio Bayu.
0: Iya.
1: Dalamnya semuanya yang tadi ada masuk rajot. Karena Bali ini panjang anone durasinya.
0: Iya, njaluk lagu sing rodok jelimet e.
1: Sampai 10 menit itu.
0: Heeh, makane kuwi nek iso disiapno aja sing angel-angel.
1: Nah, kesemuanya sudah baik.
0: Oke, siap.
1: Itu kalau kesemuanya apa bahasa Bali ini?
0: Mekejang.
1: Sesan.
0: Sareng sami.
1: Sareng
0: sami. Make samian.
1: Make samian.
0: Samian sami MM make samian.
1: Iya. Make manian.
0: Make ya angel ya. Udah ya Pak Banu ya. Aja sing dawa-dawa iki durasine.
1: Doa ayu.
0: Wes, jumpa lagi di ruang rindu ya.
1: Tugas Raden.
0: Oke, terima kasih buat Pak Banu. Nah, ini dia kita sambut. Dagang belayah kita yang legend.
2: Halo, Rajang Wengi Bayu.
0: Rajang Wengi Wali Bu Ari Bi, Maret Kuling Lopina benya, Lopina Festival.
2: Oh, tusing.
0: Oke,
2: teknologi cuma Bali.
0: Ya nawang cari suasana baru.
2: Di Jogarti
0: on be ajan engalan kenyal Bu Ari
2: oh.
0: Engken
2: enggak lagu Mbak Ayu
0: nah apa mulai tadi yang satu album apa mulai subuh
2: sepanduk misi tali
0: bui di tumben sepanduk misi tali nih pekidiane sepanduk misi talinya ngendingang nih
2: Tripuspa
0: dan lalu Tripuspa apa saja ini koleksinya aja sing angel-angel pokoknya Tripuspa apa tadi
2: spanduk misitali
0: cari masang baliho den spanduk misitali spanduk misitali ten-wenten iki sepanjang jalan kenangan malah nih takut kilangan
2: mana ini be sing pahit sing manis.
0: Baik. Nyenyengen ngendingang nih.
2: Tripuspa.
0: Sing pahit sing manis. Nah, be tepuk nih.
2: Oke. Megatre sareng wau Pak.
0: Nih, Pak Jero Dharma Wangsa mengapresiasi spanduk misi tali nduk gati kune.
2: Makane ngale lagu itu mesti ngadu nyakarkotin tono ya.
0: Spanduk misi tali. Oke.
2: Megatre sareng Bu Yeni, Bu Tukro Ajus, Bu Mini, Bu Resmi, Bu Janura Celi. Pak Samo, Pak Dro Ribawa, Pak Jero Mariasen. Ya salam megatre sareng sami den Bu Mayuna.
0: No.
2: Bu Mayu, makasih dah.
0: Dah. Matur suksemen iki Bu Ari reng Banjar Tegal. Salam buat Bu Ari katanya belayaknya enak tak langganan katanya Sukro Ajos. Oke di 24644 Rajang Wengi jebak.
3: Rajang Wengi jebak.
0: Nge Bu Nyoman iki.
3: Ayo catet madengke.
0: Patut asapun iko.
3: Ayo siang minta lagu Mbak Ayu.
0: Apa judulnya Bu Nyoman?
3: Lagunya Kedis Gelatik.
0: Hah? Kedis Gelatik.
3: Kedis Gelatik.
0: Kedis Gelatik sireng endingang niki.
3: Bukan uling siang no. Ada ni ke tahan buat yang ide.
0: Masa? Sekene?
3: Yakti.
0: Yakti. Kedis gelati. Ketut asmara.
3: Wenten.
0: Wenten.
3: Anggim gak tahu aku buat saya.
0: Nge.
3: Yatrane Pak Danu. Arif GT. Pak Inggris. Pak siapa lagi? Bu, aduh, Bu Janura, Bu Mak Mimi, siapa lagi? Ya, salamnya untuk semua Bu Yeni.
0: Niki Pak Jero Dharma Wangsa, Niki senggol menyenggol Ria, Niki.
3: Salamnya kesanan saya nonton Mbak Ayu. Rajang Mbak Ayu, Rajang Tegas, semua Mbak Ayu.
0: Mewali Niki, Bu Nyoman, Rajang Mesandekan, Pak Jero Dharma Wangsa ring dusun Batu Pulu Panji Anom Singaraja Bali hadir nggih sok semua Pak Jero sampun miar sayang jebak niki nggih jejak Bali kini
4: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

bagi masyarakat Bali adalah sesuatu yang lumrah. Dalamnya terkandung nilai-nilai tatwamasi, nilai bakti yang didasari atas keikhlasan, dilandasi semangat kerja, kemurnian pikiran, dan bakti kehadapan Hyang Widi. Ngayah dan Yai Sekerti bukanlah sekedar kegiatan sosial bekerja tanpa upah, namun lebih pada kekuatan spiritual yang menjadi pondasi dari semua kegiatan. Ngayah tergolong karma marga karena melakukan kegiatan dengan tulus ikhlas tanpa pernah mengharapkan hasil dari pekerjaan yang dilakukan tersebut. Di dalamnya terselip bakti marga karena ngayah dilandasi oleh rasa bakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Ngayah juga sebagai jenana marga, karena dalam ngayah yang benar senantiasa mengedepankan kecerdasan dan kebijaksanaannya untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Ngayah juga merupakan wujud pengekangan diri terhadap keinginan yang bersifat pamrih. Ngayah yang lascarya merupakan sebuah tape yang mengandung unsur yoga marga. Jadi, ngayah yang didasari rasa bakti, tulus ikhlas, sesungguhnya merupakan penerapan catur yoga marga, yakni

0: Nih ada-ada anus kekini. Kanti bebekan bane. Nyen kada nunjelu. Jek singgelah kena gatinin.
1: Ternyata ini pelakone.
2: Hei mari galangan beli ini.
0: Hei, Liwayan.
2: Ah, kenapa?
0: Kuja nunjelu ditu. Tiang bebekan bane beli. Andusnya mecelek ke rumah tiangi.
2: Yeh, kengkeng itu nyamprut. Nikik pekarangan tiangi hujan itu nyamprut sengemang.
0: Ya diastun pekarangan beli nih. Andusnya nama ilahan awang. Ngidang nakepen Andus.
2: Pusing.
0: Itu sebanding ngawinang polusi udara Andusnya kemumai. Nih, luun beli nih dondonan doge nonyangan. Adenan beangon kompos. Dongsing meli rabuk anggo mepula-pulan.
2: Mis aju. Ini nganggu kompos ada gunanya. Yang praga tunjel wadah daun. Nah tuh nyamprut. Mulai jani tiang suut sebenunjel lu lakar melaja yang ngai kompos tuh.
3: Semeton lalu sana ketunjel wantah prosedur dados aon tur ngawinang polusi udara. Pini pecik, lalu punika ubah dados kompos, pastika wenten kewigunannya ne marep tetanduran idedane.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: pendengar setia, waktunya untuk berbagi rindu memori lewat lagu. Ruang Rindu
1: 97,9 FM Reo 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sebelum ke WA call Pro 1, ada siapa di 24644? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Iya, Govinda ya.
2: Iya.
3: Oke. Langsung aja mau dengerin lagunya siapa?
4: Nike Ardila nomor.
1: Aduh, pada pacip tak kira gue pindah nih. Aduh, kena lagi deh ini, kurang 100, kurang cepet tak ya nih.
4: Cakek cok.
1: Ah, cepetnya hilang. Pada PC sudah ini. Nike Ardila nomor 2 dari atas.
4: Dari atas.
1: Pokoknya yang kemarin nomor 1 dari bawah, sekarang nomor 2 dari atas, siap.
4: Bede.
1: Bede.
4: Ya, salam buat Pak Bano, buat nyoman negara, nyoman letep. Jadi beli tawan, beli made. Pak Mr. Mahmud, Mas Wawan. Bu Mimi, jangan tidur, Bu Mimi, bangun.
1: Udah ketiduran, capek.
4: Iya. Nah, terus Mbak Yeni, makasih kolengannya dijebak Mbak Yeni. Tadi buat Bu Resmi, Bu Janora, dan kesemuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
4: Karena waktunya sudah dimakan jebak wali 10 menit.
1: Nggak apa-apa, ini lewat juga nanti nggak apa-apa.
4: Geser anu aja lah, anu itu.
1: Soalnya sebelum jebak kan ada drama radio gitu. Itu kepake juga. Sudah biasa.
4: Iya, oh buat Pak Muandim di Pamekasan. Bang Alvin dan Bang Benny, buat Mbak Ayunya.
1: Siap.
4: Petugas.
1: Baik.
4: Sehat selalu.
1: Amin.
4: Sumringah bahagia terus.
1: Aduh, amin. Terima kasih. Termasuk kantongnya sumringah ya.
4: Iya, lancar rezekinya.
1: Amin. Siap, siap. Nggih.
4: Ya, tak tunggu lagunya, Mbak Ayu.
1: Oke. Terima kasih, Pak Ci. Baik, terima kasih buat Pak Cip yang ada di Muncar, ditunggu lagunya dari almarhumah Nike Ardila dan Didi Dores, Cinta di Antara Kita, karena nomor 2 ya nomor urutnya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mr. Mahmud Sugeng Dalu.
5: Selamat malam Sugeng Dalu. Sugeng Dalu Bunda.
1: Sugeng Dalu arep ngrungokke lagune sapa?
5: Aku ini Inka Tristi yang ku nanti.
1: Ku nanti. Oke, ket mangan ya. Ket mangan teni ya, makanya ku nanti. Ku nanti Inka Tristi. Diku.
5: Enggak bunda.
1: Sing ono iku malatan duduk elo. Elo arwana. Duduk akan ku nanti. Ga ono sing Inka Tristi. Sing ono arwana.
5: Rela ae sing ono Inka Tristi, rela.
1: Rela sik tak golek ono.
5: Ya. Tak ikhlas nih.
1: Tak ikhlas nih. Siap. Ya. Rela. Sik anu iki, sik searching. Wis mlaku-mlaku dhisik nek ono.
5: Eh tak mlaku sik. Tak ngampiri Pak Cip. Selamat malam Pak Cip. Pak Banu, Bu Resmi, Timati, Bu Yeni, Bu Mini, Kartika, Bu Kartini, Li Govinda, Pak Malam, Li Timati, Pak London, dan Mbak siapa itu, Mbak Pipit.
1: Mm-mm.
5: Tangan Mbak Pipit
1: melakur ini. Kenapa
5: Bunda?
1: Engko kapan-kapan dolan. Ono lagu ni aman.
5: Yes, kapan-kapan dolan. Nyambungan kerokak.
1: Nggih, sami-sami untuk Kak Mister Mahmud ya. Selamat beristirahat beserta keluarga. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu. Bang Berbagi Rindu, Nyemoli lewat lagu.
1: Iya Mbak Yeni.
6: Ya ketemu lagi ini Mbak.
1: Oke, ini sudah disenggol sama Bu Resmi Citra Lestari.
6: Salam ya sama Bu Resminya.
1: Mm-mm.
6: Lagunya dong.
1: Apa dong?
6: Cincin kenangan dong.
1: Cincin kenangan dong.
6: Ya. Mm-hmm. Dulu ada Bang Mahmud, kemudian untuk Pak Susamong, Bu Mini S, Bu Kartika, kemudian untuk Bang Lenya, Bang Cipnya juga. Selamat mm-hmm. malam. Untuk kesemuanya dulu Mbak.
1: Ini Widi Made Mbak Yo di calling ini barusan nyenggol.
6: Widi, selamat malam aja. Semoga sehat bersama keluarga.
1: Mm-hmm.
6: Dan untuk Bu Resminya juga Bu Janura. Selamat malam.
1: Baik.
6: Semuanya,
1: Mbak. Oke, terima kasih buat Mbak Yeni atas atensinya. Untuk Widi Made dan juga Bu Yus, mohon bersabar ya nunggu antreannya ya. Terus ada Pak Mualim di Pamekasan. Ucapannya terima kasih untuk Pak Cip yang sudah calling ya. Ibu Resmi juga ditunggu antreannya.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro
9: 1. Kasih, setelah kepergianmu baru kusadari

0: Kenapa sih satu minggu ada 7 hari? Pada zaman kuno, terutama di peradaban Babilonia, manusia sudah mengamati langit untuk memahami waktu. Mereka mengenal 7 benda langit yang terlihat bergerak dari bumi tanpa teleskop, yaitu matahari, bulan, dan 5 planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Ketujuh benda langit ini dianggap sangat penting, dan masing-masing kemudian diasosiasikan dengan satu hari. Selain itu, fase bulan juga berpengaruh. Orang-orang kuno kemudian membaginya menjadi 4 bagian utama: bulan baru, kuartal pertama, purnama, kuartal terakhir. Setiap bagian kira-kira berlangsung 7 hari, sehingga terbentuklah pembagian waktu yang praktis, satu minggu berisi 7 hari. Tradisi minggu 7 hari ini kemudian menyebar melalui berbagai peradaban besar seperti Yahudi, Romawi, dan kemudian dunia barat. Seiring waktu, sistem minggu 7 hari menjadi standar internasional dan digunakan di hampir seluruh dunia hingga sekarang. Jadi, alasan satu minggu terdiri dari 7 hari berasal dari pengamatan langit, pembagian fase bulan, dan tradisi budaya yang diwariskan dari peradaban kuno.
1: Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu punya karya atau produk sendiri gak?
1: Ada dong, kenapa?
0: Terus, udah dilindungi HKI belum?
1: HKI? Oh, hak kekayaan intelektual itu ya?
0: Iya, lagu, tulisan, logo usaha, desain, sampai inovasi. Semua bisa dilindungi biar aman dari peniruan.
1: Wah, penting juga ya. Apalagi sekarang pendaftarannya makin mudah nih.
0: Betul, dengan HKI karya jadi lebih bernilai dan kreator makin percaya diri.

0: Iya, pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya menyapa lagi yang ada di 24644. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Nggih, Beli Tawan.
1: Nggih.
0: Gimana Bayu, kabarnya malam ini?
1: Kabar sehat.
0: Astungkar.
1: Nggih, baru nyampe rumah nggih.
0: Oh, dari mana? Dari kerja?
1: Nggih, tadi handle tamu tur.
0: Oke, okay, enten nggih. Semangat ya. Biar hilang capeknya mau dengerin lagunya siapa?
1: Makanya itu. Pengen denger lagu yang apa sih?
0: Ya, Abid.
1: Di bangku tua ini yang gitu.
0: Di sini.
1: Bangku tua kayaknya.
0: Bangku tua Iwan Fals kah?
1: Bukan Dewi Purwati ya.
0: Bangku tua sebentar. Di sini bangku di bangku gitu. Tua ini yang itu ya.
1: Dewi Purwati kayaknya kalau enggak salah.
0: Dewi Purwati.
1: Iya, benar.
0: Bangku tua jadi saksi. Oh. Tahun berapa ini lagu? Tahun 88 ya. Saya umur 5 tahun.
1: Oh, berarti
0: saya umur 7 tahun.
1: Oh, saya waktu itu baru merangkak kayaknya. Belajar merangkak kayaknya.
0: Gitu ya.
1: Mbak sehat ya, Mbak ya?
0: Astungkar sehat.
1: Gitu, salam sebentar, Mbak ya. Buat Mbak Yeni di Igawase ya, sama Mbak Marwati, Bu Yuda di Sangket, Bu Nyoman di Banyuning, Bu Deresmi, Bu Nini, Bu siapa, Pak Banu, Pak Cip, siapa lagi ya? Semua-semuanya deh yang udah nyala.
0: Iya, ini saking capeknya ya, jadi ngeblank, gak apa-apa.
1: Iya, tadi jam berapa? Jam 5 pagi berangkat, Mbak.
0: Waduh, luar biasa.
1: Sebenarnya banyak nunggunya sebenarnya, cuman capek juga.
0: Menunggu itu lebih capek ya.
1: Iya, benar.
0: Daripada ditunggu.
1: Iya deh.
0: Oke, baik.
1: Buat semuanya deh yang udah berbagi salam, terima kasih. Nanti besok lagi dilanjut ya.
0: Oke.
1: Oke, Mbak Yu, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih buat Beli Tawan. Aduh, kedengarannya sudah lelah sekali ya. Bagaimana kalau kita dengarkan suaranya Bu Ari BT ini biar tambah hilang lelahnya Beli Tawan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Jangan dulu ngantuk Bu Ari. Biar tertawa, tertiwi, belum ngantuk. Ini Bu Resmi belum bisa-bisa on air nih. Sama Bu Yus yang ada di Gerogak. Wih, salipu dan kan Bu Ari BT, Bu Resmi BT, kalangnya Bu Citra Lestari. Jani Bu Ari patuh nih model rambutnya sama Bu Resmi. Patuh Bunga Citra Lestari masih nih. Ih, jegek. Tambah awet Bu Ari. Iya, potongannya kayak gitu sama-sama Bu Resmi. Oke deh, mau dengerin lagunya siapa nih Bu Ari?
2: Benci Tapi Rindu, Diana Nasution.
0: Benci Tapi Rindu.
2: Oh, lagu ini tuh, bangku tua ini tuh, Mbak. Umur kuda tuh. Baru yang kelas 6 SD ya, senang itu.
0: Bu kelas 6 SD. Saya umur 6 tahun ya, 7 tahun. Iya dah. Umur 7 tahun udah sekolah ya? Kelas 1 ya?
2: Kelas 1, yang berkelas 6 waktu itu kayaknya.
0: Oke, gitu. Bisa aja nih. Iya dah, gak apa-apa. Ini Komang Diawati sudah senggol-menyenggol nih Bu Ari.
2: Salam be, buatnya betul.
0: Buatnya be, bekiap bener amun begini. Seng fokus.
2: Belimawat
0: nih. Ingat aja, tinggal lagu nih dekalennya tidur nah.
2: Siap. Buat Mbak Ayu, makasih Mbak Ayu ya.
0: Hati-hati
2: pulangnya
0: oh,
2: ya.
0: Oh gitu, ya.
2: Sampai jumpa ya.
0: Bengeriak nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Kok dada belum ngobrol udah dada?
3: Dada sama Bu Ari saya.
0: Oh gitu. Oke, belum. Bu Arinya belum mau tidur, mau dengerin lagunya dulu baru dada. Ini disenggol sama Bu Resmi Citra Lestari, Pak Banu.
3: Salam balik. Lagunya Bayu.
0: Apa itu?
3: Dari Trio Libes featuring Rafika Duri, Rafika Duri itu.
0: Trio Libels dan Rafika Duri. Hening.
3: Bukan hidung. Mau salam dulu.
0: Yang mana nih?
3: hidung. Mau salam dulu sama.
0: Terima kasih. Aduh Pak Banu ini bikin.
3: Ini.
0: Nah, Pak Banu ini lucu deh. Tado ini yang ada rin, hening doang yang duet sama Mbak Rafika Duri. Hah?
3: Ya Trilobus yang sama Rafika Duri itu udah ada.
0: Ada, tapi judulnya hening.
3: Bukan hening, hidung, Mbak Yu.
0: Hidung?
3: Hidung.
0: Hidung tak ada hidung. Beda kuping.
3: Hidung enggak ada, kalau udah ada yang dari anu aja.
0: Nah, kan mulai nih, mulai kesana kesini nih lagunya nih.
3: Tidak ada hidung.
0: Hidung. Hidung beda Krisye, Pak Banu.
3: Iya dah, kagino Krisye aja dah.
0: Nah, kan tadi udah tak kasih tahu Krisye.
3: Trilobus itu ada, itu enak.
0: Ada
3: dalamnya buat. Ada Bu Rusmi, Bu Mini, Bu Budi, Cik Eli, Bu Yeni, Bu Janora, Bu Kartika Kartini, Bu Ari Ari. Ada lagi Bu Jero, Nini Jero, Nini Puspa, Bu Puspa, ada Yudi Yuda, Bu Desa, ada Mr. Mahmud, Pak Daim, Mas Inggris, ada Kinaro, ada lagi Bapak Dimas, Dewantara, Negara, Pekaulala. Ada lagi Gliwidi, Glitawan barusan. Pak Cik, Gumlong, Bang Bang. Ada lagi Diawati, Marwati. Karena sudah bunyi,
0: saya terima kasih. Oke, terima kasih buat Pak Banu. Wah, kesana kemari nih mulai nih Pak Banu ya. Ya, selamat malam buat Komang Diawati. Ingat sama suaranya Ibu Luhtari, suaranya Mbak Ongge. Mbak Luh Swastari nge. Wah, memang beliaunya sebelum-sebelumnya mengisi acara Driki. Dan juga sudah gabung di grup Asik-Asik Happy Group para fans yang ada Mbak Pipitnya. Bisa jumpa lagi ya kalau pengen ngobrol ya. Sugeng Dalu Mbak Isundari Dia Permatasari. Waduh susah masuknya request lagunya Memes Janji Hati. Salamnya ke Bu Ari BT, Mbak Risemeru, Mbak Yeni, Bu Nyaman Bejuning. Terus ada Pak Banu, Pak Cip, Mr. Mahmud, Mas Wawan, Widi Made, Pak London, dan kesemuanya aja. Salam juga ke Bu Diawati. Oh, Bu Komang Diawati dapat salam Niki dari Ibu Resmi Citra Lestari. Untuk Blitawan Suksema Niki, kisi-kisinya tapi memang sementara judul itu belum ada sih ya, yang ada hening aja. Susah-susah banyak apa susah-susah sedikit kayaknya ya. Paham lah ya Blitawan ya. Untuk Bunda Janura ditunggu nomor antriannya. Bu Resmi juga, wah senyum-senyum selalu Bu Resmi, selalu senyum ini hilang ngantuknya. Ya dapat salam balik Niki ke Bu Swastari nanti kami sampaikan nge. Dan juga tadi siapa yang kirim salam ke Bu Diawati? Oh, Ibu Resmi udah disampaikan nih salam balik dari Ibu Diawatinya ya.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Iya, selamat malam untuk Bunda Janura, katanya mau kirim salam ke Mbak Pipit, Mbak Ari di kawasan Semeru, Bu Desa Aradini, ada Bu Resmi juga, dan untuk ke semua grup asik-asik happy. Oke, terima kasih untuk Bunda Janura ya. Tapi karena keterbatasan waktu pendengar, jadi mohon maaf untuk Anda yang belum bisa on air. Kita jumpa di Lovina besok ya. Mudah-mudahan bisa jumpa, bisa ngobrol di udara. Dan terima kasih untuk pendengar yang hanya mendengarkan saja ataupun hanya kirim salam lewat WA-nya Pro 1 ataupun yang sudah on air. Di antaranya ada Pak Cip, Mbak Yeni, Blitawan, Pak Banu, Bu Yus, Mr. Mahmud, Ibu Resmi, Bunda Janura, Widi Made, Bu Ari BT, dan Ibu Komang Diawati ya. Dan mudah-mudahan pendengar kita semua untuk hari ini selalu sehat ya, dan jangan lupa tetap jaga pola makan, istirahat yang cukup agar esok lebih baik, lebih fresh lagi melaksanakan rutinitas. Untuk Anda yang hari ini atau malam nanti atau dini hari nanti yang akan beranjak ke tempat aktivitas yang biasanya di seputaran Kota Singaraja, berjualan ataupun beraktivitas apapun begitu ya, mudah-mudahan dilancarkan dan juga tanpa satu halangan apapun. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
1: Bagus. Kawal dia baik-baik.
0: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
1: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.
4: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Ada ilmu ni banyak mana? Ada ilmu ni banyak mana?
1: Ada beli. Nah yang ni orang jangan jajaro cicing ke jumah segitu beli. Yang ni rago nyak setato. Anu tekeneng yo ingat tekeneng yo iba buron merupo cicing. Bang yo sangu bang yo nasi. Bisa yo ngalas li.
0: Jadi ini alas nak. Dedar melayanan tu. Ikan macan pasti bo. Ingin cara nyatu ya iyo.
1: Ingin nyatu ya. Terus ngelah bahasa aja. Yo saya ngerti lah, kau saya ngerti sape kita.
0: Tu. Tadi empal ngiyo. Dong ala anggo no.

0: Tusaning kopo saman sang wiku nitio kalem ulian telap bereng sironing saastaro telap betekan yang pican widi maka awinan mekejang pada akor li.
1: Ya nak wika kan mantra sidi yang ngono mantra ngidang asih ban buron
0: jani ragu kakwang mantra
1: ngilang mantra wang

0: kadirasa ngidang merintah tuli. Sawire subuh mau nyatu, apa mau nyatu pepino hirago ne subuh nyatu tekeneng yo.
1: Tu, iblis sing ngidang gitu.
0: Tu kengker merata ko burung besek walantek beli nasi ni
1: jangan jahat ya. Asal layah bahasa angin lah be. Aleh bokor ya.
0: Nah,
1: kena ditampahne gitu.
0: Terus ingatan mau beli.
1: Ingat tu.
0: Beringatan lo. Patok kencera beli deman ken ngalih sate RW itu. Ijo beli mentah jak mubar bukan cicing.
1: Sate ada RW. Lah dan ya.
0: Mak kawinan tu nak ada pengaruh ni tu nak berbau tu bang beli. Nah.

0: sana ngajak buron kodo manggu.
1: Nah,
0: dot melajah kan enu ide nyeneng sang Prabu Angling Darmo dot ke melajah.
1: Nah,
0: enu ide
1: kan yang di luang deh gitu.
0: Di sing luang, nawang mungkin buron bisa buronan nawan.
1: Sing ulian ide bisa gitu kada di bencana.
0: Lanta, gula ada nawang ada.
1: Tapi nawang kedidian nilai semasa kada rahasia kada na. Ken rabi sing dari orang.
0: Kita Angling Darmo.
1: Iya, ada ide awas yang dari nawang undo ini. Ah, gitu. Nak dot nawang masa aja tiang aja kuron beli sih nadi orang.
0: Dot pang nawang mungkin kan satuannya dot tuh tentu itu. Oh, gitu macam apa ya arti itu?
1: Sing buang.
0: Aw, mau sing buang.
1: Nah tergantung neng arti yang kita nawang itu kan.
0: Lagi jat pesantian di Johnny.
1: Batu kan cara nganggut aja gitu eh.
0: Siang pesantian di Johnny tertegasan dengan itu.
1: Ingat kan satu itu beli.
0: Apa itu ingat?
1: Satu orang ngai pengadilan tu.
0: Okay.
1: Tak kono domo manggut anggut dan oh sekan yang orang manggut tu. Oh yang domo manggut nak oh sekan artinya yang domo manggut tu patuhnya artinya orang oh. Gitu.
0: Kalau nih dua tu di sembado dua tu. Aja yang som lah mengimpas tu. Wah, ampuk ke orang impas tu. Wah, tai tu ni. Oh, tai orang. Ya mana pasal melebong nasi. Betak pasal sama ada sama.
1: Oh, cincin sama ada.
0: Sem sama ada tu.
1: Yes tu. Nengai satu apa?
0: Pulang layak pasal itu.
1: Cincin sih lah kena kat dia kemo.
0: Oh, macam apa ke orang angsau dia.
1: Tain sampai.
0: Boren besar na doyan masawat dan ada punya jelek-jelek begitu. Tu sapat internet tu.
1: Yang sama saya sing bisa ngorin.
0: Boren wes tu wei.
1: Orena sing masawat.
0: Sing masawat tu.
1: Ora orena sekan. Benyap men sakit ada nak ngomong, ngang na bungut nyina. Yen ngang bungut cik le kayu gitu.
0: Enggak wes tu sing enggak wes tu ang sawai.
1: Hah?
0: Gas masawat, cik masawat yen ada nak menyindong tidong. Yen tu sawat ting nanang ngedak pasang ji. Kudiang nangal kayu masar bangku.
1: Maka awenan ieu sing kan kena ya
0: aten perlu ragu ina daun nak oh apa isin munyin lagi
1: nah no. Oh.

0: Sawire kuliahan beburon diragu merasa terhibur Mas Yuli. Makawinan liu je nak iwasin cingakin tretekang ngempu kulu gitu nak demen yo ngubuh kedes tulian ngelangan ini tulian ngai demen sangkaneng baburon
1: ulian kelangan itu boi manusia niru nah. Kawin ada jadi ada tari manuk rawo oh. Ada tari blisbis
0: ada tari
1: cenderawase tari barong tari barong tuh
0: aduh
1: halus dikit.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Li, lihat ya Nana, itu cukup asupan gizi, nutrisi, dan protein hewani. Pasti terus jadi sehat ya, Bli.
2: Iya loh, Bli dengar di radio, pemerintah sedang memerangi stunting.
1: Apa itu stunting, Bli?
2: Stunting atau kekerdilan itu masalah gizi kronis. Karena asupan gizi yang kurang untuk tubuh. Akibat stunting, anak tampak pendiam, kekebalan tubuh melemah, mudah sakit jantung, penyakit pembuluh darah, dan pertumbuhan otak anak terhambat.
1: Aduh, takut, Bli.
2: Makanya, lakukan hidup bersih, cuci tangan pakai sabun, habis buang air besar, miliki zaman, jangan menikah dini. Pastikan anak cukup gizi seimbang sejak dalam kandungan. Gizi seimbang itu ada protein, sayur mayur, makanan pokok, dan lauk pauk.
1: Ayo, sadar stunting. Anak sehat menuju bangsa unggul. Pesan ini disampaikan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kominfo.

0: ini begunan bibih itu saja.
1: Oh.
0: Jek apa jo ore ni beburon nya.
1: Padahal beburon ini liu berlainan jenis
0: teh. Nah.
1: Ane tepuk sesai-sai dari dino-dino biasanya bebek marilah ben nedah-nedah.
0: Ah.
1: Ngangin nang cak siu ya bebek.
0: Hmm.
1: Elah ngangin nang nya ngawang nya.
0: Sawireh bebek itu binatang yang tercuek. Ya sinten mikir apa jek kenah jek itu jalan sinten mikiren ne.
1: Bidan man maco kena bebek itu.
0: Gede apa kasar apa jek orang cang.
1: Oh.
0: Cuek gitu ya.
1: Tolong ya bagus. Melian jenis buron nyidang ya nedah tuh.

0: Nejak mau bading, dahal bagus neng orto. Tuh jani beng, udah nggak liu jani pun bapong hitungin gitu.
1: Nak tugasnya nak nuna.
2: Bapong.
0: Man?
2: Memen tiangnya dijam.
0: Buka tumbuh ada nak kau nengi meme. Nak ikan undok eh, ketlah bekalnya.
2: Oleng ibit warat apeng.
0: Dadi oleng ibir rasa bagus.
1: Bisa ni tu ada dadu deh.
0: Apa tu?
1: Yang sing dadu, ibit dadu ni. Yang sing ini ne. Memen.
0: Nien
1: mandir. Setelah sing ini ne. Memen tapi memen beda dengan orang tua. Baru bertebak satuan ni atau siapa?
0: Dah. Yang beli tak kom sing. Mana apa?
1: Bawang patus yang lah apa?

0: Weh, kita tak mau kebar
1: Nemo kerangkeng.
0: Oh, nemo kerangkeng atau oh.
2: Nemo sajar oh. Nae tuyo.
0: Nak beli nih ya, teman mau kedes beli ya.
2: Oh. Sing yen ba aja le bang tuh saya bisa ibar kali maman.
0: Oh, lu
2: nah, jani yo, bos rago yang liang yo maman.
0: Duh, waduh.
2: Aja.
0: Ya, ngale bang.
1: Aduh. Ya ni nalebang yo makebar.
2: Dadan nak kengken taro makebar nang lakampen.

0: Robli. Oh. Ini kan unuk kang segitu perangkat gitu maman kedes. Ben kene ben keto nyida angseng beli ngurusan jani ja ibu nale.
1: Ibu.
0: Ibu.

0: jadi yo nak pasti bo. Yang kat rumah tu yang sing bapan tak kuat malu memen. Makar penting ni memang ya bapa.
1: Iya sawire. Iya nak ngelamar tu pasti ditanya ibu kandung.
0: Oh.
1: Sing ada nak nakonan bapa kandung. Sebenarnya aneh sekan mulu ibu kandung. Aneh bapak tonen karuan kandung.
0: Pas bapak mengandungi rado tu.
1: Oh. Sawire iya nano ada cuti amil.
0: Ada liun bang cuti tak?
1: Ah?
0: Liun bang cuti dah lulur.
1: Ah, sing ada cuti mengamil itu.
0: Sing ada,
1: sing ada.
0: Saling tergantung atau.
2: Debras melayap kapal.
1: Oh, tu saya melayap ke Diana malu.
0: Oh.
1: Sepan
0: kan. Beli kal ketegal aja pernah.
1: Ah?
0: Kal ketegal.
1: Tegal ya tegal sama sabo. Tegal.

0: cening mah ben dini.
1: Nyonyone me, nyonyone. Mae mado tunggu dia mae tunggu dia mae mae mae made itu ko
0: nene acene no no good mado deh kaya gen panjang meme
2: Januari Februari Mei
1: Mei
2: Mei
0: tinggal meme ka apa keuangan apa keuangan uang bekal ben ana akhirnya ngapo ne bekal sera pengen
2: ada bekal bekal you
1: kal
2: kal de kelang

0: Dot ayah, yang ketemu ngajak Mimi sebenarnya ada nekel raos sang
1: tia. Oh gitu ada penting nih.
0: Ada peluru.
1: Oh sih ngajak Mimi Made sing kangen. Oh gitu nah lo
2: betul. Nida menggendeng Mimi Made baru nah sing Nida menggendeng baru.
1: Nida.
2: Baru menggendeng bisa.
1: Nak sing bisa nganu ya merasa lo menggendeng. Merasa.
2: Oh sing Nida menggendeng begitu.
1: Menggelak sing Nida pesu Nida ngelak sing Nida.
2: Yang sing gendeng ragu ini sing manpes.
1: Bemar. Gendeng manpes. Ngelah kan beli wayan anak bulu gitu. Kira gedugas menapa je sekuat tenaga.
0: Benas.
1: Doh. Membela tanah air sing gedep. Ini tanah ini air.
0: Yang sing tanah bela juga kena angin.
1: Nah. Juang kan paling.
0: Oh, apa ben air?
1: Air juangan.
0: Juangan lantas ngajang sini dah ngumah sini dah. Aduh,
1: subuh perlu dibela sing itu harus
0: bela. Harus bela.
1: Apa ni hidup kira ke hidup?
0: Yang waduk ya tanah air do bela.
2: Tanya aduk.
0: Tadi not itu.
1: Aku pembulan-bulan do kengkian do.
2: Lah sat bakau ngentung tanah do sing itu.
1: Tadi ngentung tanah do.
2: Aduh dekat.
0: Se.
2: Entung nyanya sih berak.
1: Nah. Yang nyanya ada tu, panu boleh aja. Su sudah dipadi mani.
0: Kewala yang nyak nekat tu saja beli. Yang sing bersih kang beli sekan senyak kelas tu.
2: Ajo.
0: Nyanya ada tu.
2: Nyanya tu.
1: Nyanya ada
0: ni. Not itu. Ane mau campur yeh kelawaning tanah itu.
1: Oh, yang not.
2: Ada nak teman hidup di nyanya ada. Contohnya linuk lele itu teman tu.
1: Ada hidup itu. Kira kong orang nyanya ada lagi. Ada orang jalan.
0: Teman saja.
2: Nyanya jalan berada tu. Nyanya jalan.
0: Jalan menurut dia.
1: Menurut linuk jalan di cungoyo.
0: Ian mulu nak di lumpur bang jadi di hotel pemerintah sih nyaman.
1: Sih nyaman saja tu.
2: Tugas ni mau beli dangin belanja. Dot beli lindung, aukut lindung yang mang Ali.
1: Ulat ni aja ni nyanyi di mall masih tu.
2: Kau tua nyaw dong. Pas mall lindung nak kewah hal lindung itu pada. Jangan lihat pas kewah dia beli ya masih. Tahu siapa tu? Tadi nyanyi
1: dengan lindung segitu ya. Yang lipis di kedasin. Kadai nalu ngelipis kadai nato aja sih.
2: Nato kewah sih.
1: Akan gagal apa nih pesu ke soyo?
0: Oh gagal. Nene gagal.
1: Biasa aja kita marah nih muani pesu sih ngapa gagal apa napo?
0: Beli bakso sandiwang.
1: Aruh.
0: Awak jangan itu. Anu agak-agak masih mulai pentol nih kan. Nah.
2: Bos maro ngebel gitu. Apa dana nih kan ngabang-ngabang main itu?
0: Oh. Food online.
2: Agak mesti ngebel gitu tak melit bakso jislong kali.
1: Mesti
2: ngebel nih
1: mesti. Ngebel itu.
2: Mesti ojol-ojol lo.
0: Iya, nak ulah ikutilah zaman.
1: Apa dana tu?
0: Cara ibi ada
2: guru. Kasih guru paling kengen jalan. Ngerti kas tu. Yang kengen cara, yang aku ngerti mas ya.
0: Seng.
1: Apa kok ojek tu?
0: Makawinan manfaatkanlah teknologi.
2: Nah, gue teh kenapa sih tuh?
1: Positif.
0: Nah, cara ibi ada nak epi wedding.
1: Apa orang gitu?
0: Anten. Epi katut.
1: Apa tuh?
0: Potong gigi.
1: Adi katut dong kan?
0: Kat potong tut gigi.
1: Katut. Aduh segitu. Oh nyang anggol.
0: Nak mahal, mana ada bahasa Inggris
2: pernah? Ada bahasa ni Bali happy itu. Bali tertawa.
0: Bali tertawa.
1: Iya tu.
2: Kakak.
0: Ini ada masih?
2: Iya tu.
0: Ngair CK.
2: Apa tu?
0: Mukul tawa-tawa.
1: Mukul tawa. Tu mau gamal ada tu.
0: Gamal.
2: Atau yang mau porno LCK asin dari orang itu.
0: Ngana dija.
1: Mada maklo jangan. Aduh, masih sabar. Kalau nak beli anak kencang nak tua aja, kencang nak kuno, doang. Ngoyong, malu ngoyong, sabar malu. Impale subangan dosing. Bang, kalian masih malu nih, bang. Menyapu galang, bang. Bayi ini terus lagi pes, gana. Ngoyong, malu ngoyong. Jadi lah kau yang nih ibu nenek ibu ibu ibu ibu.
2: Kau sengat tau jadi. Sengat tau proyek ibu ibu jadi. Sengat tau. Aku ya tau itu ada jadi.
1: Iki engkau nak ibu masih nih maderai. Anu makal ibu gitu ya maderai.
2: Masih diperjuangkan.
1: Ibu. Bani bani kau sengat tau ibu orang beli bayar. Yang ibu tu tu anang. Nyang dan ibu sengat tau.
0: No.
2: Kalau wayah-wayah itu sawah tadi. Hah? Wayah aja sawah tadi.
0: Udan ibu, ibu ibune kering.
2: Sing bungut.
1: Aduh, dijak dan makalelo. Nene-nene do enjol do enjol do. Ireng-ireng makalelo. Nih anu buah bangkiang suba sing dari sepa anu
2: buah bangkiang. Nyal tuh mah.
1: Apa lu?
2: Buah bangkiang.
0: Ah, ieu buah bangkiang tuh ane sai ngenyang-ngenyangin.
2: Wah, pengenyang-nyangin.
0: Singal-singal tuh mau ngenyang dan.
2: Lain atuh tuh.
1: Nah, piana ada anu buah bangkiang.
2: Oh, buah bangkiang
1: tuh. Itu ngesen mah. Pengandung
0: buah hati, buah hati
1: buah hati
0: nah buah hati
2: yang dibajanya pasti jantung hati
1: ada sayang
0: mawin harus ngalih dengan hati ya
2: hati hati
0: jangan sesuka hati
2: yang sing bakat sakit hati dan
1: iki nenek apa kepesone ne
2: sing sapa
1: makalelo ngireng-ngireng nenek niki dana yana dewa ratu cak sing sabar menage ketemu napi kan bekal kan lah napi kengken niki.

0: sama seret kobas yang ada penting jeret nena lu sama alu kan terus
1: moyang alu yen bo mau budi.

0: Pasti mau nyanyap ke tiang tu.
1: Pasti eme ibu, oh, nak meme mula ibu. Makan lengan tasentia.
0: Ija ya panak tiang ibagus nejak itu, bu meme jumah tu.
1: Kok tahu?
0: Tahu dong.

0: yang kau jumah jani, yang bateko, demen bu meme.
1: Pasti legu, lega apa meme? Nyena sing demen teh. Beli cot keto masih ajak mai, ajak kamu deh. Aneh jumat duga bang ngantiang kadai dewa ratu nak nyanyap dari nak tua. Kadai aloh kadai nak. Aduh masih nak keto banyak berlalu kan panah pang bana dari padang gol lo. Aduh nak keto masih tu.

0: ำนี้
1: yang ada nyen ben ini di pono nak mula cening sat makel jiwaan memene atman memene dewo nyening.

0: Iya nali deh pengide memene teken cening cening bagus. Doh jam lali nyan joh nyan aning dewa ratu. Nak jah ingu hatin meme yang suboi dewa sen tepuk keto nyan. Segitu beli. Nak jiwa jiwa deh. Ah. Hilang jiwa kijau. Tengok semayang semayung yuk.
1: Bang jo.
0: Iya. Nen len kena provokator kan yo. Bang jo.
1: Yen ja tetep Bang Juma dogen. Kengkeng dah den perkembangan ben pidan.
0: Boje gitu ko nen yo. Nen waktu ne jo
2: ni. Asa nak nuturing Bang malepek. Beset nyep nyatu adong iwin. Jo.
1: Terai yo mata kon kencang.
0: Bang jo kena luong san ben ngoren. Bang jo pang man siang bareng
2: wong itu. Sikit-sikit pan ya sikit-sikit.
1: Ah. Cegut.
0: Apo?

0: memang bayu ni dek boy sehat, pang gede bayu ni. Lagu tanya nang melaling sap, lalu sekian ngajang kan. Dah pesan ni dek wong sap, tu nak makanan.
1: Ngajang kerangan, pang kerang melali.
0: Wah.

0: ni ragong sak lantas apa jeng sapa jek sing luwung tepo
1: sinan.

0: Kalian beli luang hasil lali ya. Siapa makan engsap jadi penyakit anak mereka. Sirap engsap
1: masih jadi penyakit.
0: Kurang tidur.
1: Engsap tuh ngaranin tan inget. Sing inget.
2: Alus ya nggak tiang amat ya. Tengah di alusan ya.
0: Mudian kewa.
1: Engsap tuh artinya sing inget. Yang kati sing ingat-ingat artinya
0: mati.
2: Adong sapa nih luung? Tagih hutang yang sap nih mangi lipet luung sama bayu.
1: Nah saja saja.
2: Aduh kesajon. Enggak aja kesajon. Biar tuh gak ngerti ya ingat sama sih.
0: Jadi ngelau hutang.
2: Sap nih ngelang lipet.
0: Ada ngelang sap.
2: Uang bengsap mati nih mangi lipet.
0: Mati. Kadang beli luung tuh nyangat tuh ngewah doang beli.
2: Bisa so, uli kedituan beli, tagihan. Bisa uli kedituan, kali kudo kaden itu.
1: Ya kali dituan sih yang pes kan banyak.
2: Kawan kuangin, kalau beli jantunan ya kuangin.
0: Weh, kituan, dosa raga tuh.
1: Ada tau ngos-ngosap itu lu, Wong.
0: Bija?
1: Iya, itu nih semangat ada nak ngomong bunyi jelek, ngesap, Bo.
0: Nah, ngesap, Bo. Iya, ngidang, ngesap.
1: Bener, makannya harus ngesap, Bang. Itu tau ngos-ngosap itu, Wong.
0: Iya, ada nak ngomong bunyi lu, Wong.
1: Ah, ingatan. Yen kal sirap ngsap kenapa alusnya kejang luung.
0: Nya tenaga mare bangun segar.
1: Yen sirap kanti nyang ingatan sing sirap-sirap.
0: Sing ben manin teh bayang lumayung yo. Ben lagi sirap ben manin
2: teh. Aluh jeung ngapi ang sap.
0: Mar boleh bayan apa ngsap artine.
2: Sekolah tahun ingatlah kadi.
1: Sing yang kacang sembilang ingat ke singidang pulas.
0: Oh, singidang siapa?
1: Tuh.
0: Sembilang ingat singidang siapa?
1: Singidang sirap kesal no ingat.
0: Ingat kenye, kenye.
1: Tapi kan sirap, terus ingat kan?
0: Jek nempel loge. Nen cening bagus, meme nak melen dari nak duo ne aduh ne sandang, dingeh masih tutur meme nak bedek.

jeroni dewa ngeraos semadungan tuh kengken ban pangulian nekeng puas tur alus manis pian ngidangnya nih.

asine wone luwung manis sake walo yen ngidang do nyenen manis itu badhe ngangin sederhana mawa sano lek nandaseng tingkah ahine wone ingin je manis raos apang gitu parilaksanone.

pang ide meme ini cening yan adok na kekitu dah sajan yang tu pulau dah tandur di pekenah ni dewa ni keledeng dulu cening.

0: Kal nanam bibit, patut terdas malu padang nih.
1: Ududin,
0: duding malu padang nih. Pangsing di mana mulu padang malon.
1: Sajo,
0: harus
2: mensing bersih.
1: Bersih padang.

Om Swastiastu. Umat Dharma yang berbahagia, khususnya para umat Hindu dimanapun saudara sedang berada. Kami penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma, yang mana pada pagi hari ini kami akan membahas suatu topik, yaitu makna dari Kitab Suci Bhagavad Gita bab 10 sloka 2. Umat Sedharma yang berbahagia, pada Kitab Suci Bhagavad Gita bab 10 sloka 2 menyebutkan

yang artinya, baik para dewa maupun resi-resi yang mulia tidak mengenal asal mula maupun kehebatanku, sebab dalam segala hal aku adalah sumber dewa-dewa dan resi-resi. Umat Sedharma yang berbahagia, bila kita simak dari penjelasan tadi bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Brahma Samhita, Sri Krishna adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada yang lebih tinggi daripada Krishna. Krishna adalah sebab segala sebab. Di sini juga dinyatakan oleh Krishna sendiri bahwa dirinya adalah sebab semua dewa dan resi. Dewa dan resi yang mulia sekalipun tidak dapat mengerti tentang Krishna. Mereka tidak dapat mengerti nama beliau maupun kepribadian beliau. Karena itu, tentu saja orang yang namanya saja sarjana di planet yang kecil ini tidak dapat mengerti tentang hal itu. Tiada seorang pun yang dapat mengerti mengapa Tuhan Yang Maha Esa turun ke bumi sebagai manusia biasa dan melakukan kegiatan yang ajaib dan luar biasa. Karena itu, hendaknya orang mengetahui bahwa kesarjanaan bukanlah kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengerti tentang Krishna. Para dewa dan para marsi yang mulia pun sudah berusaha mengerti tentang Krishna dengan angan-angannya, dan mereka sudah gagal dalam usaha ini. Dalam Srimad Bhagavatam juga dinyatakan dengan jelas bahwa dewa yang mulia sekalipun tidak dapat mengerti tentang kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, sekalipun mereka dapat berangan-angan sampai batas indera-inderanya yang kurang sempurna dan dapat mencapai kesimpulan yang berlawanan, yakni filsafat yang tidak mengakui bentuk pribadi Tuhan, tentang suatu yang tidak diwujudkan oleh tiga sifat alam material, atau mereka dapat membayangkan sesuatu melalui angan-angan, tetapi tidak mungkin mereka mengerti tentang Krishna dengan angan-angan yang bodoh seperti itu. Umat Sedharma yang berbahagia, di sini secara tidak langsung Krishna menyatakan bahwa kalau seorang ingin mengenalkan kebenaran mutlak, aku berada di sini sebagai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Aku adalah Tuhan Yang Maha Esa yang mengetahui tentang hal ini, walaupun seseorang tidak dapat mengerti tentang Tuhan yang tidak terhingga tetapi berada secara pribadi, namun beliau tetap ada. Kita sungguh-sungguh dapat mengerti tentang Krishna yang bersifat kekal, penuh kebahagiaan dan pengetahuan, hanya dengan mempelajari sabda beliau dalam Bhagavad Gita dan Srimad Bhagavatam. Paham tentang Tuhan sebagai suatu kekuatan yang berkuasa atau sebagai Brahman yang tidak bersifat pribadi dapat dicapai oleh orang yang berada di dalam tenaga rendah Tuhan. Tetapi kepribadian Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dipahami kecuali seseorang berada dalam kedudukan rohani. Bapak Ibu sekalian, umat Sedharma yang berbahagia, demikian ya yang dapat kami petik atau kami simak dalam sloka ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Selamat pagi. Om.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz AM 1080 kHz dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja Program 1 mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz, AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Rahajang Semang, Semantauan Persatu RRI Singaraja, Reng Adi Jaman Tamagena, Muali Niking Ye, Singaraja pagi ini, kasarangin serang GNI, ini, sekadi biasa, nyaringin sebetul sarasami, ngantos puput ringgalah dasa semang. Aingin sebetul sarang mangkin, ring renungan pagi, sedurung, tiang lantar Niking Ye, ngicen, tembang-tembang pop Bali, telar informasi seputaran Bali. Senin mangkin, duru zumun piragi sarang-sarang siki rendungan Dharma saking Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Topiknya nih, Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 71.

Om Swastiastu. Pendengar sekalian yang kami muliakan, selamat berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng dalam acara Renungan Dharma. Semoga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dianugerahi kedamaian dan kebahagiaan umur panjang. Mari kita dengarkan Kitab Manawa Dharma Sastra Bab 5 Sloka 71.

Atitik Sponem Semortem Jum.

Artinya, kalau seorang kawan siswa meninggal, pustaka Smerti menyatakan cuntake selama sehari. Pada waktu kelahiran bayi dinyatakan bahwa penyucian Samadhanadaka dilaksanakan setelah 3 hari 3 malam. Sloka ini menjelaskan aturan cuntake berdasarkan hubungan kekeluargaan dan kedekatan spiritual. Bila seorang sahabat sesama brahmacari meninggal, masa cuntake ditetapkan hanya 1 hari karena hubungan yang ada lebih bersifat persaudaraan spiritual. Sementara pada kelahiran bayi dalam lingkungan Samadhanadaka, 1 garis leluhur tetapi lebih jauh. Penyucian dilakukan selama 3 hari 3 malam sebagai bentuk penyucian diri terhadap peristiwa suci kelahiran. Makna filosofisnya adalah bahwa tingkat penyucian dalam ajaran Hindu disesuaikan dengan kedekatan hubungan dharma dan garis keturunan. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara nilai spiritual dan nilai sosial, di mana setiap peristiwa kehidupan, baik kelahiran maupun kematian, memerlukan penyucian sesuai dengan kadar keterikatannya. Pendengar sekalian yang kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan renungan suci ini. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang tepat di benak para pendengar sekalian. Semoga renungan ini bermanfaat. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Santi.

Engge, selamat tahun pro satu RRI Singaraji Ring di Jumat Amogena. Kanton Iki Engge, serangga ini resa memangkit, sari mangkit yang jagi ngicin siki informasi seputaran Bali. Engge, sari mangkit siki informasi Niki tiang ambil Niki Engge informasi makna Kliwon dalam kalender Bali. Kanton Iki Engge. Engge, selamat tahun Kliwon dalam kalender Bali. Niki nama Pancawara atau siklus 5 hari pasaran yang melambangkan arah pemusat atau penghidar-hidaran kuasa spiritual dan sering disatukan dengan hari Triwara Kajeng untuk membentuk hari suci keramat Kajeng Kliwon. Jadi makna dan siklus Kliwon yang pertama itu ada Pancawara 5 atau Kliwon adalah bagian dari 5 hari pasaran Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Umanis dalam kalender tradisional. Simbol pancer dalam kosmologi Bali, Kliwon melambangkan pancer atau pusat yang menghubungkan 4 arah mata angin utama. Hari keramat atau Kajeng Kliwon. Niki bertemunya hari Kajeng dan Kliwon setiap 15 hari sekali dianggap sebagai hari suci umat Hindu untuk memohon keseimbangan betare betari.

Desa adat Lemuki Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali masih melestarikan salah satu tradisi unik yang disebut metampelan. Tradisi ini merupakan rangkaian upacara puja wali yang dilaksanakan setiap tahun bertepatan dengan purnama Sasih Kapat. Tradisi metampelan berlangsung selama 7 hari di pura desa, Desa adat Lemuki. Dalam prosesi ini, sepasang turne-turne saling melempar lumpur yang telah dicampur dengan air sebagai simbol kesucian. Ritual ini dipandang sebagai puncak acara keagamaan dan sekaligus penutup rangkaian pemerataan desa. Uniknya, tradisi metampelan tidak hanya dilakukan pasangan turne-turne yang berpartisipasi, biasanya mereka yang mendekati masa pernikahan. Namun demikian, tidak semua peserta akan segera menikah. Ritual ini dianggap penting karena sebelum dilaksanakan, masyarakat desa belum diperbolehkan menggelar upacara manusiatnya seperti pernikahan. Tradisi ini memiliki keunikan berupa kejar-kejaran antara turne-turne dan seorang kubayan atau tetua desa setelah ritual pelemparan lumpur selesai. Apabila turne berhasil mengejar dan menangkap pasangannya dalam waktu yang ditentukan, pasangan tersebut akan diiringi ke Balai Agung atau pura desa. Secara filosofis, metampelan adalah simbol penyucian lahir dan batin. Ritual ini diyakini dapat membersihkan aura negatif yang ada di desa maupun individu, khususnya turne-turne yang akan menginjak usia dewasa.

0: Surya Pagi Ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Umbi pangalai lo gamben.

0: cara mau bubun apa juga enak kurnani nih nah loh loh
1: tiang li
0: apa ke gaya di ponto enculin jagain malu
1: mimi ngsap dia ngai hangat beli oh karena nyeduh kopi
0: nih dayanin sube kudang ketel kaden sube punangi lo koncreng ini sangka lange lamun ngai apa dek alaine
1: kujeng wel kito beli mani tiang mesilin aji ketel anyar
0: sing keteli ane kesangetang
1: men apa beli
0: ne ulian ampah iluhe bisa ngai kebakaran awang kaden sube liu kejadian kito ngalain kompor hidup paone kebakaran oraine menah
1: apa
0: pangsing peragat sap alarmi hidupang jak aman be
1: oh saja beli oh suksema beli sube metingat jak tiang
0: loh beri lakar pesu paum di banjar hati-hati jumana
1: lamon mule ingetang beli
0: ngetang apa
1: meli ketel baru
0: nah kebeliannya punang benah
2: hati jage bulan anu seksi pelo sayang geng-geng tabare
3: kebakaran bisa terjadi karena lupa mematikan kompor gunakan alarm sebagai pengingat dan penyelamat.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

Angge, semeton 61 RRI Singaraja, wenten nalar niki jenis lan ritual kajeng kliwon. Wenten kajeng kliwon udan niki rauh setelah hari purnama. Talar wenten nalar kajeng kliwon enyitan datang setelah hari tilam atau bulan mati. Wenten talar kajeng kliwon pamelas tali niki datang setiap 6 bulan sekali pada wuku Watu Gunung. Jadi banten segehan umat biasanya mengaturkan sesajen segehan di pekarangan rumah ya untuk menetralkan energi negatif. Nih minap niki semeton umat Hindu Sedharma sering niki mirang ya. Jadi kajeng kliwon kenten nepi malih sandikale sampunang niki belajaran ilah-ilah kenten nika nge. Karena niki orang Bali menganggap kajeng kliwon niki hari keramat kenten nge. Nge semeton punika sampun siki informasi seputaran Bali terkait kliwon dalam kalender Bali.

Hari Raya Kuningan, selain tamyang yang bentuknya bulat seperti perisai, dimaknai sebagai simbol perlindungan diri, sebagai sarana yang paling khas. Terdapat juga endongan, ter, dan sampian gantung, serta nasi kuning. Endongan bentuknya seperti sebuah kompak atau tas yang berisi perbekalan, ini sebagai simbol dari bekal. Bisa berarti bekal bagi para leluhur dan juga bekal bagi kita dalam mengarungi kehidupan ke depan. Dan bekal yang paling ampuh adalah jenana atau pengetahuan. Kemudian ada sarana ter yang merupakan simbol dari panah yang berarti senjata untuk kelengkapan perang dalam kehidupan ini. Dan senjata paling ampuh adalah ketenangan pikiran. Sarana sampian gantung adalah sebagai simbol penolak bala, sedangkan nasi kuning sebagai lambang kemakmuran. Dari sini akan mengingatkan manusia akan hakikatnya dalam kehidupan memang seperti sebuah peperangan. Bagaimana manusia selalu berusaha berperang melawan hawa nafsu dalam diri dan keadaan untuk menemukan jalan dan kehidupan yang lebih baik. Baik untuk kehidupan di dunia dan di akhirat nantinya.

0: Sebuah buku Iputu Putra Setiawan yang akrab disapa Wawan. Buku Bali Jadul merupakan kumpulan tulisan perjalanan hidup yang ditulis tangan oleh seorang warga Bali bernama Imade Putra Suganda yang juga merupakan ayahnya. Kisah perjalanan hidup yang ditulis tangan dibuat selama kurun waktu pandemi COVID-19 atau Corona mulai terasa di Bali sejak bulan Maret 2020 hingga selesai ditulis pada Juni 2020. Kumpulan tulis tangan sejarah perjalanan hidup Imade Putra Suganda ini kemudian ia susun menjadi sebuah buku berjudul Bali Jadul. Menurutnya, Imade Putra Suganda bukanlah seorang tokoh, figur publik, pejabat atau orang terkenal di Bali. Ia hanyalah orang atau masyarakat biasa yang kebetulan masih mempunyai ingatan tentang masa lalu dan menuliskan memori masa lalunya dalam tulisan. Buku ini menceritakan perjalanan hidup Imade Putra Suganda dimulai di tahun 1950-an saat ia kanak-kanak dan ikut orang tuanya yang bertugas sebagai guru di Kabupaten Jembrana, Bali saat itu. Potret kondisi zaman saat itu di Jembrana digambarkan dalam tulisan tangan Suganda. Selain kondisi di Jembrana zaman dulu, Made Suganda juga menuliskan potret suasana Bangli di tahun 1950-an saat ia dan keluarganya pindah ke kota Bangli karena ayahnya yang guru pindah tugas. Buku ini juga menceritakan tentang beberapa peristiwa yang terjadi di Bali zaman dulu, seperti pengalaman melihat langsung sosok presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, yang sering datang ke Bali, peristiwa G30 SPKI dan pembunuhan massal yang menyertainya, hingga menjadi saksi mata peristiwa letusan Gunung Agung Karangasem Bali di tahun 1963.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1,
3: kanal informasi dan inspirasi.

0: Bi.
1: Ah.
0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja trisandi ya naon beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk itu. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semangan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu sodarma irage pindah ke umat Hindu. Ngasiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger. Dorma bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Tadi semua sudah siap, kemudian juga talent-talent sore ini rencananya untuk Gladi dan Astungkare, semua sudah siap.
2: Tapi kita sudah berinisiatif setiap terutama tiap malam ya, Pol PP itu sudah ada yang bertugas di sana, tim patrolinya.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Sabtu 25 Juli 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Usung tema Teater Outdoor

0: Lovins, Lovina Festival kembali digelar tahun ini. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 28 Juli 2026 itu akan menampilkan berbagai pertunjukan hingga aksi lingkungan.
1: Persiapan sudah, hari ini sudah 100%.
2: Lovina Festival 2026 kembali digelar sebagai pintu pariwisata Bali Utara dengan mengusung tema Theater of Dolphin. Festival yang berlangsung pada 24 hingga 28 Juli 2026 itu menargetkan 25.000 kunjungan sekaligus memperkuat citra Lovina sebagai destinasi wisata berkelas internasional. Pelaksanaan festival memasuki tahun ke-12 dengan menghadirkan perpaduan promosi pariwisata, pelestarian budaya, penguatan ekonomi kreatif, serta kampanye pelestarian lingkungan laut, khususnya habitat lumba-lumba yang menjadi ikon Lovina. Penanggung jawab Lovina Festival 2026, Putu Ayu Reika Nurhaini, mengatakan tema Theater of Dolphin menggambarkan Lovina sebagai panggung alam tempat lumba-lumba hidup berdampingan dengan masyarakat, budaya, dan kearifan lokal.
3: Jadi tema ini adalah sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana panggung megah alam Lovina, yaitu tempat lumba-lumba untuk bebas berdampingan dengan masyarakat, kemudian kearifan lokal dan budaya khususnya di kawasan Lovina ini. Kemudian kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan Lovina Festival ini waktunya lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya.
2: Festival akan dipusatkan di dua lokasi, yakni kawasan Tasikmadu pada 24 hingga 26 Juli yang menyasar wisatawan mancanegara, serta Pantai Binaria pada 26 hingga 28 Juli yang difokuskan bagi wisatawan domestik. Selama 5 hari pengunjung akan disuguhkan pertunjukan seni tradisional dan modern, lomba sampi gerumbungan, lomba perahu layar mini, Lovina cross country, gemar makan ikan, bedah buku, diskusi ekonomi kreatif, hingga pameran UMKM. Sebanyak 250 seniman dan pengisi acara, 82 pelaku UMKM, serta 44 komunitas akan terlibat memeriahkan festival yang menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 tersebut. Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan telah rampung. Hasil peninjauan terakhir menunjukkan kesiapan venue maupun pengisi acara telah mencapai 100%.
1: Dari kesiapan sudah, hari ini sudah 100%. Jadi semua sudah siap. Kemudian juga talent-talent, sore ini rencananya untuk Geladi dan Astungkare, semua sudah siap. Jadi hari ini kami meminta kepada Ketua Panitia dan didukung oleh teman-teman dari komunitas yang ada di Lovina ini untuk bisa menyelesaikan venue-venue dalam rangkaian festival Lovina ini.
2: Pemkab Buleleng menargetkan rata-rata 5.000 pengunjung setiap hari atau sekitar 25.000 pengunjung selama festival berlangsung. Dengan dukungan pemerintah, pelaku pariwisata, komunitas, dan masyarakat, Lovina Festival 2026 diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, menggerakkan ekonomi lokal, sekaligus memperkuat posisi Lovina sebagai destinasi unggulan di Bali Utara. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kawasan pedestrian Pantai Lovina menjalani upacara melaspas dan pecaruan sebagai bagian dari tradisi penyucian sebelum dimanfaatkan secara penuh. Prosesi ini juga menjadi rangkaian persiapan menjelang pembukaan Lovina Festival 2026 yang diharapkan berlangsung lancar dan mampu menarik lebih banyak wisatawan.
4: Sudah siap kita mencaru karena kita besok melaksanakan Lovina Festival, jadi kita harus melakukan upacara itu supaya Lovina Festival.
5: Upacara pecaruan dan melaspas digelar di kawasan pedestrian Pantai Lovina sebagai bagian dari tradisi penyucian fasilitas yang telah selesai dibangun. Prosesi ini menjadi penanda kesiapan kawasan sebelum dimanfaatkan secara optimal sekaligus menyambut pembukaan Lovina Festival 2026. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan prosesi secara secara niskala dilakukan sebagai bentuk harapan agar kawasan pedestrian dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang dan mendukung aktivitas pariwisata di Lovina.
4: Jadi kita melaksanakan kegiatan pacara yang resmi secara niskalanya, supaya apa yang kita sudah bangun, sudah kita lakukan di sini bisa mentaksu dan berkelanjutan. Sudah siap kita mencari, karena kita besok melaksanakan Lovina Festival, jadi kita harus melakukan upacara itu, supaya Lovina Festival bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama, berjalan dengan lancar, dengan aman, dengan tertib, dan banyak pengunjung yang nanti hadir di Lovina Festival ini. Itu.
5: Dengan penataan yang telah rampung, kawasan pedestrian diharapkan memberikan kenyamanan lebih bagi masyarakat dan wisatawan. Kehadiran ruang publik yang lebih tertata juga diharapkan memperkuat daya tarik Pantai Lovina sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Bali Utara. Berdasarkan pengamatan pemerintah daerah, penataan kawasan mendapat tanggapan positif dari sejumlah wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara yang memilih memperpanjang masa tinggalnya di Lovina. Kondisi tersebut diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha pariwisata dan masyarakat setempat.
4: Jadi untuk himbauan untuk masyarakat, yang pertama sudah barang tentu harus dijaga ya, penataan ini harus dijaga kebersihannya, keamanannya, ketertibannya, kenyamanannya, dan juga masyarakat harus mulai ini ya, menangkap peluang-peluang ini, pelaku-pelaku pariwisata yang ada di Lovina ini. Banyak pengunjung ini berarti ada peluang kalau ada kunjungan, baik itu masyarakat, domestik maupun mancanegara. Nah peluang-peluang ini harus ditangkap. Tadi juga saya sampaikan kepada Pak Mekel, Pak Leandis Adatnya, bagaimana nanti ini sebuah peduang sudah berantai itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Lovina.
5: Selain kesiapan infrastruktur, keberhasilan pengembangan kawasan wisata juga bergantung pada peran masyarakat dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. Momentum Lovina Festival diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal di kawasan Lovina. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Satpol PP Kabupaten Buleleng meningkatkan patroli di kawasan titik nol Singaraja menyusul meningkatnya aktivitas masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban meski kawasan tersebut belum resmi dibuka.
6: Kita sudah berinisiatif terutama tiap malam ya.
2: Ramainya aktivitas masyarakat di kawasan titik nol Singaraja mulai bermunculan persoalan ketertiban, mulai dari sampah hingga parkir kendaraan di atas pedestrian. Menyikapi kondisi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Buleleng mengintensifkan patroli sembari memperkuat koordinasi dengan instansi terkait. Kawasan titik nol Singaraja yang masih dalam tahap penyelesaian proyek dan belum diresmikan kini menjadi salah satu ruang publik yang banyak dikunjungi masyarakat. Meningkatnya jumlah pengunjung berdampak pada munculnya sejumlah persoalan seperti parkir kendaraan di atas trotoar, sampah, hingga perlunya pengaturan keamanan dan pengelolaan kawasan secara terpadu. Kepala Satpol PP Buleleng Komangka Patri Ariandono mengatakan pihaknya telah mengambil langkah awal dengan menempatkan personel patroli terutama pada malam hari untuk menjaga ketertiban di kawasan tersebut meski pengelolaan resmi belum diberlakukan.
6: Kalau kita lihat bahwa sampai dengan hari ini kan belum ada peresmian dari titik. Jadi kami juga Satpol PP sudah melakukan inisiatif sejak itu viral di media sosial, kita melakukan penjagaan tapi masih sebatas patroli yang bertugas saat itu. Jadi memang kalau untuk pengelolaan baik pengamanan ataupun parkir ataupun apa itu memang belum dilakukan apa secara khusus, tapi kita sudah berinisiatif setiap terutama tiap malam ya, PP itu sudah ada yang bertugas di sana, tim patrolinya.
2: Ia menambahkan berbagai laporan masyarakat yang masuk melalui hotline pengaduan hingga media sosial tetap ditindaklanjuti. Meski sebagian laporan berada di luar kewenangan Satpol PP, pihaknya tetap turun ke lapangan atau berkoordinasi dengan OPD terkait agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.
6: Kadang juga banyak laporan yang ke PP masuk melalui hotline pengaduan kami, baik dari WA, medsos itu sebenarnya banyak yang bukan dari tugas kami, tapi ya tetap kami itu menjadi laporan masyarakat. Kita sebagai aparat pelayanan publik juga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dari sisi penertiban dan penegakan perda, ya kita juga sering kita langsung turun ataupun kita berkoordinasi dengan OPD yang melakukan yang mempunyai tusinya untuk turun bersama-sama.
2: Pihaknya menegaskan Satpol PP merupakan aparat penegak peraturan daerah, sedangkan pengawasan pelaksanaan Perda berada pada tingkat perangkat daerah sebagai pengampu masing-masing regulasi. Oleh sebab itu, koordinasi dan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci agar penataan kawasan publik termasuk titik nol Singaraja dapat berjalan optimal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: KPU Kabupaten Buleleng membekali siswa Man Buleleng dengan pendidikan pemilih untuk membentuk generasi muda yang cerdas, kritis, dan berintegritas dalam menghadapi pemilu.
7: Peran generasi muda ini sangat penting, karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua.
8: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng memberikan pendidikan pemilih kepada siswa madrasah aliyah negeri atau MAN Buleleng sebagai upaya membentuk generasi yang cerdas, kritis, dan berintegritas dalam menghadapi pemilu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan pendidikan demokrasi bagi pemilih pemula. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suharnato menjelaskan pentingnya kesadaran demokrasi sejak dini. Menurutnya pemilih pemula memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas demokrasi di masa mendatang. Para siswa dibekali materi mengenai dasar demokrasi, tugas dan fungsi KPU, tahapan pemilu, serta pentingnya menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Selain itu, mereka juga diajak menjadi pemilih yang cerdas dengan mampu menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh hoax terkait kepemiluan.
7: Kemudian, seberapa penting peran pemilih pemula dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia ataupun di Kabupaten Buleleng? Tentu, peran generasi muda ini sangat penting, karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan, mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi, tentunya kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang.
8: Suasana kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya-jawab. KPU Buleleng berharap pendidikan pemilih ini dapat menumbuhkan kesadaran politik sejak dini sehingga para siswa siap menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab sekaligus agen pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
9: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Potensi cuaca ekstrim di perairan Selat Bali mendorong Sarpol Airud Polres Jemberana menghimbau nelayan dan pengguna jasa penyeberangan Ketapang Gilimanuk meningkatkan kewaspadaan. Langkah ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kecelakaan akibat perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
1: Sehubungan dengan kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Ketapang Gilimanuk atau Selat Bali dan perairan Jemberana,
2: Satuan Polisi Perairan dan Udara atau Satpol Airud Polres Jemberana mengingatkan nelayan serta pengguna jasa penyeberangan lintas Ketapang Gilimanuk agar lebih waspada terhadap potensi cuaca ekstrim di wilayah perairan Selat Bali. Imbauan ini menyusul kondisi cuaca yang dalam beberapa hari terakhir berubah dengan cepat dan berpotensi disertai angin kencang serta gelombang tinggi. Kasatpol Airud Polres Jemberana AKPI Putu Suparta mengatakan masyarakat yang beraktivitas di laut diminta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melakukan pelayaran maupun penangkapan ikan.
1: Mohon izin, kami dari Satpol Airud Polres Jemberana menyampaikan himbauan kepada pengguna jasa penyeberangan Pelabuhan Ketapang Gilimanuk serta nelayan yang ada di pesisir pantai Jemberana. Sehubungan dengan kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Ketapang Gilimanuk atau Selat Bali dan perairan Jemberana, kami himbau pada seluruh pengguna jasa penyeberangan serta para nelayan dihimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan.
2: Berdasarkan peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, kawasan Selat Bali berpotensi mengalami cuaca ekstrim yang disertai angin kencang dan gelombang tinggi. Karena itu, nelayan diminta rutin memantau perakiraan cuaca serta tidak memaksakan diri melaut apabila kondisi dinilai membahayakan keselamatan.
1: Dari BMKG juga mengingatkan adanya potensi perubahan cuaca, angin kencang, dan gelombang yang dapat berubah secara tiba-tiba di wilayah Selat Bali. Untuk itu, kami himbau kepada para nelayan agar selalu memantau informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini dari BMKG sebelum melaut dan tidak melaksanakan memaksakan diri melaut apabila cuaca memburuk atau tinggi gelombang membahayakan keselamatan. Demikian kami sampaikan himbauan. Terima kasih.
2: Selain kepada nelayan, Satpol Airud juga mengingatkan seluruh pengguna jasa penyeberangan agar mematuhi arahan petugas dan prosedur keselamatan selama perjalanan. Dengan meningkatkan disiplin terhadap informasi cuaca dan aturan keselamatan, diharapkan potensi kecelakaan di wilayah perairan Jemberana dapat ditekan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
0: Kepala BNNK Buleleng, Komang Yuda Murdianto, menegaskan peredaran narkotika di Bali Utara diduga telah mencapai skala kilogram. Indikasi tersebut terlihat dari banyaknya pengguna dan pengungkapan narkoba di jalur masuk Bali.
3: Tangkapan narkotika di wilayah Bali, terutama di ujung penyeberangan Gilimanuk Ketapang.
4: Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Buleleng mengingatkan bahwa ancaman peredaran narkotika di Bali Utara tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan berskala kecil. Meningkatnya jumlah pengguna serta pengungkapan narkotika dalam jumlah besar di jalur masuk Bali menjadi indikator bahwa jaringan peredaran narkoba terus bergerak hingga wilayah Buleleng. Kondisi tersebut mendorong penguatan sinergi antara BNNK dan Polres Buleleng dalam upaya pemberantasan narkotika. Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto mengatakan kerjasama antara BNN dan Polri terus diperkuat melalui pertukaran informasi intelijen, operasi bersama, hingga langkah pencegahan di masyarakat. Menurutnya sinergi tersebut menjadi kunci dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika yang semakin kompleks. Kolaborasi itu juga melibatkan jajaran kepolisian mulai dari tingkat daerah hingga provinsi. Kepala BNNK Komang Yuda menegaskan, masyarakat tidak boleh menganggap peredaran narkotika di Buleleng masih dalam kategori kecil. Banyaknya pengguna menjadi salah satu indikator bahwa pasokan narkoba yang masuk ke Bali Utara diduga dalam jumlah besar dan merupakan bagian dari jaringan yang lebih luas.
3: Siapa bilang banyak pengguna peredaran narkotika kecil? Saya ketika menjabat sudah menyatakan ketika banyak pengguna tidak mungkin tidak masuk berkilo-kilo. Apa yang dibuktikan Polres Buleleng? 1 kilogram sabu diungkap. Penyeberangan dari Jawa ke Bali berkilo-kilo. Masuk ke Denpasar berdasarkan informasi intelijen itu bisa kita amati. Karena apa? Sinergitas yang kuat baik seluruh Polda, Polres maupun satuan yang lain kita sinergitas yang kuat.
4: Ia menjelaskan sejumlah pengungkapan kasus di jalur penyeberangan Jawa-Bali menunjukkan Bali masih menjadi sasaran jaringan pengedar narkotika termasuk berpotensi masuk ke Buleleng. Karena itu BNNK Buleleng bersama Polres Buleleng akan terus memperkuat operasi pemberantasan, pengawasan, dan penindakan terhadap pelaku peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. Selain penindakan, BNNK juga mengedepankan pendekatan rehabilitasi bagi pengguna. Ia juga mengajak media dan masyarakat berperan aktif memberikan edukasi serta mendukung upaya pemberantasan narkoba di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengajak masyarakat aktif melaporkan keberadaan warga negara asing atau WNA yang tinggal di rumah kos maupun kontrakan guna memperkuat pengawasan keimigrasian di Buleleng, Jembrane, dan juga Karangasem.
5: Jadi kalau untuk kos-kosan rasa-rasanya kita masih belum kesana ya. Kita masih menyasar tingkat konsentrasi.
4: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan keberadaan warga negara asing atau WNA, khususnya yang tinggal di rumah kos atau kontrakan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah Buleleng, Jembrane, dan Karangasem. Saat ini pengawasan masih difokuskan di kawasan wisata dengan konsentrasi WNA yang tinggi seperti Pantai Lovina, Amet, dan Madewi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan WNA mematuhi ketentuan izin tinggal yang berlaku. Meski demikian, imigrasi tidak menutup kemungkinan memperluas pengawasan hingga ke rumah kos dan kontrakan apabila ditemukan indikasi pelanggaran. Informasi dari masyarakat menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan tindak lanjut pemeriksaan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Ana Agung Gede Kusuma Putra, mengatakan rumah kos dan kontrakan belum menjadi target utama patroli keimigrasian.
5: Jadi kalau untuk kos-kosan, rasa-rasanya kita masih belum kesana ya. Kita masih menyasar tingkat konsentrasi warga negara asing yang volumenya tinggi. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan menyasar ke kontrakan atau kos-kosan.
4: Menurutnya peran masyarakat sangat penting dalam membantu pengawasan WNA, terutama yang tidak tinggal di hotel atau penginapan. Informasi dari warga akan ditindaklanjuti melalui verifikasi lapangan. Sementara patroli keimigrasian di kawasan wisata tetap dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap izin tinggal dan dokumen perjalanan. Setiap laporan yang diterima akan diproses sesuai prosedur sebelum dilakukan tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
5: Saya mohon dari teman-teman masyarakat Buleleng untuk menginformasikan apabila ada warga negara asing yang tinggal ataupun berada di dekat wilayahnya yang bukan merupakan hotel maupun penginapan namun kos-kosan, itu dapat dilaporkan ke kantor imigrasi untuk kami tindak lanjut.
4: Imigrasi Singaraja berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan aparat penegak hukum dapat menciptakan sistem pengawasan orang asing yang lebih efektif. Dengan semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, potensi pelanggaran keimigrasian dapat dideteksi lebih dini. Upaya tersebut juga menjadi harapan mampu menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung iklim pariwisata yang kondusif di wilayah Buleleng, Jembrane, dan Karangasem. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
6: Sekian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Hei, yuk kau.
0: Kau itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Selamat siang Ade Wahyuni,
1: ya.
0: Kami dari PT Pinjol Gaspol menginformasikan bahwa tagihan Ade sudah lewat jatuh tempo, di mana telah 7 hari sehingga tagihan menjadi 5.700.000.
1: Hah? Saya kan cuma pinjam 3 juta.
0: Itu karena keterlambatan membayar, jadi mohon segera dibayar. Jika tidak, kami akan menyebarluaskan foto adik beserta data pribadi.
1: Pinjol bukan solusi bagi permasalahan uang. Gak mau kan hal itu terjadi pada kamu?
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.
2: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
3: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
2: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
3: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
2: Format iklannya seperti apa?
3: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
2: Kalau mau pasang iklan?
3: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
0: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pro 1 RRI Singaraja.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, Singaraja menyapa pagi hari ini sebelum Anda semuanya lanjut beraktivitas dan sebelum ini berbagi informasi menarik yang lainnya, alangkah baiknya kita simak dulu informasi prakiraan cuaca langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan ada Bapak Agus Mahendra. Halo, selamat pagi Pak Agus.
1: Halo.
0: Iya, silakan informasi prakiraan cuaca selengkapnya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut perkiraan cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan secara berawan, terdapat hujan dengan intensitas ringan, khususnya untuk wilayah Bali bagian tengah. Untuk arah angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 42 km per jam, dan suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 2,5 meter. Untuk peringatan dini waspadai potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Pak Agus untuk informasi perakiran cuaca pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, jadi informasi perakiran cuaca tadi langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar ini bisa dipakai acuan ya untuk Anda jika ingin bepergian, apalagi sekarang weekend, jika ingin bepergian, pengen berlibur bersama keluarga tercinta, pengen piknik atau mungkin pengen naik gunung. Jadi tetap ya, waspada, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan Anda semuanya.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Dan 7,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz,
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama ini pagi hari ini di Singaraja Menyapa. Ini bakal berbagi informasi untuk Anda semuanya. Ini informasi yang ini kutip dari laman rri.co.id. Jadi Bupati Buleleng Dr. Inyoman Sucidre SPOG ini menegaskan koperasi harus mampu bertransformasi menjadi lembaga ekonomi yang modern, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Langkah tersebut dinilai penting agar koperasi tetap relevan sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan di tengah pesatnya perubahan zaman. Penegasan itu disampaikan saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Gedung Sasana Budaya Singaraja pada Jumat 24 Juli 2026 kemarin. Dalam sambutannya, Bupati mengajak seluruh insan koperasi menjadikan Hari Koperasi sebagai momentum untuk memperkuat semangat gotong royong, meningkatkan tata kelola organisasi, serta memperluas manfaat koperasi bagi masyarakat. Menurutnya, koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian daerah apabila dikelola secara profesional dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah Kabupaten Buleleng pun berkomitmen memberikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan koperasi.

0: Serius nih, memijat telapak tangan dapat sembuhkan penyakit jantung. Ah, share di grup ah. Tapi sebelum sharing, aku saring dulu deh. Aku cek dulu nih, bener apa enggak informasinya.
1: Ya, stop hoax dengan melakukan klarifikasi, konfirmasi, dan validasi informasi yang Anda terima terlebih dahulu sebelum membagikannya.
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Matcha merupakan bubuk teh hijau dari Jepang yang terbuat dari proses penggilingan tanaman teh hijau hingga halus seperti tepung. Matcha mulai masuk ke Indonesia sebagai bahan pewarna dan tambahan rasa untuk olahan makanan dan minuman. Matcha mengandung kombinasi L-theanin dan kafein yang bermanfaat dalam meningkatkan fokus, menambah energi, dan daya ingat pada otak. Selain itu, terdapat kandungan katekin di dalam matcha yang mampu menjaga kesehatan jantung. Manfaat lain dari matcha untuk kesehatan yakni dapat menurunkan berat badan.
1: FM
2: 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarca Buleleng ini kembali ya mengawali rangkaian Bulan Bakti Pramuka dengan aksi sosial yang menyasar masyarakat kurang mampu. Tahun ini program Bumbung Kemanusiaan kembali diluncurkan untuk menghimpun dukungan masyarakat dalam pembangunan rumah layak huni bagi warga yang membutuhkan. Peluncuran program tersebut berlangsung di Hall SMK Negeri Bali Mandara pada Jumat 24 Juli 2026 kemarin, bertepatan dengan pembukaan kegiatan penguatan kapasitas pengurus Pramuka Peduli Kuarca Buleleng. Program ini menjadi bagian dari agenda rutin Kuarca Buleleng setiap peringatan Hari Pramuka ya, yang selama beberapa tahun terakhir difokuskan pada pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat. Peluncuran dilakukan oleh Ketua Kuarca Gerakan Pramuka Buleleng Dr. Randus Gede Suyase MPD, didampingi oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi Hukum Perencanaan dan Pengembangan Putu Ari Yadi Pribadi SSTP MAP, ada Wakil Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Data dan Digital Ketut Suwarmawan SSTP MM, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Muda Ide Bagus Gede Surya Barata SPD MAP, serta Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat Bela Negara di Lingkungan Hidup Iputu Karyaman Putra ESOS MSI. Jadi Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Gede Suyase mengatakan peluncuran Bumbung Kemanusiaan menjadi langkah awal untuk menghimpun partisipasi seluruh anggota Pramuka dan masyarakat dalam mendukung pembangunan dua rumah layak huni yang ditargetkan dimulai akhir Juli 2026. Untuk informasi lebih detailnya, Anda bisa klik laman rri.co.id.

0: Adik keluar dulu ya.
1: Eh, Dek, pakai helmnya dong.
2: Bu, Bapak mau ke warung ya, beliin Ibu beras.
3: Iya, Pak.
4: Loh,
3: Pak, kok nggak pakai helm?
2: Dekat ini warungnya, Bu.
5: Menggunakan helm bukan karena sebentar lamanya naik kendaraan bermotor atau jauh dekatnya tujuan Anda. Mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor merupakan hal yang wajib dilakukan karena mampu mencegah risiko cedera serius saat terjadinya kecelakaan. Helm wajib digunakan demi keselamatan diri dan keselamatan bersama. Dan jangan lupa gunakan helm yang ber-SNI ya.
6: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
7: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
6: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
7: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
6: Format iklannya seperti apa?
7: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
6: Kalau mau pasang iklan,
7: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836472. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, ad libs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Radio 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita menanti bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita. Jadi buat Anda semuanya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW, diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif, begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data, sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
3: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh